jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

Masih dikawani dengan ulun jua dan sarang perompet sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita berada di Surambi Banua segmen kedua. Musik-musik Banjar sudah kembali mengudara untuk mengawani beban pian seberatan. Jangan kemana-mana karena masih dengan informasi yang sama dan sarang perompet, yaitu informasi kebudayaan yang ada di Indonesia. Tetap bersama dengan Ulun Kian sampai kaina jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong ya.
1: Beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Masih dikawani dengan Ulun Kian dan Sana Perompat di segmen kedua daripada Surambi Banua. Di segmen kedua ini Ulun akan memberikan informasi seputar rumah adat terpopuler dan unik di Indonesia dan sanak ya. Kita mulai dulu dari yang pertama dan Sana Perompat, yaitu adalah rumah adat Selaso Jatuh Kembar dari Riau ya. Ini kalau misalkan dilihat dan Sanak Perompat dari depan itu, waduh, mewah gitu ya bangunannya ya. Rumah adat Selaso Jatuh Kembar ini adalah rumah tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Melayu Riau gitu ya. Jadi rumah ini itu berisi ciri khas atap yang tinggi dengan bentuk yang menyerupai dua tangkai serumpit atau sumpit yang saling berhadapan. Jadi konstruksi rumah Selaso Jatuh Kembar ini dibangun dari kayu dan juga bambu dengan dinding yang terbuat dari anyaman bambu atau kulit kayu. Ruangan dalam rumah ini juga terbagi menjadi beberapa bagian fungsional, seperti tangkai halnya ruang tamu, ruang makan, dan ruang tidur. Rumah adat nang sering dipakai gasan upacara adat acara pemerintah, pertemuan keluarga, dan sebagai tempat berkumpulnya masyarakat Melayu Riau dalam menjalankan kegiatan sehari-hari bebuhannya. Yang berikutnya, aduh ini suka banar juga lu nih. Kayak kesannya tuh ala-ala Jawanya tuh berasa, rumah joglo dari Jawa Tengah. Jadi memang rumah joglo adalah rumah adat Jawa Tengah yang terkenal dengan atapnya nang tinggi dan melengkung nang kayak bentuk kerucut. Jadi rumah ini didukung oleh tiang-tiang yang kokoh dan terbuat dari kayu jati nang indah. Salah satu ciri khas joglo adalah bagian tengah ruangan yang kada berisi tiang penyangga, sehingga menciptakan ruang nang lebih luas dan juga terbuka. Rumah joglo dan sanak ini rancak dipakai sebagai tempat tinggal keluarga besar dan juga sebagai tempat pertemuan adat atau upacara keagamaan.

0: Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan? Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: saja mereka di tempat, hilang duit mereka.
1: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
0: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Rumah adat tradisional yang ada di Indonesia dan Sanak Perempat tadi sudah ada dua, rumah adat Selaso Jatuh Kembar dari Riau, kemudian ada rumah joglo dari Jawa Tengah, dan yang berikutnya dan Sanak Perempat yang akan kita bahas yaitu adalah rumah adat Sunda dari Jawa Barat. Ini sekilas kalau misalkan dilihat dan sanaklah, rumah adat Sunda dari Jawa Barat ini hampir punya kemiripan dengan rumah joglo yang tadi sudah kita bahas dari Jawa Tengah ya. Apakah perbedaannya? Jadi dan sanak, rumah adat Sunda ini merupakan rumah tradisional suku Sunda di Jawa Barat, dan rumah ini berisi tiras atap yang tinggi dengan bagian ujung yang melengkung ke atas ya. Jadi ini tuh merupakan disebut sunduk. Konstruksi rumah Sunda ini biasanya terbuat dari kayu yang kuat dan tahan lama. Ruang dalam rumah ini terbagi menjadi beberapa bagian fungsional dan Sanak Perempat, seperti ruang tamu, ruang tidur, dan dapur rumah asalkan berdua gitu ya. Jadi dulunya dan Sanak Perempat, rumah Sunda ini digunakan untuk upacara adat, pertemuan keluarga, dan sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda berharga dan pustaka keluarga. Bahkan sampai sekarang pun juga rumah ini tetap difungsikan sebagai upacara adat seperti itu ya. Yang terakhir yaitu adalah rumah Mbaru Niang dari NTT. Jadi Mbaru Niang ini adalah rumah adat dari suku Manggarai di Nusa Tenggara Timur. Rumah ini terkenal dengan atap tinggi berbentuk kerucut dan dinding yang tebal dari anyaman bambu atau daun lontar. Konstruksi daripada rumah Mbaru Niang ini dibangun dari kayu ulin yang kuat dan juga tahan lama. Di dalamnya terdapat ruang-ruang yang terpisah untuk berbagai kesiapan seperti lempar tidur, dapur, dan juga ada tempat untuk menyimpan hasil pertanian. Dan rumah adat Mbaru Niang ini juga menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya masyarakat Manggarai. Bila Bobon Pian penasaran, rumah Mbaru Niang ini adalah rumah adat tradisional daripada suku Wairebo ya. Ya, mungkin salah sih suku ya, atau desa Wairebo. Oh, desa Wairebo bukan suku Wairebo. Desa Wairebo yang mana merupakan sebuah desa wisata yang ada di pegunungan yang ada di Indonesia tentunya. Dan sanak, sekian dulu informasi yang bisa ulun sampaikan terkait rumah tradisional yang ulun informasikan. Setelah ini kita akan langsung bergabung bersama dengan Panderan Bayi Sukan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Program sertifikasi halal gratis yang difasilitasi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disperdagin Banjarmasin ini belum menarik partisipasi IKM sebanyak tahun sebelumnya. Sampai dengan Agustus 2026, baru 50 industri kecil menengah atau IKM yang mengumpati program tersebut. Jumlah ini masih jauh dari kuota yang disediakan pemerintah sebanyak 150 IKM. Kondisi tersebut juga menunjukkan penurunan cukup signifikan dibandingkan 2025 yang mencapai sekitar 300 IKM di Kota Banjarmasin tercatat mengikuti sertifikasi halal gratis. Kepala Disperdagin Kota Banjarmasin Ignatius Rizky Perdana Salan ini berkilah rendahnya peserta tahun ini kada semata karena minimnya minat IKM ya, tetapi jual lantaran masih banyak pelaku usaha yang kesulitan memenuhi persyaratan sertifikasi. Demikian kabar Probat pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di kabar Probat selanjutnya.

Banwa. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banwa. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Padiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Pro 4 seluruhnya dimanapun bubuan pian berada, ulun ucapkan selamat Bayi Sukan dan sanak Pro 4 di Banjarmasin tentunya ya. Dari studio RRI Pro 4 Banjarmasin ada ulun Kian masih menemani sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat datang dalam program Panderan Bayi Sukan. Dan sanak Panderan Bayi Sukan seperti biasanya di setiap hari Rabu kita akan dikawani dengan teman-teman dari Papri tentunya. Dan hari ini yang akan mengawani ulun ada Om Juzan Asnawi ya, dengan tema pembahasan yang akan kita bahas di Panderan Bayi Sukan hari ini adalah alat musik tiup dan gesek. Nah, barangkali bila bebuan pian hendak betakun dengan Sidin dan sana perempat terkait itu alat musik tiup dan alat musik gesek, maka bebuan pian bisa langsung hubungi di dua line telepon kita dan sanak ya. Yang pertama di WhatsApp Pro 4 Banjarmasin dulu di 0895-3405-09539 atau di line telepon reguler di 0511-3252-602 ya. Langsung aja kita sapa, ada Om Juzan Asnawi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om. Oke, boleh Om didekatkan mic-nya karena suaranya nggak masuk, Om. Oke, gimana kabarnya hari ini, Om?
2: Hari ini baik.
1: Baik ya, Om ya?
2: Iya, banyak asap.
1: Nah, itu dia. Tadi hanya anak ulun sambat. Baik, walaupun kesininya tadi sempat berperang dulu dengan asap di jalan ya, Om ya? Oke, ini mohon maaf nih, kita baru pertama kali kenal gitu ya, Om ya? Ya. Ulun Kian nih, Om. Kalau Om sendiri panggilannya lebih akrabnya Om siapa nih?
2: Kalau di rumah tuh malah populernya Dewa.
1: Wah, Dewa.
2: Karena di rumah tuh kan ada buka sekolah musik atau kursus musik.
1: Oke, oke.
2: Namanya Dewa Music School.
1: Dewa Jadi Music
2: kalau
1: School.
2: Orang manggil tuh Pak Dewa gitu.
1: Oh, Pak Dewa justru ya. Yeah. Apakah ini kayak orang om-om Dewa 19 nih mungkin nih? Oke, berarti yeah, kita akrabnya kita sapa aja Om Dewa ya, Om ya. Yeah. Oke deh. Oh, berarti di rumah ada buka sekolah musik ya, Om?
2: Iya. Yeah.
1: Oke, itu kalau boleh tahu sekolah musik yang ada di rumah itu dari SD, SMP, SMA atau kayak gimana?
2: Iya, dari SD, SMP, SMA bahkan orang sudah bekerja pun
1: juga
2: belajar ya.
1: Wow, luar biasa. Nah, ini kalau misalkan dari judul nih alat musik tiup dan alat musik gesek, kayaknya Om Dewa ini sendiri itu memang pemain alat musik tiup kah sebelumnya atau seperti apa, Om?
2: Awalnya itu sejak SMP itu memang SD ya, SD itu belajar recorder. SMP itu udah mulai dikirim-kirim untuk perform di festival-festival gitu.
1: Oh, ya. Berarti memang dari sejak SD tadi ya?
2: SD udah belajar.
1: Recorder itu yang kayak gimana ya, Om? Lupa. Oh, ya.
2: SMP,
1: ya.
2: SMA itu biasanya ada itu belajar di waktu itu.
1: Pianika gitu ya? Kalau sebutannya sekarang.
2: Pianika kan yang seperti piano tapi ditiup itu.
1: Iya.
2: Kalau recorder itu suling.
1: Semacam seruling ya. Nah, kalau yang di foto ini sendiri, Om, yang di
2: itu
1: flyer
2: fagot.
1: Apa?
2: Fagot. Iya.
1: Tiup juga berarti, Om, ya?
2: Tiup juga.
1: Oh, oke. Okay. Nah, awal mulanya jadi tertarik dengan alat musik ini tuh kayak gimana, Om? Apalagi khususnya alat musik tiup gitu.
2: Dulu kan abah kan kor musik ABRI.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi di rumah itu banyak instrumen-instrumen tiup. Beras dan kayu.
1: Oke. Okay.
2: Tiup kayu dan tiup apa logam.
1: Jadi oleh karena itulah Om Dewa ini mulai tertarik dengan alat musik tiup gitu ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Nah, kalau belajarnya sendiri dulu itu apakah otodidak, Om? Coba-coba nih, karena kan di rumah kan ada banyak alat musik tuh.
2: Yeah.
1: Dari peninggalan Abah Pian gitu kan. Nah, apakah memang Pian otodidak atau diajari dengan Abah Pian?
2: Iya. Yeah. Seperti otodidak, tapi sering mendengar dari kakak-kakak atau dari abah main tiup, ya, jadi lama-lama juga harus bisa.
1: Oh, oke, okay, paham. Nah, apa aja sih, Om, kira-kira yang mungkin harus dipelajari nih kalau kita mau mendalami daripada alat musik tiup? Apakah sama dengan mendalami alat musik lainnya atau seperti apa, Om?
2: Perbedaan antara musik tiup dan gesek itu, kalau di gesek itu awal-awal muda itu boleh belajar atau diperbolehkan belajar, seperti biola itu dari muda sekalipun nggak apa-apa.
1: Ya.
2: Tapi kalau tiup, nah, kadang-kadang malah nggak boleh.
1: Oh, nggak boleh langsung ya, ke tiup ya? Boleh,
2: karena kan faktor apa tubuhnya itu fisiknya belum kuat, otot-ototnya.
1: Oh, paham-paham. Karena memang alat tiup ini kan dia pakai otot, leher, segala macam untuk meniup gitu ya, Om ya. Pernapasannya juga ada tekniknya sendiri gitu ya. Kalau alat musik gesek nih, Om ya, berarti kita mulai dari alat musik gesek dulu. Ini kan berarti salah satu alat musik yang memang bisa dimulai dari pemula banget gitu ya, Om. Contohnya gitar mungkin, Om ya.
2: Oh, gitar itu kan petik. Gesek itu biola.
1: Oh iya lagi, biola.
2: Viola, cello, dan bass, kontrabas.
1: Yang gede itu ya?
2: Iya, ada empat gesek, keluarga gesek itu. Kalau untuk biola itu memang dari kecil pun nggak apa-apa belajar.
1: Tapi kalau misalkan salah-salah kan itu, kalau asal-asalan kan sakit telinga juga ya, Om ya?
2: Iya. Kalau salah teknik itu bahayanya kalau sudah mulai berjalan bertahun-tahun itu berbahaya, karena kadang-kadang dia seperti apa, saraf kejepit terus dia bisa jatuh atau pingsan ya gitu. Karena dia begini, apa kalau biola itu agak miring-miring gini, kalau salah bisa bahaya itu.
1: Oh, kalau salah peletakannya gitu ya, cara memegangnya pun juga fatal ternyata ya.
2: Dulu pernah ada teman orkestra di Jakarta, waktu saya main orkestra itu ada pemain yang mungkin ya dari kecil itu dia bisa salah cara megangnya, cara terus akhirnya pernah jatuh di situ, terus ya itulah akhirnya mulai hati-hati sekarang kalau mau belajar.
1: Nah, kalau untuk belajar alat musik gesek dulu nih, Om ya, kalau yang memang dari buta benar gitu, Om, yang kada pernah coba alat musik gesek, tapi pernah coba pianika, pernah coba main gitar, nah kira-kira tuh perlu waktu berapa lama sih, Om, untuk belajar supaya menghasilkan nada yang setidaknya dia nada basic yang kalau digesekkan pun itu terdengarnya nyaman gitu nah di telinga?
2: Untuk instrumen gesek, terutama biola, itu pengalaman saya ngajar itu
1: ya,
2: paling lama bisa di antara belajar piano, belajar gitar, belajar apa namanya itu, flute atau saxophone, biola itu paling lama malahan, padahal ditenteng ringan, digesek gampang, bunyinya gampang, tapi malah paling lama pengalaman saya ngajar.
1: Faktornya kenapa itu, Om, jadi yang ya, paling lama?
2: Karena kan tingkat kesulitannya tinggi. Jadi ya megangnya harus benar, terus apa naruh penggeseknya itu harus benar, megangnya harus benar, ya itu seperti itu.
1: Nah, kalau yang dilihat-lihat ya, Om ya, alat musik biola itu kan kalau lagi dimainkan itu dia ada yang mereng ke sini gitu kan, geseknya ada tiba-tiba nanti mereng ke dorong ke depan kayak gitu tuh, apakah memang nadanya yang membuat tangan tuh berubah kayak gitu atau seperti apa sih, Om?
2: Karena kan dia pakai stick atau bow-nya kan, kalau pas digeser dia kurang panjang, akhirnya kan dia menggeser. Menggeser apa biolanya itu biar agak jauh begitu. Jadi biar panjang.
1: Oh.
2: Ya. Kalau deket dia begini, kalau jauh dia akan memanjang atau ini dipanjangkan begini.
1: Waduh, berarti memang itu tadi faktornya kenapa harus megangnya bener dulu ya. Karena kan itu badan juga main ya.
2: Iya.
1: Oke, kalau untuk nadanya sendiri, Om, di biola itu seperti apa? Apakah sama do re mi fa sol la si do atau apa?
2: Nada biola itu yang paling rendah senarnya G atau ya G, terus D, terus A, terus E. Jadi kalau G itu ya istilahnya kalau di piano itu sol. Sol la si do re mi ya, seperti itu. Dia di G nadanya.
1: Nah,
2: jadi kalau G kosong itu kalau paling rendah paling gede itu, biasa itu nama notnya G, nge G. Dipencet jari satu itu namanya A. Terus dan seterusnya G A B C D. D itu udah senar yang berikutnya. Terus D E F G A itu senar berikutnya. Kan ada 4 senar.
1: Nah, tadi belum terjawab nih. Paling lama kan tadi biola ya, Om ya.
2: Iya. Yeah.
1: Untuk belajar. Lamanya tuh dalam jangka waktu berapa lama tuh, Om? Bulan apa tahun?
2: Pengalaman saya itu rata-rata antara 5 sampai setengah tahun. Sampai 6 bulan.
1: Waduh, 5 sampai setengah tahun ya, Om ya.
2: Baru bisa ditampilkan.
1: Oh.
2: Kalau orang sama sekali belum belajar, terus dia belajar biola, ya itu paling cepat 6 bulan itu udah baru bisa ditampilkan. Kalau 3 bulan itu paling ya suaranya nggak enak.
1: Iya, mungkin suaranya agak sedikit apa ya, udah cempreng itu, gitu ya. Oke. Nah, dari sekian tadi kita udah bahas nih Om ya, terkait alat musik gesek dulu nih Om. Alat musik gesek ini kan berarti dia masuknya itu biasanya orkestra gitu ya? Atau ada genre lagu tertentu yang juga bisa turut masuk dibarengi sama biola ini? Karena kan sependengar ulun cuma ada di orkestra biasanya.
2: Kalau zaman dahulu itu memang banyak kerajaan-kerajaan yang minta untuk apa, hiburan mereka itu banyak string atau biola. Nah, terus jalan waktu jalan, akhirnya apa namanya, biola itu menjadi apa namanya itu di apa, ditaruh ke, disampingkan ke band-band atau grup-grup lain sebagai filler atau pengisian melodi di situ.
1: Oh, paham. Berarti sebagai ini ya, apa namanya, unsur estetik tambahan dalam sebuah grup musik kah bahasanya?
2: Iya. Sebagai pengisi iya, melodi yang kosong-kosong itu diisi pakai biola itu.
1: Tapi ada juga kadang biola sekarang di YouTube, di TikTok itu cover lagu gitu ya?
2: Iya, bisa. Udah banyak sekarang, kalau yang sekarang itu mulai ulun aja ngover-ngover juga.
1: Oh, ngover-ngover juga. Nah, kalau Om Dewa tuh cover lagu pakai biola gitu ya, atau alat musik gesek tuh lebih ke genre apa sih Om?
2: Pop aja.
1: Wah, klasik, pop ya. Klasik. Berarti emang benar terjawab ya.
2: Rumit.
1: Panggilannya kan Dewa deh, berarti kan Dewa 19 nih. Kalau Dewa 19 tuh lebih ke pop rock ya.
2: Yeah.
1: Oke deh, berarti lagu pop ya Om ya?
2: Iya, lagu pop.
1: Lagu siapa sih Om biasanya yang di cover Om? Apakah lagu zaman-zaman Om dulu?
2: Saya itu kan terbiasa membaca.
1: Oke.
2: Tidak mengulik atau menghafal. Jadi kalau buka YouTube, selalu saya buka yang ada tulisannya not atau tulisannya not baloknya itu. Biasanya ada tulisannya sheet musik atau pakai saxophone, ya tulis saxophone alto atau saxophone sopran. Kalau biola ya sheet musik violin begitu. Oh. Terus terakhir karaoke, dia akan timbul not balok. Nah, langsung kita baca. Biasanya begitu saya.
1: Oke. Nah, dari sekian banyaknya jenis alat musik nih ya Om ya, kenapa Om waktu itu memilihnya, berarti Om ini memilihnya gesek dan tiup ya?
2: Sebetulnya itu kecil udah main tiup.
1: Udah main tiup?
2: Iya, saya main trompet itu sampai 3 tahun dulu pernah.
1: Pernah ikut marching band gak Om?
2: Belum pernah.
1: Belum pernah. Ya? Oke. Berarti memang belajar otodidak sendiri karena memang ada alat-alatnya di rumah dari orang tua?
2: Iya.
1: Oh, biola kalau sendiri Om?
2: Nah, kalau biola ini lain. Biola itu saya masuk sekolah musik waktu itu ya. Lulus SMP, saya masuk sekolah musik. Nah, terus kok kenapa biola banyak yang ditarik? Maksudnya direkrut sebagai pemain orkestra. Terus saya kan pemain tiup. Tiup itu hanya diambil cuma 2 orang.
1: Okay.
2: Jadi flute 2 orang, saxophone 2 orang, atau trompet 2 orang.
1: Dua-dua ya?
2: Iya, dua-dua. Kalau di orkestra itu string paling banyak, terutama biola.
1: Iya.
2: Nah, terus aku tertarik. Wah, ini harus belajar ini. Aku belajar. Di situ mulai belajar saya di SMM itu.
1: Berasa nggak sih Om memang kayak 6 bulan waktunya untuk Om bisa selihai itu untuk main biola?
2: Saya itu belajar biola itu lama banget karena tingkat kesulitannya tinggi. Jadi sama tiup lain. Jadi saya belajar kira-kira 2 tahun baru mulai laku. Saya diajak orkestra namanya Chamber Orkestra di Jakarta itu namanya apa dulu? Chamber Nusantara Chamber Orkestra. Ya, di situ saya sebagai pemain viola. Karena yang kosong viola waktu itu. Untuk viola udah penuh, pemainnya bagus-bagus. Nah, saya mending yang viola aja karena pemainnya jarang.
1: Viola.
2: Viola itu lebih gede.
1: Oh.
2: Viola, terus viola, cello, baru kontrabas. Ada 4 kan? Viola, viola, cello, kontrabas.
1: Oke, berarti Om sempat pegang itu yang viola.
2: Viola.
1: Oke, ini kita coba cari gambarnya nih Om ya, untuk viola alat musik ya.
2: Iya. Yeah.
1: Ya, ini waktu dicari malah viola cewek ini kelihatannya nih. Oh, tapi kalau dari segi bentuknya emang sama kayak viola Om ya?
2: Sama. Cuman lebih gede dikit.
1: Cuman lebih, oh iya.
2: Iya, lebih gede dan nadanya beda. Dia senarnya paling gede itu senarnya C.
1: Oh, kalau di biola G.
2: Biola G.
1: Oh, oke, okay, paham. Nah, tadi kan kita udah bahas untuk alat musik gesek ya, Om ya. Yeah. Mungkin kita akan jeda dulu ya, Om. Yeah. Setelah ini nanti mungkin ada pertanyaan lagi nih satu tentang alat musik gesek terkait dengan konsistensi tangannya itu tadi. Gimana sih latihannya yang bagus gitu kan. Baru nanti kita juga merambah ke alat musik tiup yang pernah Om Dewa coba, dan tentunya pengalaman Om Dewa kan juga lebih banyak di alat musik tiup tadi gitu ya, mengenal nada apa segala macam. Jadi untuk Buan Pian nih semuanya, dan sarang perompet apalagi yang mungkin tertarik untuk meniup trompet, kadi cuma trompet tahun baru aja nih hendak ditiup. Mungkin ada alat musik di rumah, alat musik tiup yang juga mau belajar. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama di segmen kedua daripada Panderan Baisukan hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Panderan Baisukan. Come on!

0: Bentar nih.
1: Oh, ngapain sih Pi, nggak gue aja?
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di Nino.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2
4: FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.
5: Ini
4: benar.
2: Yes, teman.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Papi, Devi.
3: Ini kan mau baca berita dulu. Ini aku di Pro 2.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Ini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Dangsa nomor 4 masih bersama dengan Kian dalam Pandaran Bayi Sukan hari ini bersama dengan Papri tentunya edisi 2 September 2026 ya. Ulun masih ditemani dengan tadi kita menyebutnya kan ada Om Dewa gitu ya. Tapi karena Om ini dirasa gimana gitu juga ya dipanggil ya Om ya. Kita panggil Bapak gak apa-apa ya Pak ya?
2: Bagus.
1: Oke. Okay. Pak Dewa sekarang. Oh, berarti banyak murid-murid juga manggil Pak Dewa ya?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Alat musik tiup dan juga alat musik gesek gitu ya. Nah, tadi kita sampai di biola gitu tadi ya Pak ya. Nah, yang berikutnya nih Pak. Untuk alat musik gesek ini, gesekan bow ke senar kan itu sensitif banget katanya, sama tekanan tangan. Nah, untuk melatih konsistensi suara supaya nggak terdengar falas atau sumbang, itu ada tipsnya nggak sih Pak? Nah, mungkin itu pertanyaannya.
2: Tip yang paling utama itu harus latihan tiap hari, nada panjang. G terus atau A terus, begitu.
1: Oh, diulang-ulang baru, dulu ya?
2: Udah lurus mainnya udah bagus lurus baru pakai jari do re mi fa sol fa mi re do seperti itu. Dan nanti ditambah lagi kalau bosan di variasi do mi re fa mi sol fa re do, bosan lagi do re mi fa sol fa mi re do, bosan lagi tangan nada do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do, terus diulang-ulang.
1: Asik seperti ya itu. Ternyata asik ya belajar biola ya.
2: Iya lumayan
1: enak. Oh, berarti kalau pertama-tama supaya nadanya tuh nggak sumbang gitu ya, nggak cempreng tadi, itu coba aja di G atau A nya panjang dulu gitu ya, pokoknya sampai dapat feeling kayaknya ya Pak ya. Oke. Okay. Nah, kalau untuk geseknya itu sendiri itu ditekan atau cuma digesek aja tanpa ada tekanan tangan yang kayak gimana-gimana gitu, Pak?
2: Sebetulnya di biola itu cara memainkannya ada dua. Satu digesek namanya arco, satunya dipetik namanya pizzicato. Tik tik tik tik tik seperti gitar tapi dipetik begini. Dong ting ting tang tong tang ting tang dong ting ting tang tong, ah begitu. Kalau digesek kan na na na na na na na na na seperti itu.
1: Kok ada yang dipetik juga?
2: Ada.
1: Kayaknya ulun jarang deh melihat yang dipetik ini.
2: Dulu lebih waktu saya masih digesek kecil itu pernah melihat pemain biola Indonesia namanya Lulu Purwanto. Saya masih SMA kelas 1 lah kira-kira. Saya melihat dia perform itu dipetik dia. Gitu.
1: Keren.
2: Wah keren banget waktu itu, wah makanya saya tertarik belajar waktu itu.
1: Karena biola ini kayak termasuk ketika kita bisa memainkan tuh kan gak semua orang bisa ya. Kalau orang Indonesia ini kan biasanya banyak main gitar gitu ya Pak ya. Tapi kalau misalkan alat musik biola kan kalau kita bisa nih apalagi cowok, wih oke nih. Nah sama juga gini, biasanya tuh banyak orang yang berpikiran bahwa biola itu adalah alat musik yang cuma dimainkan oleh cewek. Itu salah berarti ya Pak ya. Cowok cewek ya bebas.
2: Cowok
1: sebenarnya
2: bebas.
1: Ya. Oke.
2: Begitu juga cello, alto, dan lain sebagainya.
1: Cuman memang mungkin dangsanak banyak yang memang memainkan biola ini kebanyakannya cewek gitu ya Pak ya.
2: Iya.
1: Nah, daripada laki-laki. Tapi kalau misalkan laki-laki mau main juga ya gak ada masalah.
2: Gak masalah.
1: Oke, kita masuk ke alat musik tiup sekarang nih Pak. Kalau alat musik tiup dulu nih, apa aja tadi Pak yang pernah Bapak mainkan alat musik tiup yang
2: alat
1: utamanya?
2: Musik tiup itu saya tuh ngajar flute sama ngajar saxophone.
1: Saxophone. Ya,
2: karena
1: okay,
2: paling laris dan paling populer di situ. Banyak yang suka di situ. Flute sama saxophone. Klarinet jarang.
1: Klarinet.
2: Ya, klarinet itu yang dari kayu. Kalau saxophone dari logam.
1: Oke. Nah, karena ini kan tadi kita udah masuk alat musik tiup gitu ya. Teknik pernapasannya nih Pak, atau diafragm breathing, ini kan krusial ya. Ada nggak sih Pak, gimana caranya mereka tuh, apakah memang pertama-tama diajarkan itu adalah teknik pernapasannya dulu daripada melodinya, mengenal melodinya atau seperti apa?
2: Kalau dulu saya awal belajar itu, karena otodidak kan jadi nggak ngerti. Terus saya masuk SMM, masuk ISI, itu saya pernah dia ada pengajar dari Bulgaria sama dari Amerika.
1: Yap.
2: Sebaiknya belajar niup sepanjang mungkin. Ambil nafas, niup, ditiup tanpa instrumen. Dilatih tiap hari. habis itu pakai instrumen. Nah, kebetulan saya waktu itu saya instrumennya fagot, ya saya pakai fagot yang di foto itu. Nah, dot begitu, pakai diafragma. Dan jangan, kalau gini gerak nggak boleh dulu saya, karena ambil nafas itu nggak boleh.
1: Oh, berarti ambil nafasnya emang harus diam gitu ya?
2: Iya, diam, perutnya yang mengembang. Begitu.
1: Oh,
2: susah dulu, susah itu. Biasanya kan begitu dulu, nggak boleh.
1: Iya. Kalau kita kan ngambil nafas biasa kan pada umumnya.
2: Oh,
1: itu nggak boleh.
2: Terus kalau niup cepat sebaiknya pakai mulut, bukan pakai hidung. Seperti lumba-lumba.
1: Oh.
2: Iya, seperti itu. Banyak main cepat ya. Dia pakai mulut, bukan pakai hidung.
1: Oh, berarti...
2: pakai hidung terlambat.
1: Oh. Oh, berarti kalau misalkan orang yang main alat musik tiup ini, dia pasti full tuh ya, pakai pernapasan diafragma ya. Iya,
2: pasti itu. Kalau yang tahu pasti gitu. Biasanya musik-musik orkestra itu dia ngerti semua itu. Banyak lah pas main di orkestra itu dia kadang-kadang bareng-bareng. Nah, itu dia pakai mulut ambil nafasnya.
1: Berarti hidungnya tuh sementara dinonaktifkan ya. Oh, baru tahu loh saya, Pak. Pernah nggak sih Pak ada momen mungkin namanya pemain ya pasti kan pasti ada miss-nya gitu ya. Waktu tampil gitu ada yang miss, ada yang mungkin tertariknya pakai hidung gitu. Dan apakah itu akan langsung miss dan beda daripada grup yang lain?
2: Nggak apa-apa, nggak masalah.
1: Oh.
2: Semuanya sama aja. Cuman kalau pas posisi lagunya non-stop ya, atau continue ya, itu dia telat kalau pakai apa?
1: Hidung.
2: Iya, hidung.
1: Justru malah capek kayaknya ya. Ya.
2: Kedua, suaranya dia masuk. Nah, gitu. Dia kerekam.
1: Oh iya iya iya. Oh, tapi kalau pakai mulut enggak ya?
2: Enggak.
1: Oh, tapi itu emang benar-benar harus dilatih ya. Kayaknya ya, Pak ya.
2: Iya, terbiasa dilatih nanti lama-lama ya bisa. Dulu ulun bisa kok. Apa namanya itu? Nada panjang bunyi plus mengambil udara dari hidung tapi bunyi terus. Bisa dulu waktu masih kuliah itu.
1: Oh, oke. Okay. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak dari YouTube ya. Kita bacakan dulu nih. Dari Nur Asmira Zimah. Pak, kayak gimana sih caranya meniup suling atau trompet yang benar? Mulutnya itu bagaimana? Ke dalamkah, keluarkah mulutnya? Itu maaf tanya, terima kasih banyak jawabannya Bapak dan Mas Kian. Seperti itu. Seruling nih berarti ya?
2: Kalau seruling gampang aja. Yang penting nempel, dia ditiup pakai bibir sudah, nggak masalah.
1: Tapi kalau nempelnya yang... itu apakah memang ada rongga-rongga terbuka sedikit kah untuk udara masuk atau memang harus nutup?
2: Ya biasanya dia bibirnya itu akan mengolah sendiri. Kita olah sendiri supaya nutup kiri kanannya. Hanya sumbernya aja yang di tengah itu.
1: Oh.
2: Tapi kalau trompet itu memang ada latihan yang tidak boleh dipegang atau hanya ditaruh di meja terus ditiup. Bomo dia berdiri di dibikin apa itu namanya? Ada meja setinggi bibir, dia ditiup tanpa dipegang. Jadi enggak ditekan itu. Itu sekarang udah mulai begitu sekarang orang yang belajar baik gitu.
1: Oh, berarti
2: kalau dulu saya ditekan dulu waktu saya kecil tetap saya tekan. Oh, kalau enggak tekan enggak bunyi. Nah, itu salah. Makanya setelah masuk di SMM itu baru tahu saya, oh ternyata saya cukup kecil itu salah terus, salah semua itu.
1: Oh, jadi ditiup aja gitu ya?
2: Iya.
1: Wow, berarti alat musik tiup tuh nggak segampang itu ternyata dimainkan ya. Nah, tapi untuk Nur Asmira itu kalau untuk posisi mulutnya nanti bisa terbentuk sendiri gitu ya.
2: Iya.
1: Pokoknya disesuaikan aja dan jangan sampai memang, berarti memang nggak boleh ada rongga udara masuk ya? Apa boleh-boleh aja, Pak?
2: Kalau di dalam apa instrumen trompet itu dia hanya getaran bibir aja seperti gini.
1: Oh,
2: begitu. Sumbernya seperti itu. Kalau nanti pakai mode fish atau apa tuh yang di trompet itu dia lebih bunyi gitu.
1: Oh.
2: Jadi si pemain dia akan mengolah sendiri. Kalau sering belajar dia akan ngerti, oh harus begini, begitu.
1: Nah.
2: Yang penting jangan ditekan. Trompetnya itu jangan ditekan.
1: Oh. Yang ditekanin itu apakah trompetnya atau tombol di trompet itu, Pak? Maksud kalau Bapak?
2: Tombol itu dia hanya memindah nada. Do re mi ya pakai tombol.
1: Yang penting trompetnya itu jangan ditekan ya.
2: Iya, jangan ditekan begini.
1: Kebanyakan orang kayaknya coba ditekan kali ya, Pak, ditekan. Ya.
2: So, dulu ulun juga ditekan.
1: Karena gugup mungkin atau belum tahu gitu ya. Oh, justru kalau ditekan enggak bisa bunyi. Kalau enggak ditekan baru tuh ada sedikit bunyi ya. Terus kalau untuk nyusun nada baru tombol yang ada di trompet itu tadi dimainkan gitu ya. Nah, pertanyaan Nur Asmira Zima ke Amira mungkin sudah terjawab ya. Terima kasih. Dan kita lanjut lagi nih untuk alat musik tiup. Nah, ini ulun baca nih, Bapak, alat musik tiup itu identik dengan embouchure atau posisi bibir atau mulut. Nah, sedangkan alat musik gesek itu dengan intonasi jari. Misalkan nih, Pak, kalau lagi kurang fit, kira-kira bagian tubuh mana sih yang paling kerasa dampaknya ke performa? Nah, ini kita ke apa namanya nih, kalau misalkan seandainya kita lagi kurang fit gitu.
2: Kalau yang orang profesional atau yang biasa tampil lama, tampil lama, dia kalau latihan terlalu lama, dia ya diserang malah perutnya. Perutnya, dia sakit. Kan latihannya pakai diafragma. Apalagi kalau mengolah vibrato, vibrasi. Nah itu kan vibratonya pakai diafragma itu.
1: Iya.
2: Itu perutnya yang kerja perutnya itu. Nah itu akan sakit ya. Biasanya kalau udah latihan sampai 2 jam, 3 jam itu, dia sakit.
1: Aduh, 2
2: saya
1: jam, 3
2: begitu.
1: Jam ya.
2: Bisa begitu. Saya udah latihan sampai 2 jam tuh sakit perutnya.
1: Oh, berarti kalau misalkan belum terbiasa, mungkin yang banyak sakitnya itu di perut ya.
2: Iya, jadi kalau orang yang main berjam-jam dia perutnya enggak sakit, itu malah salah. Nah, menurut saya.
1: Iya.
2: Maksudnya yang mengeluarkan vibrato ya, yang menyanyi. Jadi contohnya ma kan pakai vibrato itu, kalau di vokal kan pakai tenggorokan bisa. Kalau di tiup itu dia pakai diafragma. Perutnya yang bekerja itu.
1: Ini ya, nah mungkin itu. Ya. Sakit ya. Itu karena pegel, karena ototnya tadi main ya.
2: Ototnya menggerakkan vibrato itu.
1: Oh, paham. Ya. Makanya kalau misalkan tadi salah, ya nggak mungkin sakit.
2: Iya, kalau salah nggak mungkin sakit karena dia nggak mengeluarkan vibrato.
1: Iya.
2: Biasanya itu orang-orang yang nggak suka lagu-lagu melo. Dia lagunya yang apa yang pendek-pendek aja, tat-tat-tat gitu.
1: Oke, paham. Nah, kalau untuk biola sendiri, alat musik gesek itu biasanya sakitnya di mana tuh, Pak?
2: Kalau biola itu vibratonya lain, dia ada dua. Ini contohnya nih, ini biola, ini vibratonya dia. Kalau belajar harus begini dulu dia.
1: Oh, gini.
2: Biolanya ditempelkan ke tembok atau ke kayu atau yang di rumah itu, biar nggak gerak. Yang gerak hanya tangannya dulu.
1: Oh, ini biola gitu ya?
2: Iya.
1: Berarti gini ya?
2: Iya, nanti udah 3 bulan ditambah cepet. Tapi kalau bisa ya sambil tangan nada do re mi fa, vibratonya digerak dia.
1: Oke, gitu. Tapi itu tanpa digesek ya? Apa digesek?
2: Iya, tetap digesek. Kan?
1: Oh, tapi ditempelkan.
2: Iya.
1: Oh. Oke, berarti itu yang pegel mungkin tangan ya?
2: Kiri kanan pegel semua.
1: Oh iya lagi. Karena gesek ya. Iya.
2: Tapi kalau ulun yang lemah itu kan kanan.
1: Oke.
2: Okay. Kanan tuh lemah sekali saya karena kan kalau main seks sopran kan panjang ini saya itu. Ini ya untuk apa? Untuk naruh seks sopran itu capek ini.
1: Oh.
2: Nah, biola aja begitu. Saya kan masih main biola ini.
1: Iya.
2: Ini main terus ini. Nah, ini kena terus ini. Aduh. Terus kan naik motor kanan juga, jadi wah
1: iya, keseluruhan
2: terus ini, naik motor kanan, main biola kanan, terus main apa tadi, sek sopran itu kanan ya kena, kalau sek alto nggak apa-apa, dia hanya apa sandaran di apa body,
1: ya paha, ya.
2: Kalau sopran kan begini, panjang dia seperti Kenny G itu loh, nah itu kan capek ini yang paling kanan,
1: nah, aduh iya lagi, berarti
2: makanya
1: itu
2: orang-orang pemain saksofon itu dia jarang mau main saksopran yang stride, yang panjang itu.
1: Karena bakal pegel ya.
2: Wah, bakal pegel. Dia paling main 5 lagu udah gantilah alat. Biasanya begitu.
1: Iya, kalau sanggup 5 lagu bengkok. Ya.
2: Ya, yang baby sack itu namanya.
1: Ya. Oh iya, supaya lebih enggak panjang iya, gitu ya. Panjang,
2: karena dia bisa stand-nya bisa dipakai ini.
1: Oke, paham. Oke. Nah, terakhir nih, Pak. Alat musik tiup juga ini kan rentan dengan masalah kelembapan dari mungkin air liur atau ludah gitu ya. Sedangkan alat musik gesek ini rentan pengaruh cuaca terhadap senar dan kayu. Nah, bagaimana sih, Kak? Pak, cara perawatan ekstra yang wajib dilakukan untuk menjaga agar alat musik keduanya ini, gesek dan tiup ini, tetap terawat dengan baik dan benar gitu.
2: Kalau untuk instrumen sendiri, body ya terutama, dulu pernah saya punya teman pemain orkestra di SSO mana di Singapura.
1: Oke.
2: Okay. Dia teman saya itu kan pemain orkestra di Singapura.
1: Ya.
2: Dia terbiasa di daerah dingin mungkin ya, terus pulang ke Indonesia, tahu-tahu pecah itu alatnya, namanya ubu. Alatnya pecah terus ditanyakan sama tokonya, ini karena pian itu terlalu cepat antara panas dan dingin itu harus, itu nggak boleh itu. Karena kan ubu itu rentan banget itu.
1: Ya.
2: Kedua, kalau ubu itu termasuk instrumen yang sangat berat di antara tiup kayu. Ubu, klarinet, flute, fagot, French horn, itu paling berat itu ubu. Jadi kalau mau belajar ya sebaiknya SMP lah. Kalau SD nggak mungkin. Ototnya belum kuat, nggak mampu dia. Dia yang ditiup itu kecil sekali dia. Berat banget. Kalau dia ditiup yang kencang baru dia bunyi. Tet. Nah itu.
1: Aduh, itu berarti emang perlu napas yang ya, kuat makanya, ya. Makanya SMP dilarang, tadi.
2: Anak-anak bukan dilarang. Nggak boleh lah. Karena belum kuat.
1: Iya, takutnya nanti malah ototnya yang sakit-sakit ya, Pak ya. Oke, nah kalau untuk alat gesek sendiri, itu gimana sih cara perawatannya, Pak, terhadap cuaca dan juga setelah dimainkan?
2: Gesek itu ya hampir sama dengan yang tadi, ubu tadi. Jangan kena dingin mendadak atau panas mendadak dari...
1: Misalkan kita habis perform ya, di ruangan yang dingin.
2: Atau di kamar di full AC ya. Ya. Itu kan dingin itu. Terus
1: tiba-tiba dibawa keluar.
2: Iya, ditarik keluar, panas itu jangan.
1: Oh.
2: Karena nanti akan mengendorkan atau memutuskan senar dan lain sebagainya. Oh. Ulun dulu pernah dari mana itu? Dari latihan orkestra kan dingin tempatnya.
1: Iya.
2: Ulun aja kedinginan di Yamaha Jakarta sana. Jalan mana itu? Habis itu latihan terus ulun keluar kena panas karena kan mobilnya enggak pakai AC.
1: Oke. Okay.
2: Panas. Langsung patah. Senarnya patah.
1: Langsung putus semua ya.
2: Padahal kalau pemain orkestra itu biasanya senarnya kan mahal-mahal.
1: Iya.
2: Iya. 1 juta itu 4 senar.
1: Allahumma. Lumayan ya, Pak ya.
2: Dulu itu, kalau sekarang mungkin ya bisa lebih tinggi.
1: Bisa lebih tinggi lagi, bujur. Nah, berarti kesimpulannya tadi untuk menjaga alat musik yang itu tetap terjaga gitu ya, Pak ya. Dari mulai senar, kalau untuk alat musik gesek dan juga ketahanan bodi daripada alat musik tiup tadi, jangan dipindahkan dari suhu ruang yang berbeda.
2: Iya. Misalnya. Atau mungkin ngakalinya begini. Beli case yang bagus. Case-nya itu yang tertutup rapat.
1: Tempat penyimpanannya itu ya.
2: Kopernya itu loh. Kalau ulunan kopernya pakai itu slat itu seret. Jadi soft close aja jadi gampang
1: anu. Tapi kalau misalkan dia pakai koper yang buka tutup gitu mungkin aman kali ya.
2: Iya, aman. Ulun juga pantes. Begitu aman mungkin itu. Pernah itu ngalami saya.
1: Oh, pantas. Kita kan lihat alat musik tuh biasanya kalau habis dari diangkut gitu ya. Itu mereka pakai briefcase yang memang proper gitu. Ternyata itu untuk menjaga alatnya ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah, sampai sudah kita, Pak, ke penghujung perjumpaan kita di Pandaran Baisukan hari ini. Boleh Bapak kalau misalkan mau memberikan kesimpulan daripada pembahasan kita di hari ini terkait alat musik tiup dan alat musik gesek, dipersilahkan Bapak.
2: Kalau saran saya, pemain tiup itu kesempatan bisa berlatih vokal juga. Karena diafragmanya sama.
1: Main ya soalnya ya.
2: Mengeluarkan vibratonya sama. Contohnya dia menyanyi lagu apa ya? Lagu apa ya?
1: Lagu pop atau apa
2: nih? Ya, lagu wajib aja. Nah, itu kan sama itu kalau dengan tiup. Sama vibratonya. Jadi kesempatan belajar tiup yang vokal-vokal bagus itu, yang vokalnya vibratonya udah keluar. Belajar atau belajar flute. Indonesia sama. Sama. Vibratonya sama.
1: Oh, berarti terkorelasi aja tuh ya harusnya.
2: Jadi ya vokal-vokal yang vibratonya udah keluar, belajarlah flute. Sayang kalau enggak belajar gitu loh.
1: Iya,
2: nanti betul. Bisa main flute. Atau saxophone sama vibratonya.
1: Oke.
2: Ya, saran saya begitu. Sayang kalau hanya vokal saja.
1: Mending kalau misalkan bisa dua ya, kenapa harus satu aja gitu ya. Toh sama juga.
2: Yang pemain saxophone yang bisa vibratonya benar
1: bisa main vokal.
2: Belajar vokal.
1: Iya, betul, ya, betul.
2: Bisa
1: betul.
2: Nyanyi. Nah, terlatih, sudah terlatih. Dari dia belajar saxophone itu.
1: Siapa tahu dia mungkin ketika dia vokal nanti dia bisa barengin juga dengan alat musik tiupnya dia gitu ya. Jadi kan jadi tambah unik lagi tuh. Oke, ada lagi mungkin Bapak yang mau disampaikan? Sebagai penutup perjumpaan kita di hari ini.
2: Promosi aja. Mau belajar saxophone, biola bisa di rumah saya.
1: Di rumah. Di mana tadi, Pak?
2: Di Banjarbaru.
1: Di Banjarbaru. Jalan mana
2: kalau
1: tuh?
2: Kalau jauh, minimal ada 5 orang, saya ke rumah dia.
1: Minimal ada 5 orang ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Ke Banjarmasin, ke 5 orang, ada 5 orang, saya mau ke Banjarmasin.
1: Oke. Nama tempatnya tadi apa?
2: Mungkin WA saja.
1: Oh, WA aja ya, langsung
2: WA
1: ya?
2: WA saja.
1: Oke. Silakan, Pak, WA-nya di berapa nomor pian?
2: 08.
1: 08 999 999. Tiga kali ya?
2: Iya. 3333 3333. Iya, 13 13. Iya.
1: Oh, cantik nomornya ya.
2: Iya.
1: Ada, ini kita ulangi ya, Dangsanak Perempat. Jadi untuk yang mau belajar, apalagi belajar alat musik tiup, belajar alat musik gesek, bisa langsung hubungi Pak Dewa di 08 999 333.
2: Triple 4. Tiganya 4 kali.
1: Oh, tiganya 4 kali.
2: Iya, 3333.
1: Oh, berarti 08 999 333.
2: Iya.
1: 13.
2: Iya.
1: Oke, Pak Dewa ya.
2: Iya.
1: Oke, terima kasih Pak Dewa sudah hadir tentunya untuk membantu kita mengenal teknik pernapasan alat musik tiup, terus juga alat musik gesek gitu ya, serta perawatan-perawatannya. Dan semoga kita bertemu di lain waktu ya Pak Dewa ya. Untuk hari ini kenapa?
2: Terima kasih.
1: Oke, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk para pendengar Perompat yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan. Kita berjumpa kembali di lain waktu, Dangsanak. Untuk hari ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Ulun pun kian, sekaligus izin pamit undur diri. Ulun tutup. Salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Padiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

Selamat pagi, Habar Pro 4 bersama Eli. Di tengah kondisi darurat sampah yang masih menjadi persoalan di Kota Banjarmasin, keterlibatan aparatur pemerintah terus didorong. Aparatur sipil negara atau ASN bagian umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, Wayahini rutin menyetorkan sampah setiap bulan. Kebijakan yang itu merupakan tindak lanjut instruksi Wali Kota Banjarmasin sebagai peran upaya dalam pengurangan wanjua pengelolaan sampah, mulai dari sumbernya. Pelaksana tugas Kepala Bagian Umum Setdako Banjarmasin Ahmad Zazuli memadahkan setiap ASN di lingkungannya diwajibkan mengumpulkan dan menyetorkan sampah dengan target 5 kg per bulan. Menurut Sidin, target nang itu diterapkan secara bertahap. Pada awal pelaksanaan, ASN hanya diwajibkan mengumpulkan 2 kg sampah hingga kemudian ditingkatkan menjadi 5 kg per pegawai setiap bulan. Sampah yang dikumpulkan berasal dari lingkungan rumah maupun aktivitas sehari-hari di kantor nang masih kawa dipilah wanjua dikelola, di antaranya kardus, kertas HPS, botol plastik hingga minyak goreng bekas. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Selamat pagi dan terima kasih pendengar Dasana Pro 4 untuk Anda yang masih terus bersama kami hingga saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar. Untuk kesempatan hari ini Rabu, tepatnya 2 September 2026, saya Eli masih menemani Anda kali ini dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan sampai nanti jam 11 waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan kabarnya baik hari ini, selamat beraktivitas. Tentunya dengan kita juga tetap terus waspada menjaga kesehatan di tengah kondisi cuaca yang tidak baik-baik saja ya, termasuk kabut asap yang masih menyelimuti Kalimantan Selatan dan cukup parah juga untuk beberapa kawasan di kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Jadi khususnya untuk pengendara yang memang tidak bisa menunda lagi perjalanannya karena mau tidak mau memang harus berangkat juga begitu pendengar ya, tetap fokus, jaga jarak pandang, mudah-mudahan selamat dalam perjalanan sampai di tempat tujuan. Kondisi ini kita harapkan bisa segera teratasi ya, dan kita juga berharap karhutlah ini makin berkurang lah, syukur-syukur kalau tidak ada lagi pendengar ya. Tapi karena memang kemarau ini juga masih terjadi, maka potensi itu juga masih terus ada. Yang perlu kita lakukan adalah terus waspada dan mengurangi kegiatan di luar rumah sekiranya memang itu tidak terlalu memaksa ya. Baik, mudah-mudahan untuk lagu-lagu yang kami hadirkan pagi hari ini bisa menemani suasana aktivitas Dasana Pro 4 sampai nanti jam 11 kami juga akan ajak Anda untuk bersama-sama di acara Ruang UMKM. Tetap bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.

Masih bersama di program 4 Suara Budaya Banjar, dan selain lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan yang kami hadirkan pendengar, kami juga berbagi informasi untuk Anda pagi hari ini, diantaranya masih terkait dengan kondisi cuaca ya, termasuk juga kabut asap dampak dari karhutla. Meskipun sempat 2 hari menggelar pembelajaran jarak jauh akibat tebalnya kabut asap dampak dari karhutla pendengar, hari ini Rabu 2 September 2026 untuk siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Hulu Sungai Selatan kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka. Pengumuman murid bisa kembali bersekolah disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hulu Sungai Selatan Ronaldi Pranaputra bahwa keputusan yang diambil setelah memantau kualitas udara. Jadi sudah disampaikan oleh Disdikbud Hulu Sungai Selatan ke seluruh satuan pendidikan dan juga guru sehingga pihak sekolah dan murid bisa mempersiapkan kembali pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Meskipun proses pembelajaran tatap muka, tapi dengan kondisi di wilayah Hulu Sungai Selatan masih terpantau ada kabut asap, maka pendengar, guru dan murid ditekankan tetap menggunakan masker ketika berada di luar ruangan sampai memang kualitas udara

Ujar orang Banjar, Kapuhunan. Istilah Kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.

Waspada modus penipuan QR Code. Di era digital sekarang, pembayaran cashless menjadi favorit karena simple dan tidak perlu ribet membawa dompet. Tapi jangan sampai lengah, karena saat ini sedang marak kejahatan dengan metode QR Code. Modus kode QR dilakukan pelaku kejahatan cyber dengan membuat kode QR berisi situs phishing. Tampilan situsnya pun dibuat semirip mungkin dengan halaman login media sosial atau bank digital, dengan tujuan menjebak korban memasukkan data pribadi seperti nomor rekening, kata sandi, dan nomor kartu kredit. Kalau tidak ingin merugi, waspadalah terhadap modus penipuan.

Dari sekian banyak budaya masyarakat Banjar, Pasar Terapung salah satu peninggalan tradisi dalam kegiatan ekonomi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di wilayah aliran Sungai Barito. Pasar Terapung Lok Baintan, sebuah pasar tradisional yang berlokasi di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kegiatan jual-beli yang dilakukan di atas sungai, salah satu keunikan saat melakukan transaksi jual-beli, baik penjual maupun pembeli, saat berada di Pasar Terapung. Keunikan Pasar Terapung menjadi warisan budaya dan gambaran aktivitas masa silam masyarakat Banjar, khususnya saat melakukan aktivitas jual-beli di atas sungai. Selain dukung sebagai sarana transportasi yang digunakan, akad jual beli sesuai syariat Islam hingga sistem barter dalam transaksi perdagangan masih bisa kita jumpai saat berkunjung ke Pasar Terapung Lok Baintan.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya. Habar Prompat pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat siang, Habar Prompat bersama Eli. Upaya preventif dalam mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan penyemprotan banyu di sejumlah area Pelabuhan Basirih Banjarmasin Selatan dilaksanakan oleh PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3 Subregional Kalimantan. Kegiatan yang ini dilakukan imbas kondisi cuaca kering nang kawah meningkatkan risiko munculnya titik api, khususnya pada area terbuka wan lahan yang memiliki potensi mudah terbakar. Junior Manager Umum Wan Humas Pelindo Regional 3 Subregional Kalimantan, Listio Marjianto, memandahakan kegiatan penyemprotan merupakan upaya perusahaan dalam menjaga keamanan wan keselamatan kawasan pelabuhan wan lingkungan di sekitarnya. Upaya pencegahan menjadi hal penting karena karhutla kada hanya berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, tapi juga kawa mempengaruhi kualitas udara, kesehatan masyarakat, lawan juga aktivitas operasional apabila terjadi di sekitar kawasan pelabuhan. Demikian Habar Prompat, Ulun Eli, Salam Budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih pendengar dan Sanak Pro 4. Anda bersama kami di Suara Budaya Banjar hari ini melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa saksikan untuk obrolan kami siang hari ini dalam program Ruang UMKM di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin ya. Untuk kesempatan hari ini Rabu tepatnya 2 September 2026, saya Eli bersama Dangsana Pro 4 menjumpai Anda sampai jam 12 nanti ya. Di tengah persaingan bisnis yang semakin dinamis, pelaku UMKM ini juga dituntut untuk tidak hanya sekedar bertahan saja, tapi juga harus bisa tumbuh dan memenangkan peluang di era digital saat ini. Maka digitalisasi membuka begitu banyak kesempatan, sekaligus ini menjadi peluang, mulai dari memperluas pasar, membangun branding, hingga meningkatkan penjualan. Tapi tentu saja ini juga diperlukan adanya strategi, kemudian juga kreativitas dan mental usaha yang tahan banting, sebagaimana tema kita siang hari ini pendengar, UMKM tahan banting, tumbuh dan menang di era digital. Sudah hadir bersama kita siang hari ini narasumber kita, Akademisi IBTEK Banjarmasin, Pembina UMKM Maju Bersama. Beliau adalah Ibu Nurahmiati SEMM yang kita tanya dulu nih, kabarnya gimana nih? Assalamualaikum Ibu Rahmiati. Sehat Ibu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Masih kabut nih Bu?
1: Masih. Pedes mata.
0: Iya, pedes mata. Mudah-mudahan ini gak lama lagi ya. Cepat Bu ya. Harapannya kita demikian semuanya. Apalagi yang memang melakukan aktivitas banyak di luar ruangan ya Ibu Rahmiati ya. Alhamdulillah ini edisi hari ini kita bisa bersama kembali untuk memperdalam lagi mengenai UMKM yang saat ini harapannya itu bisa terus berkembang, bersaing dan bisa memenangkan itu semua, apalagi di era digital saat ini. Nah, kita akan ngobrol lebih jauh dalam tema kita, UMKM tahan banting, tumbuh dan menang di era digital. Jadi pagi hari ini sebenarnya apa saja yang menjadi persoalan ya, khususnya UMKM ini, kalau sekarang ini kan lebih peluangnya lebih besar itu di digitalisasi kan Bu Rahmi ya. Tapi tidak semuanya justru menguasai itu. Padahal kita nggak inginnya itu nggak cuma sekedar bertahan, nggak cuma berkembang, tapi juga bisa memenangkan, apakah itu mungkin tentang fluktuasi, tentang kondisi yang tidak stabil di pasaran, apapun bentuk produknya dari pelaku UMKM ini, kondisinya itu bisa dimenangkan. Baik, silakan strateginya seperti apa ini Ibu Nurahmiati.
1: Baik, terima kasih Mbak Eli untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya saya tadi mau mengajak teman saya ya, cuma kebetulan beliau lagi berhalangan. Nah, kemudian juga pelaku UMKM-nya juga lagi ada kegiatan.
0: Oh gitu.
1: Sehingga kan lebih rame ya.
0: Betul.
1: Kalau sama mereka.
0: Tapi mudah-mudahan kita harapkan di kesempatan ya, berikutnya Ibu Rahmi ya.
1: Nanti saya koordinasikan lagi.
0: Iya. Insya Allah ya.
1: Iya. Baik, kenapa UMKM itu tidak hanya harus bertahan, karena kalau bertahan saja kan mungkin bisa lama-lama juga motivasinya bisa turun ya, karena digempur terus ya.
0: Iya, betul.
1: Dari satu sisi. Nah, kemudian kenapa sih UMKM tadi harus bertahan, tumbuh, kemudian dia akhirnya menang? Karena mau tidak mau memang sekarang nih eranya digital. Digitalisasi, mau tidak mau kalaupun menolak dia tetap akan datang gitu kan. Nah, sehingga maka UMKM itu kan harus melihat itu sebagai sebuah perubahan yang memang harus dia lakukan.
0: Iya.
1: Nah, kenapa mereka harus berubah? Karena kalau kita lihat situasi dan kondisi saat ini, persaingan itu kan semakin ketat ya, ibarat jalan itu pemainnya tuh makin banyak. Jalannya tuh itu-itu saja, sehingga kan dempet-dempetan tuh, saling senggol-senggolan lah istilahnya ya, antara yang satu dengan yang lain, terlepas dari karena barang-barang itu kan ada yang barang saling menggantikan, mensubstitusi ya, tidak hanya sekedar merebut pesaing, jadi apabila bisa menggantikan orang juga akan berpindah. Nah, sehingga dengan keadaan persaingan yang begitu ketat tadi, maka mereka harus melakukan perubahan
0: gitu.
1: Nah, itu yang pertama. Kemudian juga kalau kita lihat juga konsumen itu kan semakin kritis. Kenapa mereka semakin kritis? Karena dia juga melihat perbandingan produk-produk yang sudah ada.
0: Iya.
1: Nah, sehingga mereka itu yang tadinya hanya melihat A, lihat lagi B, lihat lagi C misalnya. Mm-hmm. Oh, ternyata ini ada yang lebih bagus, mm-hmm. ada yang lebih murah, ada yang lebih berkualitas.
0: Pembandingnya misalnya. Makin banyak
1: makin
0: ya.
1: Makin banyak. Mm. Pemainnya, pelaku usahanya juga makin banyak. Nah, itulah tantangan yang memang harus dihadapi oleh UMKM.
0: Iya.
1: Kenapa juga mereka harus melakukan perubahan. Mm-hmm. Nah, kemudian juga sekarang ini cara berbelanja tuh kan konsumen tidak lagi hanya datang ke toko.
0: Iya.
1: Nah, mereka scroll-scroll bisa beli.
0: Datang barang.
1: Dan keinginan mereka itu kan juga harus dipelajari. Mm-hmm. Kenapa, saat kapan sih mereka melakukan scroll HP dan seterusnya. Kalau orang bekerja itu jam-jamnya mereka lagi santai itu jam berapa.
0: Oh, itu ada strateginya ya, Bu Rani.
1: Di saat itulah orang harus melakukan upload tadi, melakukan ini. Melakukan apa yang harus dilakukan untuk berpromosi lewat media-media yang online.
0: Promosi makanan jam 10 malam. Kayaknya enggak cocok.
1: Nah, ya,
0: kan? Itu berarti hal-hal yang juga harus dipelajari.
1: Di luar ya? Kan, di luar nalar lah istilahnya.
0: Iya.
1: Oh, siapa ya yang kira-kira jam 10 bisa jadi target marketnya mereka yang kerjanya malam.
0: Oke.
1: Jadi tergantung target marketnya siapa sih yang mau dituju nih, nah yang dibidik, ibarat kita menembak sesuatu tuh yang mau kita bidik siapa.
0: Harus tepat sasaran
1: ya. Harus tepat, supaya jangan efektivitas itu menjadi tidak terpenuhi. Karena orang kan bekerja sekarang ini kan perlu biaya, perlu start dan lain-lain ya. Atau live misalnya tengah malam. Ada juga itu yang melakukan.
0: Tetap
1: katanya.
0: Ada ya.
1: Nah, jadi mereka ada juga sih yang ngawur lah misalnya, istilahnya apa ya? Try and error dulu deh, misalnya mencoba. Tapi itu kan sebenarnya ada logaritmanya, ada caranya untuk mempelajari itu.
0: Iya.
1: Jam-jam berapa supaya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang tujuan yang ingin kita capai hasilnya. Nah, kemudian juga teknologi. Nah, teknologi ini kan berkembang. Nah, mau kada mau, maka juga si pelaku UMKM ini harus melek terhadap teknologi. Kalau misalnya pelakunya adalah orang-orang jadul, zaman dulu misalnya, yang belum melek itu, dia bisa meng-hire orang. Ponakannya, anaknya, turunannya, atau orang lain misalnya yang mau. Tentu saja mau, saya kira. Karena tinggal bagaimana komunikasi yang kita lakukan sehingga orang juga mau melakukan pekerjaan bersama-sama dengan kita.
0: Baik, itu misalnya kalau usaha udah jalan ya, kira-kira ini memang apa ya, stabil aja lah Bu. Tapi kalau kondisinya justru masih di bawah itu, tapi kita juga menginginkan yang namanya usaha itu bisa naik kelas lah gitu kan. Gak mungkin segini-segini aja standarnya, levelnya gitu kan. Untuk pendanaan atau mengeluarkan dana yang lebih besar lagi, kayaknya kok ini bisa jalan aja udah syukur gitu ya. Belum lagi harus menggandeng mungkin untuk lebih meningkatkan pemasarannya, itu kan perlu dana lagi. Nah, harus adakah cara-cara yang lebih efektif dan juga efisien untuk menekan biaya, tapi promosi kita bisa kita tetap lakukan gitu Bu?
1: Sebenarnya promosi itu kan tidak harus kayak misalnya perusahaan-perusahaan besar itu kan biasanya orang-orang top ya. Orang top itu kan bayarnya mahal.
0: Otomatis biasanya.
1: Nah, tapi kita sekarang ini tidak mesti seperti itu.
0: Iya.
1: Kan ada yang iklan ya. Iklan itu yang iklan apa nama transportasi. Nah, mereka itu mencari orang yang mirip-mirip dengan artis terkenal misalnya. Dimirip-miripkan aja dan itu biasanya biayanya jauh di bawah itu.
0: KW-nya ya.
1: KW-nya. Atau dia bikin konten sendiri. Yang kira-kira konten itu kan biasanya bisa menggunakan di zaman sekarang kan artificial intelligence itu. Itu bisa bikin konten, bisa bikin skrip, bisa bikin macam-macam video dan seterusnya. Nah, itu saya kira modalnya juga tidak terlalu besar, cuma memang skill yang harus, keahlian untuk itulah yang harus di, kalau kita tidak bisa, kita bisa mencari orang yang
0: skill ini penting sekali itu. Wah, ini kalau saya juga pelakunya atau yang harus tayang di situ, saya nggak percaya diri sih. Apa iya nih produk saya akan banyak peminatnya kalau dibikin dengan cara-cara seperti ini? Kira-kira apa nggak terlalu apa gitu, biasanya kan takut kayak gitu, kepercayaan diri
1: orang-orang
0: biasanya.
1: IT kan bisa bisa misalnya sekarang ini apa namanya AI itu kan bisa bikin video animasi dan seterusnya yang gak tentu harus saja menarik total, ya. Tidak mesti harus kita sendiri sebagai pelakunya. Mm-hmm. Dan kadang-kadang kalau kita lihat juga konten-konten itu kan ada yang tidak menampilkan wajah juga ada.
0: Mm-hmm.
1: Produk yang ditampilkan orangnya tidak perlu, yang penting omongannya sejuk, enak, menggoda misalnya dan seterusnya.
0: Idenya udah dapet nih Bu, misalnya konsepnya udah jelas juga akan seperti apa gitu. Mm-hmm. Melakukannya, tapi kadang kalau ditanya lagi bagaimana sih cara memulainya, kadang tuh kan, nah untuk ambil gregetnya, ah sekarang nih saya harus lakukan, nah itu kadang yang iya apa enggak, iya apa enggak. Biasa. Mengatasi tarik ulur keraguan itu seperti apa Bu biasanya kalau di dunia UMKM ini?
1: Biasanya memang hal-hal seperti itu kan muncul, tapi kalau mm-hmm. tidak dicoba kita tidak akan tahu
0: iya
1: gimana
0: sih
1: hasilnya. Mm-hmm. Nah biasanya kan ada evaluasi ya, evaluasi itu artinya sudah kita lakukan. Mm-hmm. Kalau misalnya kita melakukan promosi yang berbayar, berarti kan harus dihitung tuh berapa yang keluar kira-kira, dan dia tidak misalabim. Mm-hmm. Apalagi kita belum terkenal. Mm-hmm. Nah contoh aja perusahaan-perusahaan yang zaman dulu saya masih kecil sampai saya sekarang ini udah tua. Mm-hmm. Itu masih melakukan promosi.
0: Iya.
1: Berarti baik. Ada apa dengan promosi ini? Mm-hmm. Nah promosi ini kan salah satu cara untuk kalau produk baru memperkenalkan. Mm-hmm. Kalau produk lama untuk mengingatkan bahwa dia masih ada.
0: Berarti gak cukup sekali ya?
1: Tidak. Mm-hmm. Kita lihat aja tayangan-tayangan mm-hmm. itu kan. Mm-hmm. Nah pokoknya yeah. di acara-acara yang kira-kira prime time misalnya, orang banyak nonton, orang banyak mengklik misalnya. Mm-hmm. Nah disitulah kita muncul. Karena orang kadang-kadang sekali mungkin belum dua mm-hmm. kali.
0: Yeah.
1: Nanti pada saat dia membutuhkan, mm-hmm. oh tadi aku rasanya ada iklan ini. Mm-hmm. Nah di mana ya belinya misalnya? Okay. Nah, dia baru proses pembelian itu terjadi.
0: Yeah.
1: Jadi tidak serta merta mm-hmm. pada saat lihat langsung beli.
0: Iya, yeah. ada nih barangkali kita juga persilahkan untuk pendengar dan juga pemirsa ya Bu Rahmi yang ingin bergabung atau mungkin punya keluhan pertanyaan yang berkaitan dengan tema kita pada kesempatan siang hari ini, silakan kita tunggu di line telepon 3252602, bisa juga di WhatsApp 4089534050959. Ibu Rahmi, sebelum kita jeda ya, biasanya soal promo tadi kita sering kok berulang-ulang, kita tahu, kita lihat, kita dengar gitu ya kan. Terus produk ini sebenarnya juga kita sudah pernah membeli, ternyata juga kualitasnya oke kalau menurut kita seperti itu. Bahkan kita jadi pelanggan tetap sih enggak, cuman kalau sekali dua tiga itu kayaknya beli deh gitu. Tapi kadang ada ngerasa kayak kurang nyamannya juga, mungkin di pelayanannya yang kurang ini, tapi karena kita cocok dengan produknya, walaupun kadang pelayanannya misalnya lambat sekali atau kita harus ngantri, nah itu kadang kan yang membuang waktu kita ya sebagai konsumen seperti itu. Nah biasanya kalau kondisi seperti ini yang dikeluhkan oleh konsumen, apa yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM? Karena kan meskipun produknya oke, kualitasnya bagus misalnya ya kan, kalau misalkan kuliner ya enak lah gitu. Mm-hmm. Terus juga promo sudah seperti yang Ibu Rahmi sampaikan, tidak hanya sekali tapi juga berulang kali sehingga banyak dikenal, banyak diketahui. Tapi kadang soal konsumen ini kan nggak cuma di situ, mungkin pelayanannya ada yang kurang memuaskan. Nah itu apa yang harus dilakukan oleh pemilik atau pelaku UMKM-nya?
1: Jadi sebagai apa namanya pebisnis ya, biasanya kan mereka tidak hanya puas pada saat, karena makanya di apa ada statement kan, kalau Anda puas katakan pada yang lain, kalau Anda tidak puas katakan pada kami. Okay. Nah biasanya ada lain apa namanya kritik, saran, misalnya dia buat seperti itu. Mm-hmm. Kalau tidak seperti itu, ada yang memang harus mengevaluasi. Mm-hmm. Nah, bisa jadi kalau pelayanan kurang, dia kan biasanya berdampak terhadap omset juga bisa.
0: Yeah.
1: Nah, orang bisa beralih karena tadi saking padatnya pesaing kita. Mm-hmm. Jadi kita bukan hanya menjadi alternatif pertama.
0: Yeah.
1: Bisa ada beberapa alternatif yang nanti, apalagi ibu-ibu misalnya modis modal diskon, nah sebelah ada diskon.
0: Wah, ibu-ibu modis ternyata modal diskon ya.
1: Iya. Kita kan produk-produk rumah tangga juga kan seperti itu.
0: Iya, betul.
1: Ada, makanya dia apa namanya di dalam periode tertentu itu ada promo-promo. Nah jadi saya terkesan juga, bukan terkesan sih, apa namanya, melihat strategi-strategi yang dilakukan produk-produk yang bergerak di bidang retail. Nah jadi customer service-nya itu dia selalu mengenalkan produk-produk apa yang diskon. Nah jadi bisa kita tiru usaha-usaha orang yang sudah maju. Nah, mereka itu kan artinya amati, tiru, modifikasi.
0: Iya, amati, tiru, dan modifikasi.
1: ATM,
0: iya.
1: Gitu kan. Mm-hmm. Nah, jadi tidak mesti harus murni dari pemikiran kita sendiri. Kita bisa aja menyontek orang lain yang sudah
0: sukses,
1: hasil. Mm-hmm. Ya. Jadi, pelayanan orang seperti apa? Jam kerja orang dari jam berapa sampai jam berapa? Mm-hmm. Nah, kadang-kadang kan kita juga merasa terlalu pede.
0: Iya.
1: Terlalu pede. Lalu jam kerja suka-suka kita, nah, sehingga pelanggan yang tadinya maunya kan kebutuhan keinginan tuh bisa di saat tertentu ya, saat membutuhkan, kemudian dia menginginkan harus tersedia, ternyata tidak tersedia, berpindahlah dia ke lain
0: iya,
1: hati.
0: Itu.
1: Misalkan seperti itu.
0: Tiap cari nggak ada, kita iya. Udah sempetin kayaknya nggak.
1: Kita
0: ada.
1: Sudah cocok misalnya, tapi kan cocok itu tidak hanya satu variabel yang membuat orang melakukan pembelian.
0: Iya betul.
1: Jadi ada faktor-faktor lain kenapa orang harus memilih kita. Mm-hmm. Kenapa sih kita menjadi pilihan? Mm-hmm. Nah, itulah yang kita evaluasi. Oh, ternyata pelayanan kita, penilaian pelanggan ini rendah masih misalnya.
0: Iya.
1: Salah satunya karena waktu tunggunya terlalu lama.
0: Betul.
1: Kemudian yang jadi kasirnya itu enggak senyum misalnya.
0: Iya, jutek gitu ya.
1: Jutek. Rasa pede banget gitu loh bahwa dia tidak akan ditinggalkan oleh customer-nya, pelanggannya. Nah, itu juga hati-hati.
0: Iya, karena persaingan memang ketat sekali ya. Kalau UMKM, usaha atau produk ini bisa diikuti oleh siapapun sekarang ya.
1: Terbuka, aksesnya kan sangat terbuka dengan dunia digital ini.
0: Tapi yang membedakan ya kembali ke pelayanan seperti apa. Ini yang jadi keunggulannya.
1: Nilai value-nya apa sih yang dicari pelanggan.
0: Betul.
1: Itu. Kalau misalnya, makanya tadi kita harus hati-hati karena kita bukan salah satunya yang dicari oleh si pelanggan. Ada
0: berarti,
1: banyak alternatif pilihan yang
0: ini
1: lain.
0: Ini yang harus ditekankan ya Bu Rahmi ya, bahwa kita itu bukan satu-satunya. Pelanggan bisa saja punya alternatif lain. Katakanlah
1: apalagi kita tidak punya pembeda.
0: Nah, itu dia. Keunikan apa yang harus kita
1: tidak
0: tonjolkan
1: ada diferensiasinya.
0: Ya.
1: Tidak ada beda, misalnya sama standar.
0: Cuman pede aja sih, Bu.
1: Kenapa kita harus pilih produk A? Ternyata produk B lebih bervariasi pelayanannya, misalnya customer service-nya sudah baik, eye-catching misalnya dan seterusnya. Kemudian kita belum minta sesuatu udah dilayani misalnya.
0: Soal rasa kok kayaknya kurang lebih aja, tapi kita enggak ngantri ya, kenapa tidak gitu ya.
1: Itulah.
0: Kan?
1: Kadang-kadang saya juga gitu, lihat saya banyak sih. Saya mau buru-buru nih.
0: Betul.
1: Iya kan. Pindah berpindah karena enggak terlalu beda jauh misalnya.
0: Nah, itu. Jadi hal-hal seperti itu yang harus dievaluasi oleh pelaku UMKM diantaranya ya.
1: Karena memang harus selalu melakukan perubahan tadi.
0: Iya, harus update terus ini ya.
1: Update, jangan status aja yang diupdate.
0: Udah percaya diri, udah mentok nih pelanggan saya pasti banyak nih. Jangan salah, bisa jadi kalau misalkan ada di poin-poin strateginya yang kelewat ini bisa ini ya. Contoh misalnya produk aman nih, tapi pelayanan kurang oke. Bisa saja pelanggan pindah kain hati ya Bu ya. Baik, ini kita akan jeda sebentar Bu Rahmi. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung silahkan kami tunggu. Waktu kita sampai jam 12 waktu Indonesia Tengah. Come on!

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini udah benar.
6: Yes, Mami.
3: Ini aku di Pro 2.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multi konten.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Satu Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
1: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
3: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
2: Sambo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Pedoman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar,

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, kita masih lanjutkan kembali obrolan kita di ruang UMKM siang hari ini bersama dengan Ibu Nurrahmiyati, SEMM, Akademisi IBTEK Banjarmasin dan Pembina UMKM Maju Bersama. Ibu Rahmi, kita lanjutkan kembali. Kita juga sapa untuk Nur Asmi Razimah yang menyimak obrolan kita siang hari ini ya. Mungkin ada hal yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan, kami juga menunggu. Masih ada waktu untuk kebersamaan kita sampai nanti jam 11.55 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, Ibu Nurrahmiyati tadi sudah menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan UMKM agar bisa tahan banting ya. Tapi juga tidak hanya tahan banting, tapi bagaimana bisa tumbuh, kemudian juga menang di era digital saat ini di tengah persaingan yang tidak sedikit di luar sana, kemudian juga perkembangan teknologi yang demikian pesat. Ini kalau misalkan di tangan orang-orang yang kreatif, tentu menjadi sebuah peluang. Tapi yang kurang, tentu juga tidak patah semangat ya. Masih ada cara-cara yang bisa dilakukan. Kalaupun kita tidak sendiri, kita bisa menggandeng pihak lain untuk kita bisa memajukan usaha kita melalui digital ini. Ya, Ibu Nurrahmiyati, lalu seperti apa strategi-strategi yang juga harus dilakukan? Atau biasanya ada pelaku usaha itu yang paling sering melakukan kesalahan itu, apalagi awal-awal ya jatuh lagi, kebanting lagi ya. Untuk bertahan susah lagi. Nah itu gimana sih Bu? Mungkin bisa dijelaskan juga. Silakan.
2: Baik. Sebagai saya bukan sebagai pelaku ya, tapi sebagai pengamat, kemudian melihat, kemudian juga berdiskusi dengan para pelaku UMKM. Jadi memang kalau di dalam perjalanan tidak ada jalan itu kan yang mulus-mulus saja ya.
1: Betul.
2: Pasti ada hal-hal yang membuat mereka jatuh, jatuh sekali, bangunnya dua kali, harusnya kan begitu.
1: Iya, ya, betul.
2: Jangan sampai mereka jatuh lalu langsung terpuruk. Karena memang di dalam perjalanan, kalau tidak ada jatuh itu, maka tidak akan ada hal yang membuat kita menjadi lebih tangguh. Jadi hal-hal itulah yang membuat kita mengevaluasi, oh kenapa ya jatuh, kenapa orang bisa sukses, dan seterusnya. Nah, hal seperti itu. Maka strategi-strategi yang perlu kita lakukan, ada yang kita kenal dengan 5P ya. Yang pertama itu kita perlu tahu dulu produk kita tuh apa, berkualitaskah atau produk yang kita buat ini menyelesaikan kebutuhan. Yang pertama produk, yang kedua adalah pelanggan. Nah, kita harus tahu pelanggan kita ini siapa. Tadi yang tadi kalau kita mau berpromosi malam-malam, apa memang pelanggan kita memang malam itu kegiatannya untuk beli-beli produk kita. Nah, jadi harus jelas paham itu. Jadi kemudian juga pelanggan kita tuh kita harus tahu kita menjual barang tuh kepada siapa ya. Siapa, masalahnya apa. Nah tadi kalau yang malam-malam misalnya orang yang kerjanya malam, kalau kita bidang kuliner mereka itu misalnya lapar di sela jam kerjanya, bisa jadi itu menyelesaikan masalah mereka, menjadi solusi. Nah lalu kenapa sih kita yang harus dibeli? Karena mungkin barangkali ya, kita lihat juga orang banyak yang jualannya malam-malam. Malam-malam, makin malam makin seru katanya.
1: Misalnya
2: kan gitu, bisa jadi seperti itu. Nah memang mereka target jelasnya jelas, target marketnya jelas, jelas. Jadi semakin jelas target, semakin mudah membuat produk yang maupun promosi. Nah jadi kalau kita tahu siapa sih yang menjadi target kita, promosinya disesuaikanlah dengan target market kita. Nah itu harus mengenal pelanggan. Jadi kalau tidak kenal, maka tidak beli.
1: Kalau misalkan untuk pemula nih yang baru-baru mulai usaha, itu yang harus dilakukan apa dulu Bu? Apakah meningkatkan kualitas atau gencar melakukan promosi kira-kira?
2: Jangan promosi dulu, kita harus kenal produk dulu.
1: Produk dulu ya.
2: Produknya apa yang mau kita jual nih? Paling tidak gini, kita mau buat produk yang kira-kira yang kita mau targetnya siapa.
1: Oke, itu dulu ya.
2: Iya. Jadi buat produk yang bagus, kita nggak tahu menjualnya kemana, itu juga nanti kan nggak dilirik juga.
1: Betul. Promosinya udah terlanjur gencar misalnya.
2: Nah, tapi ternyata produknya nggak tersedia misalnya. Dia mau belinya di mana. Jadi memang tidak terpisah ya. Jadi saling berhubungan. Kalau kita mohon produk, ya pelanggannya siapa sih? Yang mau kita layanin siapa? Kita mau bikin bisnis kuliner misalnya. Kuliner dengan target market misalnya tadi orang yang bekerja malam misalnya. Mm-hmm. Nah, orang bekerja malam itu kira-kira seleranya apa? Mm-hmm. Yang mau dia makan apa? Bakar-bakaran malam-malam kira-kira mau enggak?
1: Mm-hmm. Jadi pas yang enggak, pas gitu ya.
2: Yang siap saji mungkin yang malam-malam atau yang hangat-hangat. Nah, berarti itu yang harus kita masak. Jadi sesuai dengan target. Yang mau target market kita tuh siapa sih? Iya. Kalau kita jualan baju misalnya yang bahannya tidak panas, kalau cuaca yang kayak kita nih agak ekstrim misalnya, yang tebal. Nah, kalau jualannya misalnya di Arab Saudi, misalnya kita mau ekspor, nah kira-kira orang-orang sana tuh sukanya yang kain yang kayak apa sih?
1: Betul. Mm-hmm. Jadi harus banyak melakukan telaah lagi, penelitian ya Bu.
2: Atau
1: ya.
2: Atau tadi yang amati tiru,
1: evaluasi ya.
2: Sudah ada, modifikasi. Gak jangan tiru plek-plek, tambah gitu. Toppingnya apa sih yang dia suka?
1: Jadi sasarannya juga jelas. Kadang kan gini Bu, kita sebagai konsumen seperti halnya contoh-contoh di awal tadi kita berbincang gitu ya. Produknya enak tapi kualitasnya gak konsisten. Hari ini enak kita beli Bu. Besok
2: karena pelanggannya banyak ya.
1: Iya.
2: Ditambah airnya terlalu banyak.
1: Kualitasnya yang berkurang. Wah, kalau gini saya gak beli lagi deh. Kayaknya udah kecewa gitu ya.
2: Harus ada standar. Dari hari ke hari itu gak berubah. Pelanggan sedikit, pelanggan banyak sama.
1: Menjaga kualitas ya.
2: Menjaga kualitas. Apalagi di tengah persaingan ini kan bahan baku juga mahal.
1: Betul.
2: Nah, jangan sampai kita mengurangi yang terlalu ekstrim. Kita bisa memodifikasi misalnya harga produk apa namanya kombinasi yang agak murah tapi tidak mengurangi rasa. Jadi tinggal memadu padankan. Saya kira kalau orang yang sudah pengalaman masak itu dia tahu komposisi. Coba kadang-kadang hati nuraninya aja yang mau ini
1: ya, tergantung dia konsisten apa tidak gitu ya.
2: Jadi kalau kita itu ya, kalau dalam pelayanan itu kita itu ingin diperlakukan seperti apa, maka perlakukanlah orang juga seperti itu. Nah, kalau kita mau beli, kita pasti mencak-mencak juga nih. Kalau misalnya, kemarin toppingnya ayamnya banyak, wah hari ini dengan harga yang sama jauh berkurang, ada apa ya? Nah, ternyata banyak pelanggannya, lalu dikurang-kuranginya misalnya seperti itu. Jadi jaga konsistensi itu penting juga.
1: Mungkin ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM-nya itu Bu, agar bisa tahan banting, tumbuh dan juga menang di era digital, yang mungkin bisa Ibu Rahmi bagikan kita sebagai pelaku usaha, baik itu pemula ataupun yang memang sudah berjalan. Karena yang namanya usaha itu kan pasti pasang surut. Hari ini kita benar nih bertahan, kita benar nih kategorinya lagi berkembang, kan kita nggak tahu fluktuatif dunia bisnis itu seperti apa. Mungkin ada langkah-langkah yang harus dilakukan supaya kita usahanya itu stabil, dan kalaupun ada kondisi yang tidak mengenakkan, kita tetap bisa bangkit dan menang gitu.
2: Jadi memang perlu kita lakukan step by step ya, bertahap. Jadi tidak bisa juga misalnya instant langsung baik gitu kan. Atau kalau mau langsung baik tuh biasanya orang yang beli franchise misalnya langsung udah standar.
1: Oh gitu ya.
2: Udah standar dia.
1: Tapi kadang enggak juga sih, Bu.
2: Yang franchise yang abal-abal barangkali.
1: Bisa jadi ya itu ya.
2: Kalau yang memang bagus tuh biasanya standarnya pasti
1: sama aja ya.
2: Dia sebelum franchise itu sebenarnya sudah melakukan uji coba terhadap produknya sendiri.
1: Sampai kadang sebagai konsumen itu mikir tangannya apa ya yang beda gitu ya. Karena kalau sudah franchise itu kan okelah dari takaran kan pasti udah di inilah gitu ya kan. Tapi karena toko beda juga ya rasanya.
2: Takaran beda. Cara masak beda.
1: Mungkin dirubah di situnya ya.
2: Caranya kan misalnya orang mau masak mie instan, airnya harus
1: mendidih dulu misalnya. Ada yang langsung bareng
2: misalnya. Itu beda tuh. Betul. Kita bisa eksperimen aja. Yeah. Kita coba yang ini yang bukan air mendidih ini langsung rasakan bedanya apa.
1: Teksturnya mungkin beda atau apa gitu
2: jadi
1: ya.
2: Jadi mereka udah punya standar itu. Kalau misalnya orang yang bekerja di situ mencoba-coba tidak melakukan standar itu,
1: pasti
2: itu
1: beda ya.
2: Betul.
1: Merusak nama yang ini juga kan?
2: Merusak kualitas.
1: Betul.
2: Otomatis nanti kan dia akan mereknya pun akan menjadi rusak. Ternyata di cabang yang ini enak kok, di cabang itu, yang itu kok beda.
1: Di cabang yang itu enak, yang ini kok keras ya misalnya.
2: Biasanya sih ada standar yang memang dilanggar.
1: Seperti itu ya. Tapi kalau memang sesuai standarnya aja, mau dimanapun cabangnya
2: sebenarnya
1: sama
2: kan
1: aja ya.
2: Seperti itu.
1: Harusnya.
2: Saya tidak bukan tidak terlalu percaya sih. Memang kalau orang dulu bilangnya gitu. Saya pernah ikut pelatihan kuliner.
1: Iya.
2: Nah, ternyata untuk apa namanya rumus rumus resep itu dia betul-betul ada standarnya. Jadi kalau orang dulu mungkin orang bahari cemplung rasa udah pas. Jadi nggak tahu standarnya berapa. Nah, ternyata mereka itu membuatlah ukuran yang pas. Walaupun tadi si cemplung tapi disediakan, tapi cemplung itu berapa berkurangnya itu diukur. Oh ya, pasnya sekian, dengan air sekian, jumlahnya sekian. Itu di mana aja sama harus.
1: Akhirnya ya seperti itu ya.
2: Harusnya sama. Nah, jadi orang ada yang beranggapan tadi karena tangannya beda, rasanya beda, yang buat resep awal dari atasnya base-nya seperti itu, turun ke bawah kenapa semakin tidak enak misalnya, atau malah semakin bagus.
1: Ini lagi masaknya lagi merengut ini.
2: Nah, orang kan mungkin capek.
1: Betul.
2: Kan juga begitu kan katanya.
1: Sama bolu juga katanya gitu, Bu.
2: Suasana hati.
1: Bantet-bantet dikit.
2: Jadi apa ada iya yang, sih? Ada yang sekarang kan yang bikin otomatisasi kan? Otomatisasi itu jamnya udah ada, ukurannya berapa jam dia masak nggak bakalan hangus.
1: Iya. Ada nih, Bu, yang gabung kita beri kesempatan ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ari di Samarinda.
1: Wah, dengan Ari Samarinda. Ada yang mau ditanyakan, disampaikan atau pernah punya pengalaman sebagai konsumen atau justru sebagai pelaku usaha ini, Bang Ari?
3: Ya.
1: Halo.
3: Ya.
1: Ya, silakan, ada yang mau disampaikan?
2: Salam kenal, Bang Ari.
1: Ya. Apa yang mau ditanyakan ini? Baik, terima kasih ya. Ari sepertinya tidak siap ya. Mohon maaf. Kita mungkin langsung ke ini lagi ya, Bu ya, sesuai dengan tema kita siang hari ini. Langkah-langkah yang dilakukan dan mungkin juga sekaligus menjadi apa ya, tips bagi pelaku usaha agar tidak hanya mempertahankan pelanggan lama saja, tapi juga bisa terus menggait pelanggan-pelanggan baru untuk menjadi pelanggan tetap ya. Bagaimana kita menjaga produk kita di tengah persaingan yang luar biasa saat ini, agar usaha yang kita rintis itu tahan banting dan kita bisa hadir sebagai pemenangnya, kita bisa buktikan. Ya, silahkan Ibu Rahmi.
2: Baik, jadi memang banyak hal yang sebenarnya harus dilakukan, cuma kita kekurangan waktu ya, Mbak Elia.
1: Ya, mungkin kita persingkat ya, Bu ya.
2: Jadi kalau misalnya tadi kita mengevaluasi pekerjaan kita misalnya. Jadi langkah yang bisa kita lakukan dalam waktu yang misalnya kita lakukan setiap hari, kita coba deh cari pelanggan kita nih, database-nya siapa aja yang jadi pelanggan. Kita hubungi lagi pelanggan lama. Lalu mereka itu kan biasanya punya cerita tentang produk kita, perjalanan usaha kita dan seterusnya. Nah, dari situ kita bisa apa namanya, membuat mereka bisa merekomendasikan kepada pelanggan yang baru. Nah, mereka itu biasanya jujur, nggak perlu dibayar, nggak perlu kita bayar untuk beriklan misalnya.
1: Biasanya,
2: nah, mereka akan mengatakan sesuatu hal yang memang berdasarkan pengalamannya. Nah, kemudian juga kita bisa membuat konten itu yang bermanfaat. Jadi salah satu hal yang mungkin ya bisa gagal dalam promosi itu karena kita tidak melakukan promosi itu jangan hanya asal posting.
1: Jadi suka-suka yang, aja misalnya.
2: Dikira posting. Saya kira juga, kira-kira UMKM juga sudah paham tentang itu. Yang pertama, memang di posting itu sesuatu yang edukasi ya.
1: Nah, ini kan Ibu Rahmi kan juga sebagai akademisi IBTEK Banjarmasin dan pembina UMKM Maju Bersama, Bu ya. Biasanya yang menjadi keluhan kebanyakan pelaku usaha itu apa sih, Bu? Yang selama, Ibu udah lama nih sebagai pembina ini?
2: Udah mungkin kurang lebih setahunan lebih lah.
1: Biasanya apa keluhan mereka itu, Bu?
2: Lebih banyak sih sebenarnya keluhan itu kan satunya persaingan ya.
1: Persaingan.
2: Yang kedua omset. Yang ketiga modal. Yang penting sebenarnya ya dilakukan saja secara konsisten.
1: Itu ya.
2: Kadang-kadang.
1: Terus ada nggak, Bu, pembinaan seperti apa yang diberikan untuk mereka gitu?
2: Sampai sejauh ini sih sebenarnya pembinaan itu lebih kepada permodalan sih.
1: Permodalan.
2: Karena mereka itu sendiri sebagian besar di anggota saya itu aktif aktif di dalam pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Nah, mereka sibuk selalu mengupgrade, mengupgrade, selalu menambah ilmunya sesuai dengan perkembangan saat ini. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita tuh harus selalu berubah. Nah, perubahan itu kenapa harus berubah? Karena lingkungan sekitar kita juga berubah.
1: Betul, nggak stagnan gitu-gitu aja ya.
2: Karena yang pasti kan memang perubahan itu sendiri. Nah, jadi apa namanya, kita tidak hanya berpikir bahwa jangan hanya bertahan, tapi kita cobalah untuk beradaptasi. Karena beradaptasi itulah kuncinya. Kita mengamati, meniru, modifikasi. Oh, ternyata orang sudah sampai mana. Kita sudah sampai mana. Nah, kalau sama-sama, startnya kan berarti sama nih. Nah, tapi persaingan itu kan dalam industri yang sama, tidak hanya di wilayah kita. Biasanya kan skopnya lebih luas. Karena pesaing kita ini tidak hanya Banjarmasin. Nah, tapi wilayah bisa Kalimantan Selatan, bisa Indonesia, bisa
1: lebih
2: juga
1: luas ya.
2: Luar.
1: Ya, baik. Lalu pesan-pesan apa nih yang mau disampaikan Ibu? Sekaligus menutup obrolan kita siang hari ini.
2: Yang pertama tadi, jangan hanya bertahan, beradaptasilah. Yang kedua, jangan hanya berjualan. Bangun merek. Nah, bangun merek itu kan bagaimana supaya merek kita itu menancap di benak konsumen kita. Jadi kalau ingin beli contohnya kuliner misalnya, ingatnya oh produknya Bu Eli misalnya. Oh, di Bu Eli itu enak loh ini. Mereknya tuh udah menancap di benak konsumen. Pada saat lapar dia ingatnya itu. Nah, kemudian juga jangan hanya mencatat pelanggan, bangun hubungan. Nah, membangun hubungan dengan pelanggan ini lama-lama pelanggan ini akan menjadi mitra kita untuk berpromosi dan memberikan rekomendasi. Itu penting. Kemudian jangan hanya mengejar omset. Kadang-kadang kan orang omset, ternyata keuntungan tidak. Omset tadi misalnya dengan perang harga.
1: Banting. Nah,
2: mengurangi harga, mengurangi keuntungan. Tapi bangunlah keuntungan.
1: Harus karena sehat juga nih ya.
2: Nah, jadi kalau sehat itu kan berarti kita menjualnya tadi berbeda dengan orang lain. Karena UMKM maju, ekonomi juga ekonomi daerah menjadi
1: maju juga. Baik, terima kasih untuk Ibu Nurahmiati SEMM yang sudah berkenan hadir memberikan banyak informasi di ruang UMKM siang hari ini mengenai UMKM tahan banting, tumbuh dan menang di era digital. Jadi kita berharap dari perbincangan kita siang hari ini, menjadi pelaku usaha ataupun juga sebagai konsumen, kita sama-sama diuntungkan ya Bu ya. Tidak ada yang merasa kecewa, demikian juga pelaku usaha tidak cuman banting aja, tapi nggak cuma sekedar tahan banting, tapi juga bisa tumbuh dan menang. Ya, kalaupun ada beberapa hal yang memang sering dialami oleh pelaku usaha, salah satunya adalah permodalan tadi. Semoga ini bisa dibina sama-sama, karena ini memang tidak akan bisa
2: alasan
1: terlepas
2: klasik,
1: ya, tidak akan bisa terlepas dari yang namanya pelaku usaha. Dan di era digital, peluang terbuka semakin luas, tinggal bagaimana kita mampu memanfaatkannya dengan kreativitas, pelayanan yang baik, dan juga kualitas yang konsisten. Terima kasih Ibu Nurahmiati sekali lagi. Insya Allah nanti bisa bertemu kembali di acara yang sama di kesempatan berikutnya dengan tema-tema menarik seputar UMKM. Karena seperti pesan Ibu Rahmiati tadi, bahwa ketika pelaku usaha memiliki usaha yang konsisten, yang kuat, maka ekonomi daerah juga semakin kuat ya, kuat. Maju dan kuat ya Ibu Nurahmiati ya. Terima kasih yang menyimak saja sajian obrolan kita siang hari ini, pendengar dan juga pemirsa. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perempat Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habat Perempat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang, Habar Pro 4 bersama Eli menindaklanjuti banyaknya iwak mati pada budidaya keramba di aliran banyu sungai di Kecamatan Haur Gading, Wan Amunta Utara. Dinas Perikanan bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengambilan sampel banyu sungai. Kepala Dinas Pertanian Khairi Hanani memadahkan pengambilan sampel dilakukan di dua lokasi, yaitu di Kecamatan Amunta Utara, Wanjua di Haur Gading. Setelah banyak iwak nang mati di keramba, ada banyak bangkai iwak di sungai nang merusak kualitas banyu. Dinas Perikanan sudah memberikan himbauan gasan warga bila ada iwak mati di keramba supaya kada dibuang ke sungai. Iwak mati diminta diangkut ke darat wan dikubur sehingga kada mencemari banyu sungai nang berada di hilir. Wayah ini hasil dari pengambilan sampel sudah keluar. Sesuai PP nomor 22 tahun 2021, nilai pH banyu sungai normal berada pada kisaran 6 hingga 9 hingga kondisi banyu sungai masih normal. Namun disampaikan juga mengenai turunnya hujan masih sangat diharapkan, gasan meningkatkan kadar oksigen sungai menetralkan kondisi banyu. Demikian Habar Pro 4 Ulun Eli, salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Asta Cita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.

Baik pendengar dan sanak pro-4, kaum muslimin dan muslimah khususnya, sesaat lagi kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Anda yang sudah siap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur siang hari ini, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.

Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.

Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.

Orang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya Urang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

Selamat siang, Habar Pro 4 bersama Eli, sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggelar pembelajaran tatap muka pulang. Namun kegiatan belajar belum sepenuhnya kembali normal karena kualitas udara masih berada pada kategori kada sehat. Dinas Pendidikan Hulu Sungai Tengah menetapkan sejumlah pembatasan gasan melindungi siswa wanjua tenaga pendidik dari paparan asap. Salah satunya, seluruh warga sekolah diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Hulu Sungai Tengah Muhammad Anhar memadahkan keputusan membuka kembali sekolah diambil setelah indeks standar pencemar udara menunjukkan penurunan signifikan. Meskipun turun dari angka sebelumnya, namun masih masuk kategori kada sehat, karena itu sekolah diminta menyesuaikan aktivitas pembelajaran dengan kondisi udara setiap harinya. Kegiatan di luar ruangan, angkaya upacara, olahraga lapangan, wanjua ekstra kurikuler, gasan sementara dibatasi atau dialihkan ke dalam ruangan. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Ya, baik pendengar dan sanak perempat, Anda masih bersama kami hingga saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar. Sudah jam 13.08 menit waktu Indonesia Tengah ya. Untuk menemani suasana istirahat Anda, lagu-lagu dari berbagai daerah kami hadirkan sampai nanti jam 14. Kami juga sertakan nanti dengan beberapa informasi. Terima kasih untuk kebersamaannya di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz.

RI dengan Esensi Buku. Orang-orang Biasa adalah sebuah novel karya penulis Indonesia, Andrea Hirata. Buku ini menceritakan tentang perjuangan dan kehidupan sehari-hari masyarakat di desa fiksi yang disebut Blitong, serta menyajikan gambaran tentang pendidikan dan sosial di Indonesia. Cerita berlangsung di Blitong, sebuah pulau kecil di Indonesia dan berfokus pada kehidupan masyarakat di desa kecil Gantong. Pulau ini kaya akan tambang timah, tetapi juga miskin dan terpencil. Andrea Hirata menggunakan setting ini sebagai latar belakang untuk menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang sederhana dan kisah persahabatan tokoh-tokoh utama. Novel ini berpusat pada 4 tokoh utama, Ikal, Arai, Mahar, dan Jimbron. Mereka adalah sekelompok anak muda yang memiliki impian dan ambisi untuk meraih pendidikan tinggi yang merupakan sesuatu yang tidak umum di desa mereka. Kisah ini mengikuti perjalanan keempat teman ini saat mereka berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk keterbatasan finansial, ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan, dan sikap pesimisme yang merajalela di komunitas mereka. Persahabatan yang kuat antara Ikal, Arai, Mahar, dan Jimbron adalah elemen kunci dalam novel ini. Mereka saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain dalam mengatasi kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi. Persahabatan ini menghadirkan elemen haru dan kehangatan dalam cerita. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib seseorang dan masyarakat. Para tokoh utama memandang pendidikan sebagai jalan untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan perubahan sosial. Mereka berusaha keras untuk mengatasi rintangan dan meraih impian mereka. Buku ini disajikan dengan unsur humor yang khas dari penulis Andrea Hirata. Humor ini seringkali muncul melalui pengamatan lucu tentang kehidupan sehari-hari di desa, budaya lokal, dan hubungan antar warga desa. Ini memberikan bumbu ringan dalam narasi. Selain fokus pada perjuangan pendidikan, novel ini juga menggambarkan tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat di Blitong. Itu termasuk masalah ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan keterbatasan dalam hal sumber daya dan peluang. Buku Orang-orang Biasa adalah sebuah kisah yang mengharukan tentang perjuangan dan persahabatan di tengah keterbatasan dan tantangan kehidupan. Andrea Hirata menggambarkan gambaran yang kuat tentang kehidupan masyarakat di Blitong sambil menyoroti pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib. Novel ini juga diberi sentuhan humor yang khas dari penulis yang membuatnya menjadi kisah yang menarik dan menginspirasi tentang semangat manusia dalam menghadapi kesulitan. Demikian esensi buku Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

masih terus bersama di program 4 Suara Budaya Banjar hingga saat ini dengan lagu-lagu dari berbagai daerah ya dalam Pusparaga Nusantara. Pendengar, Polda Kalimantan Selatan terus mencoba berbagai inovasi dalam upaya pemerintah

Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sebujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, dan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.

Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan yang kembali meluas terus dilakukan di kawasan hutan lindung Liang Anggang, Banjarbaru, Dinas Ketahanan Kalimantan Selatan, bersama sejumlah instansi dan relawan bahkan berjaga selama 24 jam. Hal ini dasar memastikan titik-titik yang masih mengeluarkan asap kadang kembali menjadi api. Sekitar 150 personel dikerahkan dasar melakukan pembasahan lahan gabut, bekerja secara bergantian, wajua disebar di sejumlah pos yang berada di kawasan hutan lindung. Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan, Fatimatu Zahra, memadahkan personel yang terlibat berasal dari Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Manggala Agni, KPH Kayu Tangi, hingga TNI Angkatan Laut. Dari sekitar 960 hektar kawasan yang dipantau, pembasahan difokusakan di sejumlah lokasi yang masih berasap, nang kaya pengalaman Jalan Kurnia Karya Manuntung Wan Makmur Jaya. Asap nang dibiarakan kawa menjadi tanda masih adanya bara di dalam lahan gabut. Bila kada segera dibasahi, bara nang itu bisa kembali menyala wan cua menyebar. Penanganan di lahan gabut memang kada kawa dilakukan sekali saja. Meski asap sudah hilang, bara di dalam tanah masih kawa kembali muncul wayah cuaca panas wan angin bertiup kencang. Maka untuk mendukung pembasahan, Pemprov Kalimantan Selatan menempatkan 50 pompa dongpeng di kawasan hutan lindung Liang Anggang, sementara 50 pompa lainnya digunakan di kawasan Guntung Damar. Dinas Kehutanan juga mendapat dukungan 12 unit Alcon ditambah pompa dari sejumlah perusahaan, termasuk 13 unit dari Adaro dan 10 unit dari Binuang Mitra Bersama. Demikian Nabar Pro 4, Ulun Eli, Salam Budaya.

0: jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Selamat siang pendengar dan sanak perompat, Anda masih bersama kami di Suara Budaya Banjar. Hingga saat ini sudah jam 14.03 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk kesempatan hari ini, Rabu tepatnya 2 September 2026, segera kami ajak Anda untuk siaran berjaringan perompat Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perompat Jakarta dan juga Perompat Bengkulu.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang.

Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari Lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayu Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung yang baru saja bergabung ya Bang Po ya. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bakal bareng bersama dengan RRI Bengkulu Abang Po ya. Ayo musapa dulu yang sudah ada di Bengkulu. Ada Kak Kamal. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Po.
1: Selamat siang. Kabar baik, Alhamdulillah. Bang Kamal itu dikol-kolahkan apa? Kamal atau Kamal biasa aja?
2: Biasa aja sih.
1: Oh, biasa aja ya. Oh, nggak di bahasa Inggris kan juga Kimal nggak ya?
2: Kayak anak gensi-gensi kini ya.
1: Oh iya. Gimana Bengkulu, aman terkendali?
2: Alhamdulillah Bengkulu aman. Cuman kemarau ya. Kayaknya banyak juga di beberapa tempat. Agak kekeringan air nih Bengkulu.
1: Oh, tapi nggak ini ya. Nggak terdampak Utla juga ya. Kebakaran Utla ya.
2: Ada sih perbatasan dengan Lampung.
1: Ada juga?
2: Ada.
1: Wow. Oke deh kalau begitu.
2: Di sana aman ya.
1: Semoga cepat mereda. Mana? Ini TV mau kemana? Mau kemana? Ya Allah. Ya dah. Tadi ada yang lewat, ada yang mau lewat. Oke. Okay. Aman ya, suara aman di sana? Aman volumenya? Ya. Bisa mendengarkan suara saya Bang Kemal? Bang Kamal?
2: Aman,
1: aman ya. Iya dah. Mudah-mudahan yang terdampak kebakaran hutan yang ada di sana segera kembali normal, segera pulih ya. Oke deh. Amin.
2: Ya, saudara-saudara kita juga kan?
1: Iya, yang di Kalimantan juga ya. Semoga segera berakhir dan gak ada lagi oknum-oknum atau tangan-tangan liar yang membakar secara sengaja gitu ya. Oke deh. Bang Kamal, hari ini kita menghadirkan Kak Feby Prapitasari MI.com, project inisiator dan penulis buku dan film dokumenter Ngidang Betuah.
2: Iya.
1: Oke, saya sudah melihat beliau sudah hadir ya di tengah-tengah kita ya. Hari ini ngobrolnya tentang melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Oke deh. Bang Kamal, silakan dulu. Panggilan kalau buat cowok di sana siapa? Kalau ceweknya Ayu.
2: Inga sih.
1: Oh, Inga. Kalau ceweknya lebih ke Inga.
2: Cowoknya Donga.
1: Oh, Donga. Inga sama Donga ya. Oke, Donga Kamal, kita kasih kesempatan ngobrol dulu. Nanti kita break di menit 30 ya Bang Kamal ya. Oke, setelah itu baru kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp yang mau bergabung, yang mau bertanya di SPN ini sesuai dengan temanya kita. Silakan Bang Kamal.
2: Oke, terima kasih. Bisa dimengerti sama aja ya kalau orang dulu.
3: Benar, tidak yang kalau sekarang kan macam-macam lah.
2: Iya.
3: Tapi ada beberapa yang kayaknya nggak pernah tinggal yang namanya bumbu dasar, benar kata Pak Donald Kemal. Bumbu dasar seperti kunyit, bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas, jahe itu kayaknya nggak akan mungkin tinggal. Selebihnya mungkin ada modifikasi lah, tambah-tambahan yang lain-lain. Terus ada daun-daun yang ada di Bengkulu, nggak tahu kalau di daerah lain ya. Ada misalnya penggunaan daun mangkok, terus ada penggunaan kemingai. Kemingai itu ternyata kemiri. Kemiri itu pengganti minyak di zaman dahulu kala. Belum ada minyak goreng, belum ada minyak sawit ya.
2: Minyak kelapa kan?
3: Belum ada waktu itu. Minyak kelapa itu kayaknya generasi selanjutnya,
2: generasi
3: karena kan
2: selanjutnya
3: dibuat dulu kan. Sebelumnya itu ternyata menggunakan kemiri. Kemiri itu bisa jadi minyak. Eh bener ya, kan minyak kepala ya?
2: Iya,
3: ya
2: ada
3: kan?
2: Tuh.
3: Untuk rambut.
2: Sekarang produk udah ada tuh.
3: Ternyata itu dulu untuk masak. Kita
2: banyak, banyak manfaatnya.
3: Kita nggak kepikiran kan, masa sih masak pakai kemiri gitu. Ternyata bisa masak itu pakai minyak kemiri. Dan itu rasanya enak. Bayangin ya. Jadi
2: bayangin minyak yang ada di kepala jadi minyak untuk masak.
3: Jadi masak. Jadi kalau sobat TV ini salah satu yang paling menarik bagi kita ya. Bahkan fotografer sama videografer saya itu Mas Andika Nugraha itu terngiang-ngiang lah dia sama sambal ini. Sambal ini tuh cuman campuran dari kemiri, bawang merah sama cabai. Itu diulek sampai halus. Terus dikasih telur, telur kuning, kuning telur sama telur putih itu di belum matang belum.
2: Oh,
3: belum ya.
2: Gimana ini, udah ada masuk?
1: Kita break dulu, Mas. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita break dulu, nanti kita terima lagi telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk Bengkulu boleh diinfokan berapa nomor teleponnya?
2: Untuk Bengkulu di nomor teleponnya ada di 0736-732-1994.
1: Boleh diulang lagi?
2: Oke, ada di 0736-732-1994. Atau kalau mau WhatsApp atau WA, itu cuma kami terima chat ya. Bisa hubungin di 0811-781-654.
1: Baik, untuk Jakarta di 021-35-04510. Nanti kita balik lagi yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp, kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Pro2Fam teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, Ces lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
9: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po. Aye masih bersama dengan RRI Bengkulu bersama Donga Kamal di sana ya. Halo Donga Kamal.
10: Halo.
9: Oke dah kalau gitu langsung aja yang sudah berdering-dering dari tadi udah enggak sabaran, silakan diangkat dulu.
10: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo, selamat siang.
9: Kenapa suaranya bolak-balik gitu?
10: Selamat siang.
11: Kakak, apa abang ini yang siaran?
10: Abang.
11: Panggil apa nih? Donga kah? Panggil Donga ya?
10: Iya, kalau di Bengkulu Donga nih.
11: Donga dengan Cigur ya nih.
10: Oh, Cigur ya.
11: Iya, Bang Donga. Abis di WA nggak bisa. Programnya Bang Donga kah,
10: Pak? Iya, Bang Donga. Donga aja nih, Cigur.
11: Oh, manggil Donga aja ya, gak usah pakai namanya. Kalau kita bicarakan tema
9: wabarakatuh. Sekarang sudah bisa terdengar suara saya, Dongah?
10: Sudah, tapi agak kecil nih, Bu.
9: Oh, kenapa itu dari sananya? Tadi malah baik-baik saja, karena teleponnya feedback ya di utak-atik tadi ya?
10: Iya, tadi sempat ada feedback sih, Bu.
9: Iya. Sekarang tapi masih bisa terdengar ya?
10: Masih bisa terdengar.
9: Oke deh. Agak kecil ya. Ya nggak apa-apa, yang penting kita nyambung dah ngobrolnya daripada nggak nyambung. Inga Febi, kita terima satu penelpon lagi dulu untuk Jakarta biar adil ya.
2: Iya, boleh.
9: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
9: Wah, diputus. Baik, dicoba lagi ya. Kita masih kasih kesempatan buat yang ingin ngobrol bersama RRI Jakarta dan juga RRI Bengkulu ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ya.
12: Suara Budaya Jakarta ya.
9: Iya, benar. Dengan siapa, di mana?
12: Ini dari Kalideres Poblat.
9: Pak Haji Ansor.
12: Iya.
9: Oke, Pak Haji langsung ke pertanyaannya.
12: Di Bengkulu panggilannya apa?
9: Ada Donga sama Inga.
10: Kalau untuk cowok
12: Donga sama Inga.
9: Iya.
12: Ya, kalau Donga laki-laki, Inga perempuan.
9: Ya, benar.
12: Ini masalah khas kuliner khas Bengkulu gitu ya. Iya, penopa. Kalau di Betawi kan ya emang makanan kita penopa ya apa adanya ya.
9: Makanan kalo Pak Haji kali, makanan saya mah bukan. Makanan Pak Haji kali mah. Makanan saya rendang. Iya.
12: Rendang.
9: Iya, kalau Pak Haji semur jengkol kan.
12: Oh iya.
9: Benar.
12: Beda bumbu aja kok penopa.
9: Iya.
12: Makannya sama ya.
9: Iya, benar.
12: Jadi ya makanya itu kalau kuliner khas daerah itu ya jangan dibuang dari aslinya, maksudnya bumbunya itu rempahnya.
9: Oh.
12: Gitu penopa ya. Iya. Kalau Bengkulu memang saya punya menantu juga orang Bengkulu penopa ya.
9: Banyak ya menantu Pak Haji ya. Orang Padang juga, orang Bengkulu juga.
12: Bengkulu.
9: Dari Sabang sampai Merauke ya.
12: Iya, ini bahkan yang di Bengkulu ini sekarang dekat saya ini.
9: Oh gitu. Oh.
12: Iya,
9: baik.
12: Anaknya udah 4, anak cucu saya udah 4 penopa, udah 30 tahun yang pertama tuh dari Bengkulu tuh cucu.
9: Oke, masya Allah.
12: Iya.
9: Oke deh. Jadi pertanyaan Pak Haji apa nih?
12: Ya itu tadi kan yang aneh-aneh aja ya, kok ada ikan hiu gitu ya.
9: Oh, ya. Makanan ikan hiu.
12: Iya, masakan ikan hiu tadi saya dengar itu ya. Kan itu ya. Ikan hiu asli yang dipanggil hiu itu apa emang sebutan gitu loh.
9: Memang ikan hiunya atau hanya sekedar ini aja nama doang gitu ya Pak Haji ya?
12: Nah gitu dia gitu
9: iya.
12: Kan kalau hiu aslinya kan emang dilindungi ya.
9: Iya
12: Iya, kalau yang untuk dimakan mungkin ada gitu kan itu. Yang saya tanya itu asli hiu atau kah cuma sebutan.
9: Iya, oke.
12: Nah cara masaknya itu ya bagaimana, saya juga pengen nyicipin kalau ada tolong kirimin pakai golput gitu.
9: Keburu basi Pak Haji. Oke deh Pak Haji, makasih ya.
12: Iya itu
9: yuk.
12: Aja sih ya penopa.
9: Yuk.
12: Inga sama apa tadi?
9: Sama Donga.
12: Ingat sama Donga.
9: Iya.
12: Terima kasih Inga Donga.
9: Iya.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan Pak Haji Ansor tadi, makanan hiu itu apakah hanya sekedar sebutan saja atau memang dari ikan hiu? Silakan Inga Febi.
2: Pak Haji seru banget ya ngobrol sama Pak Haji. Ponova juga makasih. Tadi beberapa pertanyaannya mungkin kita jawab dulu dari Cigu tadi.
9: Iya.
2: Cigu, masya Allah Cigu semangatnya luar biasa.
10: Nular sampai kesini.
2: Iya tadi yang pertama katanya penda, benar sekali. Dia sudah ini ya. Aku nggak tahu apa dia sudah makan apa belum.
10: Iya. Tapi dia kayak paham gitu ya.
2: Atau ngelihat kan
9: Oke, kita masih ada waktu, barangkali kita coba untuk satu penelpon dulu dari Bengkulu, silahkan.
10: Penelpon ya, oke. Ini saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang, dengan siapa? Halo?
2: Gak ada suaranya.
10: Gak ada suaranya.
9: Malah gak ada suaranya ya. Oke.
10: Kalau kurang lebih Mbak Intan tadi kayak gitu ya.
9: Iya.
10: Ya.
2: Satu lagi Begariu tadi, nah ini menjawab.
10: Masuk lagi nih telepon. Selamat siang.
13: Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
13: Dengan Ica nih, Mas Bagas ya.
10: Ini Kamal. Dengan Kamal.
13: Oh, Mas Kamal.
10: Iya.
13: Halo, Ponova yang cantik yang belam-belam.
9: Halo, Ica.
13: Ponova di sini nggak ada, kosong sore ini mulu.
9: Suara siapa? Suara Ponova nggak ada di sana.
10: Iya.
13: Mau nanya dong.
10: Mau nanya apa tuh?
13: Iya, tadi sering ponov kalau telepon, kalau di FM-nya ada sih.
9: Oke, okay, ya udah nggak apa-apa.
13: Nanya dong sama Kak Febi ya.
10: Iya, Kak Febi.
13: Kak Febi, aku jadi ingat saya di situ perempat FM namanya juga Kak Febi sama.
2: Iya, emang yang itu ya.
13: Iya, makanya aku bilang ini kok sama. Mau nanya ini, kan tadi aku udah buka-buka Google nih. Ada tuh makanan itu kan kayak kue lepek ini, kue
2: lepek,
13: bolu kocok itu yang mana sih? Kalau kocok itu kalau di sini tuh apakah itu bolu kocok itu ya ceking gitu? Soalnya kalau di sini kocok itu kecil. Namanya kocok itu ceking. Ih, kocok sekali Ica.
2: Oh, bahasa daerah sana kocok.
13: Iya, kocok itu kecil. Nah, apakah kue-kue itu yang ini masih ada gitu di Bengkulu, terus anak-anaknya masih pada makan nggak itu? Anak-anak sekarang gitu kan.
9: Baik. Yuk. Ya, Ica. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ya. Oke nih, Kak Febi. Tadi masih ada pertanyaan tentang Begariu dan kemudian yang baru aja dari
2: Juada-juada ya, kue ya.
10: Dari Ica.
2: Ini sekalian tadi kita jawab.
9: Sekalian pertanyaan. Kita ya. Borong, sekalian Kak Febi penutupan.
10: Oh, okay. Ya karena udah di pengunjung acara.
2: Iya, sekali waktu ya. Jadi Begariu tadi double ya, sekalian jawab dari Pak Haji juga tadi. Ya, memang kalau bicara bagar hiu, Pak Haji ini bagar hiu asli, Pak Haji.
9: Oh,
2: memang kita tahu juga bahwa ikan hiu itu kan dilindungi. Nah, cuman kalau di zaman dahulu kala, ini memang salah satu makanan asli para nelayan Bengkulu. Kemudian diolahlah makanan ini dan sampai sekarang itu masih ada. Nah, cuman konteksnya ini bukan komersial gitu ya. Ini memang cuman untuk makanan harian.
9: Baik.
2: Dan insya Allah hiunya juga ada khusus namanya hiu punai kalau nggak salah. Terus juga itu ada khasnya itu dia tidak pakai santan, dia menggunakan kelapa goreng. Pokoknya Pak Haji harus cicip ya, kan punya menantu tuh orang Bengkulu, suruh buat.
9: Suruh tangkap hiunya langsung sendiri gitu ya.
2: Ada resepnya, jadi dibuka aja ya nanti buku digital yang sudah Febi buat, sama ada film dokumenternya juga di dalamnya. Nanti boleh dicoba aja di rumah, kayak gitu. Kalau Juada, Ica, benar tadi ada kue lepek binti ya namanya ya.
10: Lepek binti sama bolu koja.
2: Bolu koja, bukan kojo, koja.
10: Iya, kojo atau apa tadi kata Ica tadi.
2: Bolu koja. Kalau lepek binti, sampai sekarang masih ada. Kamal masih makan ya?
10: Iya, masih jadi, banyak kok. Di Bengkulu masih mudah ditemukan.
2: Betul, dia tuh sebenarnya kayak lepek itu kan sesuatu yang dibungkus sama daun pisang ya. Mirip-mirip sama sih rata-rata makanan yang zaman dahulu kala tuh rata-rata dibungkus sama daun pisang, dan itu isinya tuh ada kelapa, kelapanya tuh kelapa muda, tepung gitu, kalau nggak salah tepung beras ya, kalau nggak salah lepek binti itu apa, tepung ketan ya, antara dua itu tepung ketan deh kalau nggak salah ya, lepek binti, kemudian di dalamnya ada kelapa muda, ada yang gula merah, ada yang gula putih. Suka yang merah atau yang putih?
10: Saya lebih suka gula merah.
2: Yang merah ya?
10: Gula merah.
2: Karena dia ada dua tuh, yang lebih binti, ada yang rasa gula merah, ada yang rasa gula putih. Enak semua. Terus dia tuh waktu di meja atau bola ya ada juga yang mungkin kojo kali ya,
10: kojo, ya?
2: Tapi okay. Kalau di Bengkulu lebih ke koja, dia itu dari apa pandan, daun pandan. Yeah. Jadi dia tuh kayak bolu. Kalau sekarang kan banyak ya kita nemu bolu, tapi bolunya itu agak bantet gitu loh. Tidak,
10: teksturnya beda lah.
2: Dia bukan yang
10: agak
2: spons.
10: Agak kenyal juga kan.
2: Heeh, dia kenyal, dia enggak spons ya, bukan bolu kalau zaman sekarang kayak brownies gitu kan apa lembut gitu. Nah, dia tuh enggak, dia tuh kenyal. Kenyal dan dia ada campuran daun pandan atau suji. Daun suji kalau zaman dulu tuh dia menggunakan tidak boleh yang apa berbahan kimia ya. Jadi yang asli daun suji atau daun pandan tuh diperas gitu untuk mengambil warna hijaunya. Nah, itu masih bisa ditemukan dan mungkin kalau mau buat boleh, rasanya enak. Dan biasanya ada acara-acara adat rata-rata ada gitu ya. Yeah. Acara ritual tuh masih banyak. Gitu Mas gitu. Kamal.
9: Baik.
10: Oke, tadi pertanyaan udah dijawab semua.
9: Sudah ya. Satu menit untuk penutup. Dah, silakan Kak Baby. Okay. Ya.
10: Dari Kak Baby penutup.
2: Ya. Yang pasti saya berharap ya dengan sebenarnya memang ini bukan perjuangan mudah gitu untuk bisa mengajak anak muda bisa mencintai makanan kita gitu ya, makanan tradisional. Walaupun sekarang tuh sudah banyak sekali makanan western, apalagi sekarang makanan Korea, makanan luar yang barat yang sangat menggoda jiwa, tapi ternyata makanan-makanan Indonesia itu juga salah satu makanan yang enak, harus kalian coba. Dan minimal satu kali seumur hidup kalian mencicipi semua kuliner yang ada di Indonesia, itu enak sekali. Nah, kalau untuk yang penasaran sama buku digital yang Baby sudah buat sama film dokumenternya dalam satu web, silakan buka aja webnya itu di ngidangbetua.com. Insyaallah bisa menghibur, bisa bermanfaat juga. Nanti kalau ada yang penasaran dengan versi cetak, insyaallah doakan ya, nanti bisa
10: segera
2: cetaknya juga. Terima kasih Info Nova.
9: Terima kasih juga. Sama-sama Inga Feby. Terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Terima kasih Donga Kamal. Salam buat teman-teman yang ada di RRI Bengkulu ya. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Bengkulu menghadirkan narasumber kita Feby Prapitasari ya, dengan obrolannya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani dan juga Suci ya. Kita sudahi siaran berjaringan nasional. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Lembar Coklat bersama Ulun Rinda. Dan sanang tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga TPPKK Kabupaten Baritumpala mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pengembangan potensi usaha lokal. Upaya ini diwujudkan melalui pelatihan usaha peningkatan pendapatan keluarga atau UP2K yang dilaksanakan di Marabahan Senin 31 Agustus 2026 dengan fokus pada peningkatan kualitas kerajinan purun. Kegiatan ini mengusung tema peningkatan kualitas kerajinan purun menuju produk bernilai tinggi dan siap ekspor. Dan pelatihan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan juga keterampilan masyarakat agar mampu menghasilkan produk kerajinan yang berkualitas, inovatif, memiliki nilai tambah serta berdaya saing. Ketua TPPKK Kabupaten Baritumpala Nyonya Hajah Nur Hayati Bahrul Ilmi dalam sambutannya menekankan pentingnya keseriusan peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Sirin berharap ilmu dan keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan dan dikembangkan gasan menghasilkan produk kerajinan yang lebih berkualitas dan memiliki nilai jual. Sirin menegaskan juga pelatihan UP2K tidak hanya sekedar menjadi kegiatan peningkatan keterampilan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya mendorong kemandirian ekonomi keluarga. Karena itu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan secara nyata untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga. Dan pengembangan kerajinan purun dinilai memiliki potensi yang ganal gasan terus dikembangkan sebagai salah satu produk unggulan daerah. Melalui peningkatan kualitas pengerjaan, inovasi desain, lawan juga pemahaman terhadap kebutuhan pasar, produk purun diharapkan mampu memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal dari Baritumpala. Demikian kabar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

0: sanak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: warahmatullahi wabarakatuh. Ayo goyang, goyang yuk. Ketemu lagi kita di Ayo Goyang di kesempatan sore hari ini. Apa kabarnya dan sarang berataan? Semoga selalu sehat, tidak kurang sesuatu apapun juga. Ya, silakan yang ingin request lagu melalui telepon, WhatsApp ataupun juga di TikToknya Pro 4 ya. Saya akan sebutin dulu lagu-lagu yang bisa di request. Ada Dasar Kobandi dari Tuti Wibowo, Sigar, Deni Caknan, Ajari Aku, Putri DA dan Tasya Rosmala, Ujaan dari Reza Zakaria, Lagi-Lagi Cinta, Roma Irama, Antara Senyum dan Perang, Kerinduan, Roma Rido Roma, Sayang Aku Sayang, dari Ratu Idola, Cintaku Dua Selamanya, Tasya Rosmala dalam Kerinduan Super Emak, Tiada Tara dari Jirayu, Selamat Ulang Tahun dari Evita Mala, Bintang 5 ada Tensi dan Jemsi, kemudian Tak Ada Logika dari Trio Macan, Berisik Putri DA, Hasrat Terpendam, Asreya Maya, Ada Sedih, Maggie Z, Cashback Cinta, Nabila Gomez, Taman Juruk dari Trio Macan, Masa Depan, Adibal Sahrul, Jaga Cinta Kita, Benik Nuh, dan Infoni Maseh ya, dari Kalia Siska. Nah, itu lagu-lagunya yang ingin request boleh. Oke, saya akan coba terima teleponnya dulu ya. Halo, Ayo Goyang.
1: Ayo Goyang, Mbak Rinda.
0: Iya, siapa ini di mana?
1: Weh, benar sama Sintan kok lali.
0: Iya, siapa toh ini?
1: Nah, Mas Wawan.
0: Oh, Mas Wawan. Mas Wawan di mana ya, Mas Wawan?
1: Nah, lali, Mas. Asing ini loh, sayang. Sambung rosop.
0: Oh, iya. Mas Wawan di mana? Jorong ya?
1: Iya, Trump Petang Atos.
0: Iya, baik. Mas Wawan, lagunya yang mana, Mas Wawan?
1: Lagunya Sahabat.
0: Hah? Siapa?
1: Judulnya Sahabat.
0: Sahabat?
1: Sahabat, Sahabat.
0: Sahabat.
1: Sabar.
0: Sabar, waduh. Sabar dari siapa?
1: Siapa beli yang ono-ono?
0: Hah? Yang nyanyi siapa?
1: Maulana apa nyanyi?
0: Mau, hah? Kok kayak gak kurang jelas tuh ada taktok-taktoknya tuh loh.
1: Aduh, apa kasut?
0: Sabar, yang nyanyi siapa?
1: Ya lah, alay.
0: Ya udah, nanti dicoba dicari ya, mudah ada ya.
1: Yo, narale mau kirim munggah baling.
0: Siapa yang munggah baling?
1: Kirim munggah
0: baling. Wes kirim munggah baling ya.
1: Ya wes anu ya no.
0: Mungkin nanti coba cari ya.
1: Tapi ana saya.
0: Kenapa?
1: Mana sambung rasa atau enggak bunyi?
0: Insyaallah ada, Mas.
1: Saya enggak bisa tanda bisanya lo.
0: Bukan aku, Mas, mungkin nanti yang lain ya. Oke.
1: Ya.
0: Terima kasih Mas Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Wawan ada di mana nih Mas Wawan? Di rumah, bukan di rumah tetangga ya, tadi di Jorong katanya. Oke, selanjutnya kita akan coba terima WhatsApp dulu. Halo. Ya, halo. Halo, Ayo Goyang. Kecil sekali nih Bang Wandi suaranya. Ada suaranya, cuman kecil. Mungkin lebih dekat ke teleponnya, Bang Wandi. Oh, kecil tapi suaranya. Oke, Bang Wandi. Bang Wandi di mana? Di Kurau. Oke. Lagunya yang mana, Bang Wandi? Ada pilihannya, tadi udah disebutin. Baiklah, Dasar Kau Bandit dari Tuti Wibowo, Sigar, Deni Caknan, Ajari Aku Putri, Pujaan dari Reza Zakaria, Lagi-Lagi Cinta dari Roma Irama, Antara Senyum dan Perang dari Devarina Indra, Kerinduan Rido Roma, Sayang Aku Sayang dari Ratu Idola. Oh, Kerinduan. Baiklah, Gasan, siapa lagunya?

0: siapa di mana nih? Siapa Bang Padli? Adli. Oke, Bang Adli Banjarbaru. Apa kabarnya, Bang?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, lagunya yang mana nih, Bang?
1: Trio Macan.
0: Trio Macan, judulnya? Yang mana yang dipilih? Semuanya kayaknya rame deh nih. Tak ada gue logika satunya, satunya lagi Taman Juru. Oh, iya deh. Oke. Untuk siapa lagunya? Sekarang ini kita nikmati lagunya Kerinduan dari Ridho Roma ya.

0: kita terima telepon dulu ya, udah pencet teleponnya duluan. Oke, halo, ayo goyang.
1: Ayo goyang yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana?
1: Dari Febri di Sungai Andes.
0: Febri, apa kabar Febri? Aku punya teman juga Febri, tapi cowok, bukan cewek.
1: Iya, cewek, Pak.
0: Febri di
1: Sungai Andes.
0: Sungai Andes. Oke, baiklah. Lagunya yang mana nih?
1: Oh, lagunya Sayang Aku.
0: Sayang Aku Sayang, Ratu Idola.
1: Itu yang balik ya, Mbak ya.
0: Buat siapa lagunya?
1: Buat semuanya aja, terus sama si Adli.
0: Iya.
1: Sama Wandi. Sama Bang Wawon, Mas Wawon ya, yang di Jorongnya itu, Pak. Salam kenal aja dan salam daem. Bahagia selalu, sehat semuanya ya. Terima kasih buat Mbak Rinda yang cantik. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu menunaikan aktivitasnya.
0: Iya, baik.
1: Jangan lupa jaga kesehatan.
0: Terima kasih. Doain sama
1: makan
0: juga ya.
1: Makasih Mbak ya. Hati-hati nanti kalau pulangnya di jalan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selanjutnya kita mau terima WhatsApp dulu ya. Halo. Ya, halo, ayo goyang.
2: Mbak Rinda, goyang
0: yuk. Yuk. Bapak Alfi, apa kabar Pian? Hah, mana ya suaranya hilang? Terputus gak Bapak Alfi? Halo Bapak Alfi.
2: Halo Mbak Rinda.
0: Ada suaranya. Apa kabar Pian?
2: Baik dan sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, iyalah.
2: Ya.
0: Lagunya yang mana?
2: Lagi-lagi cinta Mbak Rinda.
0: Hailah. Lagi-lagi cinta. Ayo ya, pokoknya happy lah. Roma Irama lo?
2: Roma Irama.
0: Kayak pianak anunya nih, jadi MC-nya tuh. Oke, okay. Abis itu Bang.
2: Salamnya semuanya saja Mbak Rinda.
0: Oke, okay, baiklah.
2: Salam sehat.
0: Tempat gaya pian dulu nih kayak apa nah?
2: Doanya terbaik selalu Mbak Rinda.
0: Doa yang sama kesepian.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, makasih Mama Alfi. Lucu mana sih Nindihan. Bisa dulu anak jadi penyiar tapi kada anu lah, kada ter apa? Kada tergapai cita-citanya jadi lewat sininya dah lah. Baik. Kita dengarkan lagunya.

hanyar. Jadi kita dengarkan tadi dari Oma Irama lah. Lagunya tadi di request lawan siapa ya? Ingat lagi lu. Oke, kita menyapa di TikTok dulu ya. Ada Barot tadi lagunya nanti requestnya Ilala katanya. Ada Kemarau Penghujan, thank you. Ada Mama Lisna 215, terima kasih Mama Lisna 125 sudah bergabung. Ada di mana pian ini, di Banjar aja kah atau di mana? Ada Wandi, Wandi Betrus, ada Yuli Yuliani, terima kasih sudah bergabung. Ada Yendri 1990 MABB, ada Arti, ada Rio Mansa, ada Reza Abadi, ada Rahma Naza 073 12 am, ada Ater Toris, ada Paima Niman 93, ada Misran, ada Bapak. Bapak siapa? Kok enggak ada namanya? Pokoknya bapak-bapak aja ya. Ada adik 10. Wah, adik yang ke-10 kali, anak anak yang ke-10 kali ya. Adik 10 nih namanya. Ada R Bintang K, ada ABH 3, Bang Maman. Bang Maman ada di mana nih, Bang? Oke, terima kasih sudah bergabung. Terhalang dengan apa? Oke, sudah bergabung, terima kasih ya. Pokoknya semua-semua teman-teman yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Ada Gus 888, ada Mahil. Mahil ada di mana nih? Oke. Oh, banyak sekali ya. Nanti kita coba baca lagi yang lain ya. Oh, baiklah, dan sarang perompak, kita mesti jeda dulu sebentar karena tiba waktu sholat asar. Untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya akan segera berkumandang azan asar. Jangan kemana-mana, setelah azan dan kita melaksanakan sholat sejenak, ya kita akan masih kembali lagi bersama di Ayo Goyang Pro 4 RRI Banjarmasin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Habar Pro4, pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

selamat sore, Habar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dan Senak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan ini terus melakukan pemantauan lawan jua pengendalian kebakaran hutan dan lahan karhutla di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Kepala BPBD Provinsi Kalsel Roni Eka Saputra menyampaikan berdasarkan data pemantauan periode 1 Januari hingga 1 September 2026 itu tercatat ada sebanyak 2.332 kejadian karhutla dengan luas lahan terdampak mencapai 12.339,74 hektar. Nah, jadi data ini menjadi bagian dari pemantauan harian dalam upaya pengendalian karhutla di Kalimantan Selatan. Perkembangan kejadian dan titik panas terus dipantau sebagai dasar untuk penanganan di lapangan. Nah, berdasarkan data BPBD Kalsel, sebaran kejadian karhutla tercatat di sejumlah kabupaten kota. Kabupaten Banjar saja mencatat 441 kejadian dengan luas lahan yang terdampak ada 2.737,51 hektar. Sedangkan Kota Banjarbaru ada sebanyak 474 kejadian dengan luas 1.831,80 hektar. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

anak-anak, siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

0: kita masih bersama di kesempatan sore hari ini. Silakan yang ingin bergabung kembali melalui WhatsApp atau juga melalui telepon atau juga di TikToknya Pro4 ya. Baik, kita coba menyapa kembali ada di WhatsApp ini. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Herman nih pilihnya.
1: Bujur benar merinda.
0: Nah, apa kabar Herman?
1: Sehat ya Lona.
0: Alhamdulillah. Lagunya yang mana Herman?
1: Kenapa?
0: Lagunya?
1: Ada lagu Bunda Rita di situ merinda.
0: Oh, Rita, bentarlah. Lu carikan dulu ada enggak nih? Kayaknya
1: bila ada Bunda Rita aja.
0: Hah?
1: Bila ada Bunda Rita.
0: Kalau ada, tapi kan ada pinanya dah. Rita Sugiarto kan ada. Ada Evita Mala ya? Ada Tuti Wibowo ada juga.
1: Pak Evita Mala kan merinda?
0: Evita Mala ada, tapi ulang tahun, selamat ulang tahun ya lagunya.
1: Nah itu aja merinda.
0: Iya kak, ada kan yang ulang tahun hari ini?
1: Kan ada pengen lah.
0: Siapa kalah, pokoknya pendengarnya yang ulang tahun hari inilah. Lagunya pas banar nih, kita bikin sangat gak sana ya, ulang tahun.
1: Pas karena orang ulang tahunnya loh.
0: Iya, bujur.
1: Manula dan apa? Lawas lagi lu.
0: Oh iya kak, sudah aja di kisah pun lawas tuh. Pun parak-parak kan siapa kan kobokannya ya. Oke, baiklah.
1: Sehat Alvin Merinda.
0: Alhamdulillah.
1: Salamnya Merinda lah.
0: Iya boleh.
1: Di Amang Wadi di Kurau ya lo.
0: Iya.
1: Itu Abang Hadi juga dia lalu. Itu si siapa tamu diinginkan kayaknya jangan harus diharap sama kayaknya. Iya. Deset kayaknya ya lo. Awan tetangga tuh juga nasapa tuh.
0: Siapa tetangga pian?
1: Pak Haji Adli. Nah.
0: Oh iya.
1: Ini tuh di Jalan Karet mau ada salah. Heeh. Bersih siapa lagi tuh? Apa kalau biaya juga?
0: Iya.
1: Awan Amang Wadi merabahan juga. Sebetan dah berendah.
0: Sebetan aja gini. Ih, kada tersambat aku seko-seko ya lo.
1: Ih, lagunya dia yang disanakan yang
0: udah masuk. Yang ulang tahun hari inilah.
1: Iya.
0: Nggih.
1: Ya Mas Berinda.
0: Ya sama-sama. Terima kasih juga Herman.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Herman. Selanjutnya ada di telepon kita coba menyapa ya. Halo, ayo goyang.
2: Halo.
0: Halo Jua. Siapa? Hayu, goyang siapa nih?
2: Orang baru tapi stok lama.
0: Oh, orang baru stok lama. Pasti Mihat nih lah.
2: Iya.
0: Mihat di Sungai Lauk.
2: Iya, ada balik-balik emang lagi.
0: Sungai Lauk lah. Mencari nasinya aja nih, lauknya banyak aja nih di Sungai Lauk nih lo.
2: Banyak kayak undang, iwak matian.
0: Oh iya kak.
2: Iwak nang pipi.
0: Soalnya karing banyu, gerinda banyu.
2: Kadang-kadang ada kemasinan.
0: Oh kemasinan.
2: Kemasinan banyu. Jadi iwak matian, iwak puyau, banyak kayak matian di sungai. Nah,
0: diolah iwak karing eh. Jangan sampai buruk.
2: Timbul dan berindu.
0: Iya kak, buruk berarti sawat buruk. Karena kalau diolah anu.
2: Apa? Banyak emang dapat nang kunyuk-kunyuk nang mauk tuh nah di situ.
0: Oh iya, anu iwaknya mabuk lah. Karena banyu masin. Ada mabuk tuba kan dah. Banyu masin lah, mulai iwak mabuk.
2: Jadi matian iwak nggak.
0: Padahal punya cepat diambil tuh kada diuyahi lagi, dia masin bedahulu.
2: Masih aja kalau dimakan lagi
0: nang masin nang kunyuk-kunyuk.
2: Nah, kawa. Anu iwak panting banyak mainan nang putih-putih nang jenis iwak putih tuh nah.
0: Oh iya iya.
2: Tahan masin.
0: Iya iya. Ya itu pun diolah iwak karing ya, aduh kada usah ditambahi banyak uyah lagi.
2: Makanya ulun bagindai mandi punya masin aja.
0: Iya kah, harus jadi iwak karing.
2: Tapi babilas juga punya hamba.
0: Iya iya.
2: Anda mau kata babilas banyak hamba, bagindai anda buyuk.
0: Iya, aduh bekarak kulit. Ayo ya, nah lagunya kemana dah?
2: Lagunya apa? Apa ada nih?
0: Dasar kau bandit.
2: Mansur
0: atau
2: Mansur?
0: Mansur. Mansur. Itu tadi lagunya Tuti Wibowo lah. Mansur, pindahnya kan ada dah hari ini dah.
2: Nah, lakian mah ada lah. Nang mirip kayak ulun adalah lakian lagunya.
0: Oh, nah mirip kayak pian kah? Siapa lagi lagi? Jirayut.
2: Jirayut ke mana?
0: Jirayut nah, ada tiada tara nah.
2: Oh, itu ada mirip ulun tuh.
0: Benigno kah? Nah, tapi jaga
2: cinta.
0: Jaga cinta kita judulnya Benigno.
2: Lu jaga cinta kita.
0: Uyuk. Oke, gasan siapa lagunya?
2: Nang itu jagain lagu mirip ulun dah.
0: Dari Benigno nih kah?
2: Iya, iya, iya.
0: Oke, gasan siapa?
2: Gas lagunya kah?
0: Heeh.
2: Lagunya kan mau madan.
0: Oh, madan kah? Bapak Madan nih pindahnya memantau ya, nah di TikTok Bapak Madan ya, nah. Ini nak mihat nah, kayak apa nih mihat? Iya iya, oke.
2: Lagunya Alisan Mamadan lawan Bayandi, ano buat Udin Gan,
0: yeah.
2: Buat sebelah itu ano Bang Ali, di Alola, di Tanipa, Adli, buat Pepri,
0: Sadang,
2: Cinta. Semuanya juga.
0: Oh iya, semuanya juga. Kita.
2: Buat Mada juga lawan Helda.
0: Kenapa jadi tak kepenyir? Ayolah.
2: Ya, semuanya,
0: iya, makasih banyak, Mihat.
2: Selalu ya Allah.
0: Iya.
2: Yang mendengarkan kesehatan, nak ada berduit lah, berduit.
0: Hei, tertawa aja pokoknya. Berduit gak ada kak. Karena rezeki itu bisa aja orang aduh apa Allah memberi rezeki ya lo, yang penting happy ya lo lah.
2: Amun itu apa aja kan yang dapat di hati akibu.
0: Ayo, makasih Mihat.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yuk.

0: Muhammad Syidik. Muhammad Syidik Saukani. Oke, terima kasih tap-tap layarnya ya. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Nah, ujar Sidik, ini Ulun ada request lagu Kata Pujangga dari Rido Roma. Insya Allah akan dicarikan lah. Terus dari Pirnando Firman, ayam bakar Bapak Ake. Wah, berarti ada yang Bapak Ake ya? Ini di mana nih ayam bakar Bapak Kenny? Di Banjar kah? Di mana kah? Ada Haja Saida, terima kasih Haja Saida. Kureng. Apa kureng apa? Kureng banyak. Lain koreng lain lah. Cari kan ini kureng. Ada di mana kureng? Ada Sarman, ada Arifin Saputra 52, ada Henny Tes, ada Rianti. Nah, sama nih ngarannya belakangnya ngaran Ulun. Tapi kena pakai Y lah. Ada Upi, halo Upi. Apa kabar Upi? Ahmad yang sudah bergabung juga makasih. Harry S637. Ada Nopal, ada Cici DRB, Sofian, Rahayu Ahsan. Ahsan. Ada Laksono Wembi, ada X Diablo, ada Mbah Mi. Mbah Mi, ini apa? Kuah kami goreng ya lah. Sari kena nambah ini. Ada ABC 01, ada Oppo 31A 31830 SHAHR ya. Oke, makasih sudah bergabung. Oke, selanjutnya kita coba menyapa dulu deh teman yang ada di telepon kita ya. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Yuk, siapa di mana nih?
1: Orang Kota Palangkaraya.
0: Palangkaraya, siapa pian?
1: Aduh, Edo biasanya.
0: Oh, Bang Ed, Pak Edo. Pak, kan Bang kah ulun ieu ni?
1: Abang aja dipanggil.
0: Oh iya kah? Iya ya Bang. Lagu yang mana pian handak?
1: Apa pilihannya lagunya?
0: Lagunya ada kena nih ndak diputar selamat ulang tahun khusus gasanang baulang tahun ada dari Evita Mala. Terus ada Jaga Cinta Kita dari Benigno. Ada Dasar Kau Bandit dari Tuti Wibowo, Sigar Reni Caknan, Ajari Aku Putri Dea dan Tasya Rosmala. Terus ada Pujaan dari Reza Zakaria, Antara Senyum dan Perang dari Divarina, Dalam Kerinduan Super Emak, Tiada Tara Jirayut, Bintang 5 ada Tensi dan Jemsi. Nah, ada kah di antara itu yang pilihan anak?
1: Ada mana?
0: Yang mana?
1: Perang.
0: Yang mana?
1: Lagu perang tadi apa?
0: Oh, yang perang tadi kah? Mana tadi? Antara Senyum dan Perang di Farina. Ini jaka lagunya, gasan siapa?
1: Gasannya orang-orang pendengar kita di Banjarmasin aja. Yang pendengar kompak sama keberataan.
0: Iya, karena di Banjarmasin aja, pokoknya di mana aja orang lagi mendengarkan ya loh.
1: Ya, nang mana sampai ke mana, daerah mana,
0: mendengarkannya
1: kata.
0: Iya.
1: Ini kata siapa nih? Artinya kata...
0: Rinda.
1: Oh, kakak ading.
0: Kakak.
1: Oh, kakak. Kalau yang ading
0: nah. Oh, kakak ini ulun.
1: Oh, kakak. Soalnya kakak Rinda.
0: Iya, iya.
1: Kakak Rinda sehat selalu ya.
0: Tinggi, doyang sama gesan pian.
1: Ya, salam buat grup perempat panjang masing keberataannya. Iya, itu sehat keberataan. Ya, karena banyak rezekinya.
0: Amin. Pun sudah.
1: Sudah kirim bang goreng pisang dari Banjar ke Palangkaraya.
0: Pakai apa mengirimnya Ulun? Pakai gambar aja lah.
1: Pakai paket.
0: Oke, ayo terima kasih banyak sudah bergabung. Bon.
1: Banyak-banyak minta sebutnya ya goreng pisang kita Banjar.
0: Oke, satu undun gak ada dikirim. Asal ada ininya aja, Bon, pengirimannya.
1: Minta undun.
0: Membawanya orang awal lah. Ege.
1: Nang tukang bawa paketnya kan orang awal membawa tuntunan.
0: Ege, makanya bang.
1: Aja kakak Rinda salam aja semuanya lah.
0: Ege, terima kasih banyak.
1: Kakawanan kita anak masuk.
0: Iya, durasi waktu ya. Ege.
1: Iya, terima kasih banyak kakak
0: Rinda. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gasan Abang Edo yang ada di Palangkaraya. Lagunya Antara Senyum dan Perang. Ya sinilah. Iya, baiklah. Nanti kita akan bacakan kembali teman-teman yang ada di TikTok Pro 4. Kita jeda dengan lagu dulu ya. Selamat ulang tahun lagunya dari Evita Mala yang dikirim khusus nih Gasan Pian yang kebetulan hari ini sedang berulang tahun. Semoga panjang umur, murah rezeki, apa yang diinginkan bisa tercapai.

0: Eh, ayo goyang, goyang yuk. Masih bersama di kesempatan sore hari ini bersama saya Rinda. Silakan yang ingin ke telepon, WhatsApp atau juga TikToknya Pro 4 ya. Oke, ini sudah ada telepon yang masuk, kita coba menyapa dulu. Halo, ayo goyang. Halo. Oh, ada suaranya ya, halo. Baiklah, dicoba lagi aja ya. Boleh melalui telepon ataupun juga WhatsApp. Halo. Ayo goyang.
1: Goyang yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ha, terobati rasa kangen ulun mendengar suara Mama Madan.
1: Lawas kita kada cuap-cuap
0: jawab. Iya, kemana pian? Memantau aja.
1: Ada aja.
0: Ada aja.
1: Ada aja.
0: Baik aja lo kabar lah.
1: Alhamdulillah sehat. Oh, jangan hari Minggu kalau pertemuannya kalau.
0: Iya, apabila?
1: Hari oh, Minggu ini kah? KDRI.
0: Oh, nggih, insyaallah.
1: Kita lomba-lomba kita kalau meramii ya kalau.
0: Oh iya, siapa lagi mungkin ada buat pian nih?
1: Pedaku ini lomba mentai ulai.
0: Iya. Asal jangan berbukahan aja.
1: Ini hati-hati, hati kamu sudah masuk dari hati.
0: Ya balas.
1: Jadi haurinya di sekolah nyembar indah.
0: Oh iya kah? Nah, dasar jahil juga pihak nih lah. Minta digigit pindahnya.
1: Tapi lain jahil nangano ya bang, jahil nangano ya. Cuma menggabi bu.
0: Iya itu. Lagu mana nih? Gabung-gabung aja kah?
1: Lagunya apalagi Marinda?
0: Lagunya pun sempat lah pindah banyak nih bang nih yang belum diulai-ulai lagunya nih.
1: Jangan dagingnya sudah kalau kada sawat kena. Kita menikmati lagunya aja ya kalau sore-sore.
0: Atau tensi kah lagunya? Bintang 5.
1: Bisa.
0: Nah, insyaallah nah, kalau sawat kena lah.
1: Iya, itu jigin dah.
0: Gasan siapa? Kada gasan siapa kah?
1: Ada.
0: Dengarkan seorang aja. Tapi ada hak yang lain juga orang mendengar. Gasan beratan aja pokoknya.
1: Gasan Bayani ya kalau. Bang Amma si pesawat ya kalau Bang Herman tadi ya, Bang Ram Family juga Mama Albi, Bang Tiara, Audin kan, Pak Layan juga, Pak Picoy juga, Pak Yanti, seberataan aja gitu,
0: yang kurang
1: kemana-mana aja gitu, dari
0: Sabang
1: sampai Merauke, dari A sampai Z, nah punya ada monitor, kita tahu kan kita dapat, itu salah ya kalau.
0: Iya bujur.
1: Nah, sabarataan adalah buat Barinda yang terbaik. Selalu sehat-sehat kita sabarataan.
0: Amin. Doa yang sama juga
1: satunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo goyang, ayo goyang, seriang. Ayo goyang, ayo goyang, ayo goyang. Ya, ayo goyang, goyang yuk. Masih bersama Rinda sore hari ini. Silakan yang lain yang ingin request boleh melalui telepon di 0511325602 atau juga WhatsApp di 0895340595 0959 atau juga di TikToknya Pro 4 ya.

0: Jang Fadli, Bu request Bulan di Ranting Cemara dari Elvi, insya Allah ya. Karena masih lumayan banyak lagu-lagu yang belum diputar. Insya Allah nanti dicarikan lagunya ya. Mudah-mudahan sempat aja gitu waktunya. Oke, baiklah, kita mau nikmati lagu-lagu yang sudah di request tadi. Ada lagu Di Balik Tirai, Tirai Tradisi dari Mansur ya, yang mau kita putar ya. Oke, kita terima telepon dulu. Halo, ayo goyang. Halo, ayo goyang. Yo, siapa di mana nih?
1: Ini orang baru.
0: Orang baru? Siapa orang baru?
1: Rahmat dari Teluk Payang.
0: Siapa?
1: Rahmat.
0: Rahmat di?
1: Dari Teluk Payang.
0: Teluk Payang?
1: Di Tanah Bumbu.
0: Di mana itu?
1: Tanah Bumbu.
0: Oh, di Tanah Bumbu. Baiklah, apa kabar Tanah Bumbu? Anu juakan di sana kabut asap?
1: Kadada.
0: Kadada lah, alhamdulillah. Berarti udaranya bagus.
1: Bentar aku, Mbak.
0: Pun lagunya apa yang pian anda?
1: Lamunan.
0: Apa?
1: Lamunan.
0: Lamunan?
1: Ya.
0: Lamunan dari siapa?
1: Dari
0: siapa?
1: Lupa saja.
0: Insya Allah nanti dicarikan ya, mudah-mudahan ada ya.
1: Nah, terima kasih Pak.
0: Kalau nggak ada nanti kita gabung aja sama yang lain ya. Nah, oke, okay, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari teman baru ya, Rahmat yang ada di Tanah Bumbu. Terima kasih sudah bergabung dengan Propa sore hari ini. Oke, kita nikmatin aja lagunya ini dari Mansur S.

Anak Tanpa Terasa, kita sudah berada di penghujung waktu perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Di Ayo Goyang, banyak sekali yang request, tapi ada yang gak sempat keputar lagunya karena keterbatasan waktu kita ya, Nang Sanakea. Mudah-mudahan gak kecewa, mohon maaf sekali ya, lagunya gak sempat terputar. Mudah-mudahan nanti dalam waktu kesempatan atau di pertemuan yang akan datang bisa gabung lagi teman-teman di sini, dan insya Allah lagunya bisa diputar ya, kalau waktunya memungkinkan. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung di line telepon kita di 0511325602 atau juga di WhatsApp 0895340509539, atau juga yang sudah bergabung di TikToknya Pro 4 Ayo Goyang sore hari ini. Saya Dinda Riyanti undur pamit, selamat sore dan sampai jumpa.

seiring meningkatnya aktivitas penanganan karhutlah dan dampak asap, pelayanan kesehatan tersebut kemudian diintensifkan. Dinkes Kalsel bahkan menyiagakan petugas selama 24 jam di sejumlah lokasi. Gasan memastikan kondisi kesehatan personil yang bertugas di lapangan tetap terpantau. Diaudin menuturkan, langkah antisipasi terhadap dampak kesehatan akibat karhutlah sebenarnya sudah dipersiapkan sejak Juli 2026. Dinkes Provinsi Kalimantan Selatan juga sudah mengeluarkan edaran kepada pemerintah kabupaten kota agar meningkatkan kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan. Selain memperkuat kesiapan fasilitas kesehatan, Dinkes Kalsel melalui unit krisis di bawah UPTD, Dinas Kesehatan juga melakukan pelayanan dan edukasi secara langsung kepada masyarakat. Hingga saat ini tim kesehatan telah mendatangi lebih dari 36 titik baik sekolah maupun lokasi masyarakat yang berada di wilayah dengan paparan asap cukup pekat. Dalam kegiatan itu petugas memberikan edukasi mengenai upaya menjaga kesehatan, membagikan masker sekaligus memberikan pelayanan kesehatan. Kesan melindungi masyarakat, pembagian masker juga terus dilakukan secara rutin. Dinas Kesehatan Kalsel mencatat sudah sekitar 100 ribu masker dibagikan di lapangan, baik secara langsung oleh petugas maupun melalui relawan. Demikian kabar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jangan kada ingat, Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Padang sana, Prompat. Selamat sore, selamat petang. Bagaimana dengan suasana perjalanan Anda? Mungkin masih di jalan saat ini ya, menuju pulang ke rumah. Mudah-mudahan arus lalu lintas lancar-lancar saja, tidak ada kendala apapun. Selamat sampai ke rumah ya, bisa ketemu dengan orang-orang terkasih Anda. Mudah-mudahan dengan begitu rasa capek lelahnya bisa segera hilang, bisa segera sirna ya. Oke, baiklah, di kesempatan sore hari ini dan sore berempat kita akan mengunjungi ya beberapa tempat-tempat wisata yang ada di salah satu tempat di Indonesia ya. Tempat manakah itu? Ya, kita akan membahas ya tempat wisata yang ada di Wonogiri yang hits dan seru. Nah, dan sana perobat, Wonogiri ini di ujung Tenggara Jawa Tengah ya, yang menyimpan kekayaan wisata alam, budaya, dan bahari yang masih jarang dijelajahi oleh wisatawan dari luar daerah. Nah, dari Waduk Raksasa yang menjadi ikon kabupaten ini, Pantai Pasir Putih di pesisir selatan sampai dengan gua-gua kars yang menakjubkan. Wonogiri ini menawarkan berbagai pilihan tempat wisata ya untuk semua jenis pelancong. Jarak Wonogiri yang hanya sekitar 30 km dari kota Solo menjadikannya destinasi wisata yang mudah buat dijangkau dari berbagai kota yang ada di Jawa Tengah. Nah, dan sarang perompat salah satunya adalah Waduk Gajah Mungkur. Waduk Gajah Mungkur ini adalah ikon Wonogiri yang sekaligus merupakan salah satu waduk terbesar di Pulau Jawa dengan luas genangan itu mencapai sekitar 9.000 hektar yang dicipta dari Sungai Bengawan Solo. Nah, destinasi wisata air ini menawarkan berbagai aktivitas rekreasi. Jadi mulai dari naik perahu motor, kemudian memancing dan bersantai di tepi waduk sambil menikmati pemandangan yang sangat luas ya. Berbagai warung makanan juga menghadirkan hidangan khas Wonogiri, terutama ikan bakar dan nasi tiwul yang sempurna itu dinikmati sambil memandang hamparan air waduk. Nah, tiket masuk kawasan ini mulai dari Rp10.000 saja per orang, dan berbagai wahana perahu itu juga tersedia ya dengan tarif tambahan yang terjangkau. Ya, selain Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri, ada juga Pantai Nampu ya, dalam sarang perompat ya. Pantai Nampu ini adalah pantai berpasir putih tersembunyi di pesisir selatan Wonogiri yang memang menawarkan juga keindahan alam yang masih sangat alami dengan ombak Samudra Hindia yang cukup besar. Formasi bebatuan karang hitam di sekitar pantai juga menciptakan komposisi pemandangan yang sangat dramatis dan menjadi objek fotografi alam yang populer ya. Tiket masuknya murah dan terjangkau ya, mulai dari Rp10.000 per orang. Dan pantai ini beroperasi setiap hari dari pagi sampai sore hari dengan berbagai warung makanan yang ada di tepi pantai. Dan Pantai Nampu ini sangat cocok buat kunjungan pagi sampai siang hari untuk menghindari terik matahari sore dan menikmati udara segar pesisir Wonogiri.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sebujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.
1: Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
2: ...87,7 dan 105,9 FM... ...Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Data pribadi bukan lagi sekedar informasi, melainkan komoditas bernilai tinggi.
1: Di era digital, kecerdasan buatan bukan lagi sekedar alat bantu. AI telah menjadi pisau bermata dua. Cybercrime berbasis AI kini mampu meniru suara, wajah, bahkan pola berpikir manusia. Penipuan menjadi lebih halus, lebih cerdas, dan jejak digital semakin sulit dilacak. Data pribadi bukan lagi sekedar informasi, melainkan komoditas bernilai tinggi. Serangan tidak selalu datang dari peretas bertopeng. Kadang, dihadir dalam bentuk pesan biasa, tautan sederhana, atau suara yang terdengar familiar. Di tengah kemajuan teknologi, kewaspadaan adalah pertahanan pertama. Karena ketika AI belajar semakin cepat, manusia harus belajar untuk lebih bijak.
2: Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

0: Tidak perlu pindah channel untuk mendapatkan informasi dan menikmati lagu daerah terbaik. Cukup di Pro 4 FM 87,7 dan 99,6 atau melalui RRI Digital di smartphone Anda. Dengarkan Pro 4 Suara Budaya Banjar dengan cara kamu.
1: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.
3: Iya, dan sekarang Pro 4 kita masih di destinasi wisata di Danabana Banua. Ya, kali ini kita masih bicarakan tempat-tempat wisata yang menarik tadi ya, di daerah Wonosobo, yaitu Waduk Gajah Mungkur. Kemudian tadi kita sudah juga bahas Pantai Napu, dan ada Bukit Cumbri selanjutnya ya, dan sekarang perempat. Bukit Cumbri ini adalah destinasi hiking populer di perbatasan Wonogiri dan Ponorogo yang menawarkan pemandangan tiga kabupaten sekaligus dari puncaknya pada cuaca cerah. Nah, jadi waktu pendakian itu bisa sekitar 1 sampai 1,5 jam dengan jalur yang cukup menantang tapi terbayar lunas oleh panorama hamparan sawah dan perbukitan yang cukup memukau di puncak ya. Jadi waktu terbaik untuk berkunjung adalah dini hari untuk bisa menyaksikan matahari terbit yang menciptakan siluet bukit-bukit berlapis yang sangat dramatis. Ya, tiket masuk mulai dari Rp5.000 per orang dan area parkir tersedia di kaki bukit untuk kendaraan roda 2 ataupun juga roda 4. Selain itu ada Goa Putri Kencono. Nah, Goa Putri Kencono ini adalah goa stalaktit dan stalagmit yang sangat indah di kawasan Kars Wonogiri dengan formasi batu kapur yang sangat menakjubkan dan pencahayaan buatan yang dramatis. Terowongan goa yang panjang dan luas ini dapat dijelajahi dengan pemandu wisata lokal yang berpengalaman dan juga mengetahui setiap sudut formasi batu yang menarik. Tiket masuknya sendiri itu sekitar Rp15.000 per orang, termasuk jasa pemandu dan penerangan untuk bisa memastikan keamanan pengunjung sepanjang tur. Nah, Gua Putri Kencono ini menjadi destinasi wisata alam bawah tanah yang memang wajib buat dikunjungi bagi siapapun yang tertarik dengan keajaiban geologi. Ada Telaga Ngebel. Telaga Ngebel ini adalah danau alami di kaki Gunung Wilis yang bisa dicapai dari Wonogiri dalam waktu sekitar 2 jam perjalanan dan juga menawarkan pemandangan yang sangat indah di ketinggian sekitar 750 meter. Air danau yang biru jernih dikelilingi perbukitan hijau dan perkebunan cengkeh ini yang menciptakan suasana sangat tenang dan juga menyegarkan. Berbagai aktivitas air seperti naik perahu ataupun juga memancing, nah ini tersedia ya dengan tarif yang cukup terjangkau mulai dari Rp20.000 per orang. Warung-warung di tepi telaga menyajikan ikan nila bakar yang segar, yang sangat lezat dinikmati sambil melihat pemandangan keindahan telaga di sana ya, Telaga Ngebel. Nah, ada hutan pinus Slogohimo. Hutan pinus Slogohimo ini adalah kawasan wisata alam dengan ratusan pohon pinus yang menjulang yang menciptakan koridor hutan yang sejuk dan sangat menarik ya di Kabupaten Wonogiri ini. Berbagai aktivitas yang tersedia termasuk camping, berfoto di antara pepohonan pinus yang terus bertumbuh tinggi. Tiket masuk kawasan mulai dari Rp10.000 per orang, dan juga fasilitas gazebo, toilet tersedia juga di sana di beberapa titik. Hutan pinus Slogo Himo ini menjadi destinasi wisata alam alternatif yang semakin populer, terutama di kalangan anak muda Wonogiri yang mencari suasana alam yang berbeda. Ada juga air terjun Kayangan. Nah, dan sana air terjun Kayangan ini adalah air terjun tersembunyi di kawasan hutan Wonogiri yang memang masih sangat alami dan hanya diketahui oleh para penjelajah alam yang berani melalui jalur trekking sekitar 45 menit ya. Nah, ketinggian air terjun itu sekitar 15 meter dan kolam alami di bawahnya itu sangat jernih ya untuk berenang di tengah suasana hutan yang sunyi. Akses menuju air terjun ini memerlukan kondisi fisik yang memang harus baik ya, karena jalurnya yang dilewati itu medannya berbatu-batu dan beberapa tanjakan curam yang menantang. Nah, air terjun Kayangan adalah hadiah bagi para petualang yang memang mau untuk berusaha lebih ya untuk bisa menemukan keindahan alam yang tersembunyi di pelosok Wonogiri.

Museum Wayang Wonogiri ya, yang sana ya. Museum Wayang Wonogiri ini menyimpan koleksi wayang kulit, wayang golek, dan juga berbagai artefak seni budaya Jawa yang sangat lengkap dan unik yang tidak ditemukan di museum lainnya. Koleksi wayang langka dari berbagai era dan berbagai daerah di Indonesia itu memberikan pemahaman mendalam tentang kekayaan tradisi pertunjukan wayang Nusantara. Nah, tiket masuk museum ini sendiri sangat terjangkau ya, mulai dari Rp5.000 per orang, dan pemandu juga tersedia untuk bisa menjelaskan sejarah atau juga makna dari balik setiap koleksi. Kita bisa mengunjungi museum ini untuk bisa mendapatkan perspektif yang lebih kaya tentang warisan budaya Jawa yang juga telah diakui oleh UNESCO ya. Dan selanjutnya ada Pantai Sembukan ya. Pantai Sembukan ini adalah pantai sakral di Wonogiri yang memang dipercaya oleh masyarakat setempat itu sebagai pintu selatan tanah Jawa dengan nilai spiritual yang tinggi dan keindahan alam yang tidak tertandingi. Tebing-tebing karang yang menjulang di sisi pantai ini yang menciptakan pemandangan yang sangat dramatis dan berbeda ya dari pantai-pantai lain yang ada di kawasan selatan Wonogiri. Waktu kunjungan terbaik itu adalah sore hari ketika cahaya matahari terbenam menciptakan warna-warna keemasan yang memantul di permukaan laut. Pantai Sembukan ini adalah salah satu pantai paling eksotis di Wonogiri yang menyimpan keindahan alam sekaligus kekayaan tradisi budaya lokal yang sangat mengagumkan. Atau di parit dan di laut banyu. Ya, yang terakhir ada alun-alun Wonogiri. Nah, ini adalah jantung kota yang baru selesai direvitalisasi menjadi ruang publik modern dengan berbagai fasilitas hiburan dan juga kuliner yang bisa dinikmati gratis oleh seluruh warga dan wisatawan. Nah, lapangan yang luas dengan pohon-pohon beringin khas alun-alun Jawa itu yang menciptakan atmosfer yang khas ya dan menenangkan terutama di sore dan malam hari. Deretan pedagang kuliner malam yang mengelilingi mengelilingi alun-alun itu menyajikan berbagai jajanan khas Wonogiri dengan harga mulai dari Rp5.000 dan per porsi ya. Dan ini sangat terjangkau. Alun-alun Wonogiri adalah destinasi yang sempurna untuk menutup hari dengan bersantai menikmati kuliner lokal sambil kita menyaksikan kehidupan masyarakat Wonogiri yang ramah

destinasi wisata yang kita hadirkan di kesempatan sore hari ini, khusus dari daerah mana tadi? Dari daerah Wonogiri ya, itulah wisata-wisata yang cukup hits. Dan kalaupun kebetulan kita ke daerah Jawa Tengah, yang ada salahnya ya buat kita mampir ke sana, paling tidak kita bisa melihat dan benar-benar menikmati wisata-wisata yang ada di Wonogiri ya.

0: Water Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer? Boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: Kelihaian tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

dari mahakarya ciptaannya menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Keserakahan batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Habat Pro4, pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

disampaikan juga berdasarkan data BPBD Kota Banjarbaru, terdapat dua hotspot kategori tinggi dan di Kecamatan Cempaka. Sementara itu hotspot kategori sedang masih terpantau di Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Agang. Untuk memperkuat penanganan di lapangan, BPBD Kota Banjarbaru telah membentuk 3 posko karhutla. Posko satu posko berada di Jalan Tampak Buluh, sedangkan dua lainnya berada di kawasan Jalan Ayani, Kilometer 21, Kecamatan Liang Agang. Dua posko di PAL 21 yang dikelola oleh kawan-kawan komunitas Liang Agang. Nah, di sana mereka bekerja sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Di tengah penanganan karhutla, dampak asap masih menjadi persoalan yang dirasakan masyarakat. Kabut asap bahkan kembali menyelimuti sejumlah wilayah Kota Banjarbaru pada Rabu pagi. Zaini mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terutama saat beraktivitas pada pagi hari. BPBD juga terus melakukan sosialisasi mengenai dampak paparan asap karhutla, termasuk mengingatkan kepada warga untuk menggunakan masker pada waktu-waktu tertentu. Dengan luas lahan terdampak yang telah mencapai lebih dari 1.200 hektar, BPBD mengatakan bahwa penurunan titik api tidak semata-mata menandakan karhutla telah berakhir. Kewaspadaan dan pencegahan di tingkat masyarakat tetap menjadi kunci agar munculnya hotspot baru tidak kembali memperluas dampak karhutla di Banjarbaru. Demikian Habar Propa Telurida, salam budaya.

dalam hutan Kalimantan Selatan, ada satu ngaran pohon nang kada biasa. Ngarannya jingah. Urang Banjar mun menyambat jingah, kada kawa sambarangan. Biasanya suaranya dipelankan. Soalnya jingah tu dipercaya ada isinya. Ada reaksi nang kada sama gasan tiap urang. Di kampung-kampung, ada istilah daraman lawan kada daraman. Mun pian daraman, kuat batin, selaras lawan alam, haratan menjapai batang jingah, insya Allah, kada akan kanapa-napa. Kulit aman, kada panas, kada gatal. Bahkan ada nang memadahakan batangnya terasa dingin. Tapi mun pian kada daraman, lain ceritanya. Sedikit haja basandar atau menjapai satu mat, kulit langsung memerah. Gatalnya kada katahanan, sampai melepuh kaya tasiram banyu panas. Ada jua nang sampai panas dingin, bahkan siup. Urang bahari menyambat, lain durinya nang bahaya, tapi reaksi alamnya. Jingah dipercaya kawa mengenali niat urang. Mun datangnya lawan niat kada baik, bapender membarang, atau kada permisi di hutan, biasanya reaksinya lebih kuat. Di Banjarbaru, khususnya di Guntung Jingah, kisah ini sudah turun-temurun. Para tatuha selalu mengingatkan, mun masuk hutan, jaga tingkah laku. Jangan sambarangan menyentuh pohon tuha. Jangan kada ingat, bapermisi. Karena gasan orang Banjar, alam itu hidup. Bukan benda mati nang kawa diperlakukan sakahandak hati. Jadi, pian daraman atau kada daraman. Satu sentuhan haja

0: Arus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian apabila mereka telah melaksanakan yang tersebut itu, mereka mendapat perlindungan dariku tentang darah mereka dan harta mereka, kecuali yang dibenarkan Islam. Sedang perhitungan mereka adalah di tangan Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim.

radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah pahalanya melebihi salat sendirian, baik di tempat pekerjaan ataupun di rumah, 25 derajat. Yang demikian itu karena jika seseorang telah menyempurnakan wudu kemudian pergi ke masjid tanpa tujuan lain selain sholat, maka tidak bertindak selangkah melainkan diangkat sederajat dan dihapuskan daripadanya satu dosa hingga masuk ke masjid. Apabila telah berada di dalam masjid, maka ia dianggap mengerjakan sholat selama ia masih menantikan sholat, dan malaikat memohonkan rahmat atau mendoakan seseorang selama ia dalam majelis sholatnya. Malaikat berdoa, Ya Allah, kasihanilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, maafkanlah dia. Demikian itu selama ia tidak mengganggu dan belum berhadas di tempat itu. Riwayat Bukhari Muslim.

kurang lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran, pembacaan surah Al-Mu'minun ayat 69 dan segera dikumandangkan oleh Dr. Andes Saleh Yusran.

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tak

kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepadaku, maka aku akan ampunkan segala dosa yang telah terlanjur dan tidak aku pedulikan lagi. Wahai anak Adam, walaupun dosamu sampai setinggi langit, kemudian meminta ampun kepadaku, niscaya aku memberi ampun kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh isi bumi, tetapi engkau tidak sekutukan sesuatu yang lain denganku, niscaya aku datang padamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi.

Dari Am bin Su'aib, dari ayahnya, dari datuknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suruhlah anak-anak kecilmu melakukan sholat pada usia 7 tahun, dan pukullah mereka bila lalai atasnya pada usia 10 tahun, dan pisahkanlah mereka pada tempat-tempat tidur. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dalam Nailul Autar, juz 1, halaman 348.

0: Seseorang yang ria akan membatalkan amal ibadahnya karena orang yang ria, orientasinya dalam beribadah adalah kepada makhluk bukan kepada Khalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan dampak buruk ini dalam firman-Nya. Dan apabila mereka berdiri untuk bersolat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud pamer dengan solatnya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Seseorang yang menyia-nyiakan amal ibadahnya dengan melakukan riya, maka balasan yang ia peroleh di akhirat adalah siksaan yang berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pertama-tama diadili kelak di hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Ia dihadapkan ke pengadilan, lalu diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah dia peroleh dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

saat ini tentu sudah selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib ya. Semoga dengan sholat akan membuat hati kita, pikiran kita menjadi lebih cernih, suasana hati kita menjadi lebih nyaman ya. Dan tentu kita mempunyai keinginan dan doa agar segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dan sekarang promo sudah pukul 18.54 menit waktu Indonesia Tengah. Nanti kita akan mengikuti siaran agama Islam langsung dari Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Ahmad Mubarak. Kita masih menantikan.

baik, dan sana perompet kita akan segera langsung menuju Masjid Raya Sabilah Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti ceramah agama Islam yang akan segera disampaikan oleh Tuan Guru Haji Ahmad Mubarak.

Mari sama-sama kita berniat. Allahumma inni nawaitu dzikra li 70 alfan fidaan minan nar wa dhukran li lillahi ta'ala. Dalam hati ya Tuhanku, bahwa sengaja aku berzikir 70 ribu untuk tebusan dari api neraka dan simpanan bagiku karena Allah Ta'ala. Afdalu dzikri fa'al.

0: معرفتك، لا إله إلا الله أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم إنك تعلم أني حللت هذه سبينا فتح لي لها، أشهدك أني قد اشتريت بها نفسي من النار، اللهم تقبلها مني وأعتقني من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك تعلم أني حللت هذه سبينا تحليلة، وأشهدك أني قد اشتريت بها نفسي من النار، اللهم تقبلها مني وأعتقني من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أني حللت هذه 70,000 تحليلة، وأشهدك أني قد اشتريت بها نفسي من النار، اللهم تقبلها مني وأعتقني من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. Ini kertas yang dibagikan insya Allah setiap malam Kamis kita mengerjakan zikir 70,000 di tempat ini. Kalau bisa dilaminating, dilaminating masing-masing. Insya Allah tiap malam Kamis kita baca sama-sama zikir ini. Mudah-mudahan kita terbebas daripada api neraka. Dan yang belum mendaftar, daftarkan zikir 70,000 namanya, nama dan binnya atau bintinya, daftarkan ke nomor admin 08 12 58 55 10 10. Ada yang biasa di samping kita ini, Kai Mulyono, Sidin meninggal dunia hari apa semalam, hari apa semalamnya, dan Sidin itu di akhir hayatnya kemana membaca zikir ini, dihadiri Sidin terus di majelis ulun tiap malam Sabtu. Sidin hadir juga di sana malam Kamis, di sini zikir, baca zikir. Jadi di penghujung daripada hidup beliau itu membaca zikir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malam yang mulia ini kita kedatangan tamu dari Hadramut, yaitu Al-Habib Abdurrahman Al-Hassani. Beliau ini juga salah satu murid daripada yang mulia Al-Habib Umar bin Hafiz di Tarim Hadramut. Alhamdulillah, mudah-mudahan majlis kita selalu mendapatkan keberkahan, dan mudah-mudahan berkah orang-orang Tarim, orang Hadramut datang ke tempat kita ini, hati kita dibersihkan oleh Allah, dan kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita, dihilangkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rukhsah di sini. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ala man wa bihi syaikhuna al fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن علومه في الدارين آمين في كتاب الرسالة الجامعة وتذكرة النافعة للإمام الحبيب أحمد بن زين بن ألوي الحبشي: الصوم، وأما الصوم وهو الثالث من أركان الإسلام، فهو إمساك معروف على وجه مخصوص، منه النية لكل يوم وتبييتها من الليل، والإمساك عن المفطرات من الطعام والشراب والجماع والاستمناء بمباشرة، والاستقاعة بالاختيار. ومن تمام الصوم كف الجوارح عما يقرأه الله تعالى من الأعضاء السبعة التي ذكرها. ففي الحديث خمس يفطرن الصائم: الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة. Ini bab menjelaskan tentang puasa. Puasa yaitu rukun ketiga daripada rukun Islam. Rukun yang ketiga, puasa itu menahan yang kita ketahui ala wajhin mahsus, yang sudah ditentukan dan dikhususkan aturan-aturan daripada puasa itu. Minhu, daripadanya itu apa yang ditentukan, yang sudah diketahui, an-niyat, yaitu niat mengerjakan puasa. Likulli yaumin, kalau menurut madhab Imam Syafi'i itu kita berniatnya setiap hari. Kalau menurut madhab daripada Imam Maliki, bahkan imam-imam yang lain, itu bahkan sekali niat sebulanan. Nah, makanya kita supaya kada takutan ketinggalan niat, ya kan? Makanya kita di malam pertama kita bertaklid kepada madhab Imam Syafi'i untuk berniat sebulanan puasa. Jadi di malam pertama aja, di malam kedua kada kawa lagi. Jadi malam pertama aja, karena Imam Syafi'i beranggapan bahwasanya puasa itu sebulanan. Kalau Imam Syafi'i, Imam kita itu beliau beranggapan sehari puasa. Makanya wajib memperbaharui daripada niat itu setiap hari. Kullu yaumin. Jadi setiap hari memperbaharui dengan niat, memperbaharui kepada niatnya. Wa tabiituha minal lail, dan menetapkan daripada niat itu tadi, berniat itu mulai malam. Ada nang kaya yang lainnya, nang kaya beudu umpamanya waktu kenanya banyu ke muka, ya kalau waktu wudu niat nih, niat waktu sembahyang fi awalil ibadah, illa saum, kecuali puasa. Nah, kayak kita mangkat takbiratul ihram, Allahu akbar, di situ kita masang niat fi awalil ibadah, ya kan, di awal ibadah, illa saum, kecuali puasa. Puasa ini itu harus malam hari atau sebelum daripada imsak tadi. Sebelum itu kita sudah memasang daripada niat atau hendak bersahur atau berniat. Wal imsak anil mufattirat, dan menahan daripada hal-hal yang membatalkan, minat ta'am, daripada makanan. Nah, makan kada boleh. Kalau sudah imsak itu sudah menahan, sudah kada boleh lagi makan. Wal syarab, kada boleh lagi minum. Menahan daripada minum. Wal jima, berhubungan suami istri, kada boleh lagi. Tapi malamnya boleh. Malam boleh. Jakanya kada boleh malam lah, siang kada boleh, malam kada boleh. Umah sebulanan kada boleh, rontok rambut. Ya kalau dulu sahabat itu bertanya-tanya, aku ikam malam tadi menggawi ikam biniku, kada apa-apa lah yuk ya. Aku ikam menggawi juga, kada apa-apa lah yuk ya. Lalu turun ayat, uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lahun. Dibolehkan daripada malam bulan puasa, artinya malam bulan Ramadan nih, dibolehkan menggauli daripada istri, karena mereka itu adalah pakaian, pakaian bagi mereka. Jadi pakaian bagi kita. Maka ayat itu turun. Jakanya kada boleh, jakanya ayat itu kada turun. Ya Allah, sebulanan. Ya kan? Wal istimna bimubasyarah. Kada boleh juga. Ba'anu, jangankan berhubungan suami istri, artinya menimbulkan syahwat nih berdua laki bini aja kada boleh juga. Menahan, pokoknya menahan daripada itu.
0: wal istiqaati bil ikhtiyar wa min tamamis shaumi qaful jawarih amma yakrahu Allah taala min al a'dha'i sab'ati allati dzikruha. Yang paling sempurnanya pulang yaitu menjaga yang dibenci, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala daripada anggota batang tubuh yang tujuh ini, allati dzikruha, yang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan khamsun yufattirna shaim, ada lima yang bisa membatalkan daripada pahala puasa. Pahalanya kadada, puasanya mungkin sahaja, sahaja kelihatannya, tapi pahalanya kadada. Kayak apa? Maka kita tuh hendak ukurannya hendak mendapatkan pahala daripada puasa tadi. Kenapa? Gara-garanya yufattirna shaim al-kadzib, ini berdusta. Padahalnya kada makan, kada minum. Sah lah puasanya, sah. Tapi pahalanya kada ada. Beujung napa? Beujung lapar dan dahaga. Lapar dan dahaga, itu aja lagi beujungnya. Gara-gara napa? Badusta, wal ghibah, dan membicarakan keburukan orang lain, wan namimah, dan madu domba, madu domba orang, wal yaminul kadzibah, kesaksian palsu, wan nadhara bisyahwah, dan memandang kepada perempuan yang bukan muhrimnya dengan syahwat. Jadi memandang dengan pandangan daripada syahwat, ini semua bisa menghabiskan pahala puasa. Padahalnya kada makan, kada minum, kada berhubungan suami istri, kada ini, kada itu dan sebagainya yang tidak dibolehkan di dalam puasa. Tapi ini yang dilakukannya, habis pahalanya. Nah, itu. Wa min tamamis shaum, dan juga kesempurnaan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita sambung malam Kamis yang akan datang. Kita mendengarkan sedikit daripada apa yang disampaikan beliau. Mudah-mudahan kita dapat daripada keberkahannya. Insyaallah ada mikrofon enggak?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum ala ta'atihi. Wassalatu wassalamu ala khairi bariyati sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man qama bi nusratihi wa ba'd.
0: Alhamdulillah kita berkumpul di dalam ini, perkumpulan yang membuat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berkumpul di sini bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebaik-baik daripada manusia di alam semesta ini.
2: Alhamdulillahilladzi waffaqana wa iyyakum li salati al-maghribi fi jama'ah thumma al-julus fi hadha al-waqt al-mubarak ma baina al-maghribi wal 'isha waqtun fadil.
0: Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita berkumpul di waktu yang mulia. Di waktu maghrib pun juga kita sembahyang berjamaah di tempat ini, dan kita duduk di tempat ini sampai isya adalah waktu yang memiliki keutamaan yang sangat besar.
2: Wa hadhihi ni'matun min Allah Subhanahu wa ta'ala idh ikhtarakum min baini unas katirin fi hadha al-waqt al-mubarak ma zalu fil aswaq yashtaghilun wa antum akramakum Allah bil julus fi hadha al-waqt al-mubarak.
0: Ini nikmat yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana begitu banyak manusia orang sibuk dengan kesibukannya masing-masing, sedangkan antum-antum di sini dikumpulkan oleh Allah, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini.
2: Al ulama was salihun yu'azzimun hadzal waqt al mubarak hatta sayyid al habib Umar yusi al muridin bi ightinami arba'ati awqat.
0: Para orang-orang soleh, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat mengagungkan daripada waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan ini, salah satunya maghrib dan isya ini. Dan sebagaimana Al-Habib Umar, beliau mengatakan daripada empat waktu yang agung yang ada di muka bumi ini.
2: أربع أوقات ما بين المغرب والعشاء وقبل المغرب ولو بخمس دقائق وقبل الفجر ولو بخمس دقائق وبعد الفجر حتى الإشراق.
0: Yaitu waktu yang mulia ini adalah sebelum maghrib, walaupun itu 15 menit sebelum maghrib, dan sesudah maghrib sampai isya, kemudian sebelum subuh dan setelah subuh sampai waktu isyraq. Inilah empat waktu ini yang harus kita agungkan, karena empat ini diagungkan oleh para orang-orang soleh.
2: وهذا لكي يبدأ الإنسان يومه بذكر ويختمه بذكر ويبدأ ليلته بذكر لله سبحانه وتعالى ويختمها بذكر والله يتجاوز ما بين الطرفين.
0: Maka dimulai dari pagi itu dengan pikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian petangnya atau sorenya dengan juga berzikir kepada Allah, sebelum maghrib berzikir, sesudah maghrib sampai waktu isya berzikir kepada Allah. Maka di antara pagi dan petang dan sore itu semuanya mendapatkan daripada manfaat waktu yang agung, yang luar biasa, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Ahadus salihin ضاع عليه مبلغ من المال فبحث عنه قبل المغرب, بحث عنه ولم يجده, فحضرت الصلاة المغرب ثم بقي ما بين المغرب والعشاء يقرأ القرآن, فجاءه ولده يبشره أنه قد وجد المال, فقال له أبين المغرب والعشاء تتحدث معي عن المال, هذا المال كله صدقة لوجه الله سبحانه وتعالى, وغضب على ولده.
0: ما شاء الله. Ada cerita seorang ayah kehilangan daripada uangnya, lalu kemudian anaknya pun mencarikan, membantu daripada ayahnya yang kehilangan daripada hartanya. Nah, kemudian waktu maghrib dan isya, orang tuanya ini, abahnya ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang orang soleh seperti itu. Kemudian pas dapat daripada hartanya itu, tatkala abahnya dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di antara waktu maghrib dan isya, kemudian tidak ada artinya, tidak ada kepentingan daripada harta ini dibandingkan daripada waktu maghrib dan isya, artinya tidak jauh mengungguli daripada apapun, bahkan khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia serta seisinya. Maka marahlah daripada bapaknya itu kepada anaknya yang mengganggu daripada sedikit waktu dia dengan Allah Subhanahu wa taala berzikir, memiliki waktu maghrib dan isya yang luar biasa.
2: Wa fil hadith antum fi salatin mantadartum as-salah, sallayna al-maghrib muntadirin li salat al-isya, fa antum fi salah, yani min hayth al-ajr wa thawab.
0: Maka pahala yang agung, pahala yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian juga menunggu daripada datangnya waktu isya. Kalian berkumpul menunggu daripada waktu isya dan dimanfaatkan untuk kumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalian juga memanfaatkan waktu ini untuk sama-sama belajar ilmu.
2: Wa qala sallallahu alaihi wasallam ala unbiukum bima yarfa'u Allahu bihi darajat wa yamhu bihi al-khataya, qalu bala ya Rasulullah.
0: Maka Allah Subhanahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanyakan, apakah kalian ingin diangkat derajat dan diampuni daripada segala dosa, apakah kalian mau? Lalu dijawab oleh para sahabat, apa itu ya Rasulullah, apa yang dilaksanakan, apa yang dilakukan?
2: Faqal isbaqul wudu 'ala al-makarih wa kithratul khata ila al-masajid wa intidaru as-salati ba'da as-salah. Fadhalikum
0: ايش الواحد
2: اصباغ الوضوء على المكاره, يعني انت تتوضا رغم وجود البرد مثلا, اصباغ الوضوء على المكاره وانت لا تريد, يعني
0: yang pertama yaitu berwudu dalam keadaan airnya itu dingin, padahal tidak senang mengerjakan hal itu karena dingin airnya itu. Contoh seperti subuh itu kan dingin airnya luar biasa, tapi kita paksakan. Ini adalah amalan-amalan orang yang akan mendapatkan derajat yang tinggi dan diampuni segala dosa. Yang pertama, berwudu tatkala airnya sangat dingin.
2: Wa kathratul khutaa ila al-masajid.
0: Dan yang kedua yaitu melangkah untuk menuju ke masjid.
2: Ath-thalith intidharu as-salati ba'da as-salah.
0: Yang ketiga yaitu menunggu datangnya waktu salat sampai waktu salat itu.
2: Wa nahnu fi hadha al-waqt al-mubarak naghtanimuhu imma fi qira'ati al-Qur'an wa qad warada fi dhalik majtama'a qaumun fi baytin min buyutillah yadhkuruna Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathahum al-mala'ikah wa dhakarahum Allah fi man 'indah.
0: Dan barang siapa yang ingin dia akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ketenangan di dalam hatinya dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penjagaan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia datang menuju ke masjid dan dia belajar ilmu agama, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga membaca Al-Qur'an. Inilah manfaat yang luar biasa akan mendapatkan ketenangan jiwa dari Allah Subhanahu wa taala dan doa dan penjagaan daripada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala.
2: Hunaka riwayah ukhra li hadzal hadits taqul la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah. Fa hadzal hadits warada bi riwayatayn li yadullu 'ala al-fadlain, imma an naghtanim al-waqt bi qira'ati al-Qur'an aw bi dhikri Allah Subhanahu wa taala.
0: Ada riwayat daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada suatu kaum yang dia mereka berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diturunkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada dua riwayat.
2: Amma idza tayassar majlis ilm kama al-majlis hadha alladhi yaqum bihi asy-syekh Ahmad fa hadha fadlun kabir wa qad warada fil athar ghudwatun fi talab al-ilm khairun min alf rak'ah.
0: Dan juga zikir atau hadis yang lain mengatakan bahwa riwayat yang lain mengatakan menuntut daripada ilmu, apalagi dimanfaatkan daripada menuntut ilmu di tempat ini antara maghrib dan isya, maka ini lebih baik daripada mengerjakan solat sunnah 1000 rakaat.
2: Wa talabul ilm عند الإمام الشافعي خير من صلاة النافلة. فلو كان هناك شخص يصلي نافلة وأحدهم حضر الدرس هنا فالذي حضر الدرس خير من الذي يصلي النافلة.
0: ما شاء الله. Menurut daripada Imam Syafi'i bahwasanya orang yang menuntut ilmu, kata beliau, lebih baik daripada sembahyang sunnah. Kalau ada orang yang mengerjakan sembahyang sunnah, di situ ada khalaqah zikir, maka lebih baik hadir daripada majlis zikir daripada mengerjakan sembahyang sunnah itu.
2: Wa hadzal kitab alladhi tadrusunahu fi hadzal dars al-mubarak kitabun 'azim fi al-madrasah al-hadramiyyah hatta annahu muqarrar fi dar al-mustafa.
0: Dan masyaallah, ini kitab yang sangat agung, yang sangat mulia, yang di mana ini juga dipelajari di sekolahan-sekolahan, bil khusus Darul Mustafa. Masya Allah, ini kitab daripada Risalatul Jami'ah.
2: Karena ia terdiri dari tiga ilmu yang wajib bagi setiap Muslim untuk mengetahui mabadi'ah.
0: Karena bahwasannya tiap-tiap kita orang Islam itu wajib mempelajari tiga ilmu yang diperdukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Arkanud Din tiga.
0: Dan rukun daripada agama itu ada tiga.
2: Al-Iman wal-Islam wal-Ihsan,
0: yaitu Iman dan Islam dan Ihsan.
2: Al-Iman yatakallam anhu ilmu al-Aqidah.
0: Yang dimaksud daripada Iman yaitu membicarakan tentang ilmu Aqidah atau ilmu Tauhid.
2: Wa arkan wal-Islam, arkan al-Islam yatahaddat anhu al-Fiqh al-Mawjud kadhalik fil kitab.
0: Dan rukun agama yang kedua yaitu tentang agama, tentang Islam. Jadi yang dibahas di dalam kitab ini juga.
2: Wa al-ihsan wa yatakallam anhu ilmu tasawuf.
0: Dan juga ihsan yaitu membahas daripada ilmu tasawuf juga di dalam kitab ini.
2: Fa fi hadzal kitab ulumuddin ath-thalatha aw ulum arkanuddin ath-thalatha.
0: Dan kitab ini membahas tentang ilmu ilmu yang tiga-tiganya itu ada di dalam kitab ini, yaitu rukun agama yang tiga itu, baik tentang iman, baik tentang Islam, ihsan, semuanya ada di dalam satu kitab ini.
2: ما شاء الله. ونحن وإياكم في شهر فضيل مبارك، شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: Dan kita alhamdulillah kita sekarang ini berada di bulan yang agung, di bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: شهر ارتبط بالنبي. إذا ذكر هذا الشهر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
0: Maka ini adalah bulan yang dikhususkan untuk kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat dengan Rabiul Awal ini, kita ingat dengan bulan Maulid ini, ingat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Fa fihi wulid wa fihi hajar wa fihi tuwfiya sallallahu alaihi wasallam.
0: Dan ini adalah bulannya kelahiran Nabi Muhammad dan wafatnya daripada meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Kama anna yawm al-ithnain fihi wulid wa fihi wasala al-madinah fil hijrah wa fihi tuwfiya sallallahu alaihi wasallam.
0: Coba bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Senin beliau itu dilahirkan dan hijrah juga di hari Senin juga, kemudian beliau wafat pun juga di hari Senin.
2: Fa hadha ash-shahr fursa li an nartabita bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akthar.
0: Ini kesempatan kita, fursa, kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: فكما ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الظاهر والحس في هذا الشهر فليولد معنا في قلوبنا في هذا الشهر. ممكن واحد منا بلغ ال40 ما ولد النبي في قلبه، فليولد النبي في قلبه.
0: Ini maulidnya Nabi Muhammad, lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara zahir. Namun secara hissi, secara hakikat, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir, sudah lahir di dalam diri kita, sudah nampak di dalam diri kita, akhlak-akhlaknya, perangainya, tingkah lakunya ada di dalam diri kita, tumbuh daripada akhlaknya Sayyiduna wa Maulana Muhammad.
2: نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم محبته ومحبة رسوله. نسأله سبحانه وتعالى أن يسير بنا وبكم على دربه. أمين. أن يخلقنا بأخلاقه. أمين. أن يوصفنا بأوصافه.
0: أمين.
2: أن يشربنا من يده شربة لا نطمع بعدها أبدا. أن نكون من رفقائه في جنة الفردوس. إنه على ذلك قدير بالإجابة قدير. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
0: Beliau mendoakan kita dengan doa yang terbaik, yang mudah-mudahan doa-doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan tidak sekali ini saja beliau datang ke tempat ini, mudah-mudahan berikut-berikutnya marrat ila hadhihi masjid. Mudah-mudahan beliau juga tidak sungkan-sungkan untuk datang ke masjid ini. Mudah-mudahan keberkahan yang kita dapatkan semuanya, dan mudah-mudahan beliau ini dimudahkan segala urusan-urusan beliau, dilancarkan. Beliau baru pertama kali ke Banjarmasin, awal marah ke Indonesia pun baru sekali ini beliau datang. Dan alhamdulillah kita didatangi beliau. Tidak mungkin kita datang ke tempat beliau untuk belajar ilmu dengan beliau dan guru-gurunya, tapi alhamdulillah ini cahaya daripada dari Hadramut datang ke tempat ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan daripada faedahnya, mendapatkan ilmu yang beliau berikan kepada kita sehingga bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Minta rela, minta ridha, minta halal ampun maaf dunia akhirat. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi dan angkatlah dia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya sesungguhnya.

Lemah pendirian adalah lalai dan tidak sungguh-sungguh dalam memegang sesuatu atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang muslim yang baik. Padahal ia sudah berikrar bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, Islam agamanya, dan Muhammad nabinya. Bahkan ia telah berikrar rela masuk dalam barisan para pejuang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda seseorang lemah pendirian, di antaranya yaitu tidak berhati-hati dalam berkata dan tidak menepati janji, mengeluarkan fatwa atau mengaji suatu hukum sebelum melakukan penelitian secara seksama, tidak menghormati etika perbedaan pendapat, mudah terpengaruh oleh isu, tidak taat pada pemimpin kecuali dalam hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya, tidak memperhatikan etika pergaulan, tidak mau berkorban dengan jiwa dan harta demi agama Allah, tidak berhati-hati dalam segala tindakan, tidak membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, tidak sabar dalam menunggu kesuksesan, berijtihad dalam hal-hal yang tidak boleh diijtihadi, mudah terpengaruh godaan dunia, dan cepat putus asa dalam menghadapi musibah, tidak memperhatikan hak-hak sesama muslim, dan melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang lemah pendirian, di antaranya, lemah iman. Iman merupakan sumber kekuatan untuk melakukan amal soleh dan selalu memotivasi seseorang untuk teguh pendirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman di hati kalian akan usang seperti baju kalian. Maka hendaknya kalian memohon kepada Allah agar Dia memperbaharui iman kalian. Para sahabat bertanya, bagaimana cara memperbaharui iman kami? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berbanyaklah membaca La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Ahmad. Cinta kepada harta, anak, jabatan, dan hal-hal yang berhubungan dengan dunia secara berlebihan membuat seseorang tidak teguh dalam pendirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, yang saya khawatirkan pada kalian bukanlah kemiskinan, tetapi kekayaan. Sebagaimana yang dialami oleh umat sebelum kalian, kalian berlomba-lomba mendapatkan kekayaan seperti mereka, dan kalian binasa sebagaimana mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam urusan dunia, hendaknya kalian melihat orang yang lebih rendah. Hal itu membuat kalian bersyukur pada nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Tidak sabar dalam menghadapi ujian dan musibah dapat menyebabkan seseorang lemah pendirian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan menguji kalian dengan cobaan seperti halnya kalian menguji emas dengan api. Maka sebagian dari kalian keluar seperti emas murni. Dialah orang yang diselamatkan Allah dari keburukan. Sebagian lagi keluar bagaikan emas hitam. Dialah orang yang mendapat fitnah. Hadis riwayat Al-Hakim. Tidak ada sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik berupa musibah, kesedihan, gangguan, sampai onak duri, melainkan dengan itu ia akan mendapatkan ampunan Allah dari segala kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari.
Bukhari dan Muslim. Faktor lainnya yang membuat seseorang lemah pendirian, yaitu terpengaruh oleh bisikan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak keturunan Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh bujukan setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu, Adam dan Hawa, dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keluarga auratnya." Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setan selalu mengintai setiap langkah manusia. Setan mengintainya di waktu ia hendak masuk Islam, lalu berbisik, 'Apakah kamu hendak masuk Islam dan meninggalkan agamamu dan agama nenek moyang?' Tetapi manusia tadi tidak mengikutinya dan tetap masuk Islam. Lalu setan mengintai manusia di saat ia berhijrah sambil berbisik, 'Apakah kamu akan berhijrah dan meninggalkan kampung halamanmu?' Sesungguhnya orang yang berhijrah bagaikan kuda yang berada dalam perjalanan jauh. Tetapi manusia tadi tidak bergeming dan tetap berhijrah. Lalu setan mengintai manusia di saat ia berjihad sambil berbisik, 'Apakah kamu hendak berjihad dengan mengorbankan jiwa dan harta, berperang dan terbunuh? Padahal kamu bisa menikahi wanita dan bisa membelanjakan hartamu.' Manusia tadi tidak bergeming dan tetap berjihad. Maka barang siapa dapat melakukannya sebagaimana manusia tadi, ia sesuai dengan janji Allah akan masuk surga. Barang siapa mati terbunuh karena membela Allah, ia akan masuk surga. Barang siapa tenggelam karena membela Allah, ia akan masuk surga. Dan barang siapa terlempar dari hewan tunggangannya dan mati karena membela Allah, ia akan masuk surga pula." Hadis riwayat An-Nasa'i.

tiada hujung cerita. Kidam zahir awal tiada masa tunduk padanya. Bakal kekal selamanya, tak lapuk di memah usia. Mukallafah tak sama makhluk, tiada bandingan rupa.

0: Inilah Dasar Aku Rompat, satu lagu. Sebenarnya ini adalah kalau di TPA dulu gitu ya, atau di sekolah ngaji, kita tuh diajarin 20 sifat Allah gitu ya, wujud, kidam, maqam, mu'alafatul hawadis, dan lain sebagainya. Yang 20 itu Dasar Anak Perompak. Dan sekarang Ex Cathedra ini membawakan dengan satu karya terbaru yang lebih mungkin relevan ya diterima oleh banyak orang, Dasar Anak Perompak, dengan judul Rahasia Rahasia Wujud dan Sanak Perompat, mengingatkan kita kembali untuk kita mengulang dan belajar lagi 20 sifat Allah itu tersebut dan sanak. Kami hadirkan setelah ini akan ada Ragam Budaya Sambung Rosso bersama Ki Sulisno. Kita akan membahas tentang paceklik, apa itu paceklik, dan nanti seperti apa penjelasan dan diskusi kita bersama Ki Sulisno dan sanak. Namun sebelumnya kami akan hadirkan dulu untuk Anda Habar Perompat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Perompat, suara budaya Banjar. Habar Perompat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Pro4, kami sampaikan kabar Pro4 pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Selatan menerapkan metode penyuntikan air menggunakan pipa dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan gambut. Metode tersebut digunakan untuk karena api di lahan gambut tidak hanya menjadi satu bahaya yang terjadi di permukaan, namun juga dapat merembet dan bertahan di dalam lapisan tanah. Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra, mengatakan pemadaman di lahan gambut memerlukan penanganan sehingga ke bawah permukaan. Dan dalam metode tersebut, pipa digunakan untuk mengalirkan air ke titik-titik tertentu sehingga dapat menjangkau lapisan gambut yang sulit ditangani melalui penyiraman dari atas. Menurut Roni, pembasahan dilakukan untuk menangani bara api yang berada di dalam lapisan gambut dan mengurangi kemungkinan api kembali muncul setelah pemadaman di permukaan. Ia mengatakan metode penanganan di lapangan disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi.

perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjarmasin.

0: Selamat malam dan sana Pro 4 Sewan Cafe dan Fadil Akbar sebagai operator menemani dengan sanak untuk malam hari ini di ragam budaya Sambung Rasa. Dan setelah 1,5 bulan ya, kita tidak bersama-sama dengan Ki Sulisno, dan malam hari ini kami hadirkan kembali Ki Sulisno untuk Anda dan sanak Pro 4, dan kita akan membahas tentang paceklik. Apa itu paceklik dalam keseharian orang Jawa dan sanak. Langsung saja kita akan berbincang dengan Ki Sulisno untuk malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum Ki Sulis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ki?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Semangat sekali ya Ki ya. Setelah sekian lama di Semarang Ki.
1: Iya betul.
0: Baru pulang kapan Ki?
1: Hari Rabu kemarin.
0: Rabu kemarin baru pulang Ki ya.
1: Iya.
0: Jadi udah mau seminggu berarti.
1: Oh iya betul, sudah seminggu.
0: Udah seminggu ya, oke. Bagaimana Ki di sana?
1: Ya, yang jelas menyelesaikan kuliah.
0: Aha. S3 Ki?
1: Iya, betul, dan sudah selesai.
0: Alhamdulillah. Berarti kapan nih ininya Ki? Apa namanya? Wisudanya.
1: Wisuda itu hanya formalitas,
0: formalitas
1: saja. Ya. Yang penting sudah lulus.
0: Yang penting lulus sudah Ki ya.
1: Betul.
0: Sudah apa namanya? Sudah ada gelar itu begitu ya Ki ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, Ki Sulisno yang penting sehat ya pulang ya.
1: Iya, betul.
0: Katanya kalau nggak salah dengar juga istri juga sama ya Ki?
1: Iya betul.
0: Berarti barengan Ki?
1: Nggak, selesainya belum.
0: Oh selesai, belum selesai kalau istri
1: selesai,
0: ya?
1: Selesai, artinya setelah itu ya gantian istri yang.
0: Apa harus mendampingi juga Ki?
1: Iya betul.
0: Oh, berarti pasti. Berarti bakal kesana lagi?
1: Iya.
0: Ini ya. Akan berapa bulan lagi Ki di sana Ki?
1: Ya mungkin di jalannya aja.
0: Oke, berarti 1,5 bulan di sana. Bagaimana Ki kalau cuaca, karena kan mungkin baru seminggu ya Ki Sulisno, dan langsung disambut oleh kabut asap begitu Ki.
1: Ya bedanya itu kalau panasnya di mana saja sama.
0: Uh-huh. Juga.
1: Dan kemarau panjang, uh-huh, kering sama, uh-huh, panas ya.
0: Uh-huh.
1: Cuma kabutnya yang tidak.
0: Tidak ada kabut di sana Ki ya.
1: Ya betul.
0: Kabutnya hanya ada di sini. Tapi bagaimana penerbangan, apakah delay atau lancar kemarin Ki?
1: Kemarin saya lancar, cuma istri yang delay.
0: Oh istri yang delay ya?
1: Kebetulan istri sehari sebelumnya.
0: Uh-huh.
1: Saya menyusul.
0: Uh-huh.
1: Ya, istri delay saya enggak.
0: Oh begitu. Oke, okay. Yang penting selamat kembali ke Banjarmasin dan nanti semoga lancar lagi Ki untuk menemani istri ke sana, kembali lagi ke Jawa Ki ya. Oke, okay. Kita membahas masalah paceklik nih Ki.
1: Ya.
0: Apakah berhubungan dengan musim kemarau yang panjang ini, dan mungkin sedikit dulu Ki dijelaskan apa sih itu paceklik? Mungkin masih banyak nih masyarakat awam kita yang tidak paham tentang ini.
1: Paceklik itu satu situasi di mana biasanya ya diawali dengan gagal panen kalau masyarakat agraris di Jawa ya. Biasanya orang kan kalau musim hujan itu akan menanam padi.
0: Ya.
1: Nah, kalau sampai gagal panen, maka yang terjadi nanti ketika bulan kemarau seperti sekarang ini,
0: uh-huh,
1: ya itulah paceklik. Orang nggak punya, nggak punya persediaan makanan.
0: Uh-huh.
1: Karena kalau zaman dulu orang nanam itu hanya musim
0: hujan.
1: Okay. Ketika kemarau orang berhenti menanam.
0: Jadi karena
1: sawah
0: sudah ada
1: ladang
0: persediaan
1: itu
0: ya,
1: dibiarkan,
0: uh-huh,
1: begitu saja. Nah, celakanya kalau misalnya ini ya, ketika musim penghujan gagal panen ya, ketika kemarau orang ya susah makan.
0: Uh-huh.
1: Gitu. Maka
0: berarti mohon maaf sebentar saya potong, berarti paceklik ini kalau bahasa simpelnya apa Ki?
1: Apa ya, musim kelaparan ya.
0: Musim kelaparan ya Ki.
1: Meskipun dia tidak, uh-huh, lapar. Tapi ya masa kecil saya sering ya ketika kemarau begitu.
0: Uh-huh.
1: Nah, nanti kita beralih, kalau sehari-hari kan makan nasi beras, saya telah, uh-huh, mengalami ketika kemarau itu nanti bisa makan nasi tiwul,
0: uh-huh,
1: ya dari ubi singkong itu, atau,
0: uh-huh,
1: nasi jagung,
0: uh-huh,
1: begitu. Nah itu salah satu pertanda sedang paceklik.
0: Uh-huh. Berarti paceklik ini bisa disebut sebagai, kalau sudah mendengar paceklik nih berarti wah kabar buruk nih berarti Ki.
1: Ya betul, masa-masa susah, dan itu biasa, uh-huh, terjadi di ya saat-saat kemarau panjang seperti ini.
0: Tapi apakah memang dari dulu memang masyarakat Jawa itu adalah masyarakat yang agraris, Ki?
1: Oh ya, uh-huh, karena Jawa itu tanahnya subur,
0: uh-huh,
1: betul-betul pertanian itu menjadi sumber utama ya kehidupan masyarakat Jawa di sana.
0: Gitu. Jadi memang masyarakat memang sangat dekat sekali dengan pertanian begitu Kia?
1: Oh, iya, pertanian menjadi sumber utama ya, sumber penghasilan masyarakat Jawa. Ya, sekitar 80% masyarakat Jawa itu kan tinggal di pedesaan. Dan masyarakat pedesaan ya tidak bisa lepas dari yang namanya pertanian itu.
0: Ini kan saya tadi sedikit membaca gitu di depannya, ada masanya ketika sawah tidak selalu dipaksakan menghasilkan begitu. Ada masa ketika tanah dibiarkan bernapas, ternak dilepas mencari rumput, anak-anak menerbangkan layang-layang di pematang, dan di malam hari diisi dengan permainan serta kesenian. Orang Jawa menyebut salah satu masa sulit dalam siklus agraris disebut paceklik ya.
1: Iya. Jadi ada dua pengertian ya. Pertama paceklik itu sebagai masa-masa ketika susah itu ya. Yang kedua, paceklik itu bisa karena hampir rutin ya setiap satu tahun itu kan ada dua musim kemarau dan hujan itu. Nah, sehingga ketika musim kemarau nanti ya seringkali identik dengan paceklik ya, cuma pacekliknya itu ada yang betul-betul susah, ada yang tidak. Karena dalam masyarakat Jawa zaman dulu itu ketika hujan itu ya menanam padi, nanti hasilnya akan disimpan baik di dalam lumbung desa maupun di rumah. Jadi kalau masa kecil saya, rumah-rumah itu nanti di namanya sentong, di bagian belakang itu ada kayak kotak gitu. Dulu setiap keluarga punya itu kotak besar yang itu sebetulnya adalah tempat untuk menyimpan terutama padi, gabah itu. Nah, kemudian juga ada yang dikelola oleh lurah ya, oleh kelurahan, oleh desa. Ya, kemudian warga itu semacam menyumbang padi, nah kemudian dikumpulkan di lumbung desa. Dan lumbung desa itu nanti ya ketika sedang kemarau itulah salah satu antisipasinya adalah dengan nanti akan dibagikan ke warga.
0: Tapi apakah paceklik ini akan biasa terjadi dalam siklus tahunan atau bahkan bisa tidak terjadi dalam tahun berikutnya, Ki?
1: Sebetulnya bisa dibilang tahunan karena musim itu cuma ada dua itu ya, kemarau dan hujan itu, maka ketika kemarau ya cenderung akan paceklik. Ya cuma ya itu ada antisipasi. Nah, kecelakanya kan kalau gagal panen itu sehingga sangat terasa sekali. Dari sisi itu, meskipun ya orang Jawa apa ya, bagi saya anak-anak waktu itu meskipun satu sisi susah harus makan jagung, nasi jagung atau singkong, tapi di sisi lain musim kemarau justru juga menimbulkan kegembiraan.
0: Secontohnya apa Ki, kegembiraan yang anak-anak rasakan di musim kemarau?
1: Contohnya pertama bahwa sawah-sawah ladang itu dibiarkan kosong.
0: Oh, seperti yang tadi di awal sambutan kata begitu kira.
1: Narasi saya itu ya. Jadi bagi anak-anak musim kemarau adalah musim kegembiraan karena ada banyak tempat bermain. Jadi sawah, ladang itu jadi tempat bermain. Main bola, kemudian mencari jangkrik kalau malam hari. Ya. Termasuk mengembalakan sapi di ladang sawah yang sangat luas itu. Ya. Jadi saya bagian termasuk main layang-layang.
0: Ya. Lalu tadi ada sedikit yang menarik saya perhatikan, ada kesenian yang dimainkan begitu pada saat musim paceklik. Kesenian apa Ki yang menjadikan lahan yang dibiarkan itu begitu?
1: Keseniannya bukan di lahan tapi di halaman-halaman rumah. Kan bagi masyarakat Jawa terutama orang-orang kaya yang sawahnya luas gitu ya, karena persediaan makanannya banyak,
0: berlimpah ya.
1: Ya, melimpah sehingga ketika musim kemarau itulah justru menjadi semacam musim pesta. Menyelenggarakan pertunjukan nangkap wayang, tayub dan lain-lain. Itu. Nah, kemudian selain ini ya, pertunjukan sebagai bagian dari pesta terutama orang-orang yang kaya itu juga karena terus khususnya seniman kelas bawah yang mungkin juga ada pekerjaan sambilan bertani. Nah, ketika musim kemarau sawahnya tidak digarap, maka juga ada ini ya, kelompok-kelompok seni barang, ngamen. Ya, jadi bawa gamelan tapi diangkat nanti dari rumah ke rumah. Ya. masa kecil saya sebenarnya ada kelompok-kelompok
0: itu.
1: Keliling itu ya, penari-penari keliling, dan itu justru akan ramai di masa-masa paceklik itu. Ya, untuk mendapatkan penghasilan tambahan ya, dari ngamen.
0: Jadi memang betul-betul masyarakat istirahat total Ki, di masa kemarau itu.
1: Oh iya.
0: Tidak melakukan aktivitas lain selain bertani.
1: Iya, betul-betul istirahat total. Dan di situ menariknya ya, jadi orang Jawa itu tidak, dalam bahasa Jawanya ngoyo, tidak apa ya, hidup itu nggak harus diburu,
0: nggak kemaruk ya Ki ya. Jadi kayak tidak setiap tahun itu bekerja aja begitu ya.
1: Iya betul. Jadi ketika kemarau ya sudah, itu waktunya untuk bersenang-senang, waktunya untuk ya istirahat. Maka ya orang banyak-banyak berkumpul ketika ini musim
0: kemarau. Berarti bekerjanya hanya di musim penghujan begitu ya, Kia?
1: Betul, bekerjanya hanya di musim penghujan.
0: Oke, nah kalau ini kan, kalau memang persediaannya ada begitu, Ki, kan yang akan menjadi masalah nanti kedepannya adalah kalau misalnya gagal panen, lalu kemudian persediaan untuk di musim kemarau tidak ada begitu pada saat itu juga kan, ini benar-benar istirahat total, tidak melakukan apa-apa. Lalu apa yang terjadi biasanya, Ki?
1: Ya karena itu tadi ada antisipasi dengan cara misalnya makanan alternatif ya, dari singkong atau dari jagung itu. Yang kedua adalah dari lumbung desa. Jadi lumbung desa menjadi satu jaminan ya, jaminan apa ya, dibilang jaminan sosial ya, saat-saat paceklik itu. Jadi terutama bagi keluarga-keluarga yang ini ya, yang misalnya tadi sama sekali gagal panen,
0: kan nanti tidak ada persediaan sama sekali.
1: Ya, salah gitu satunya ya, juga dari lumbung desa. Nah, kemudian lumbung desa itu kan juga tidak dibagi gratis, tapi dia semacam dipinjam. Jadi nanti saya
0: diutangin gitu ya,
1: diutangin. Jadi saya perlu perlu beras atau perlu padi berapa berapa kilo ya, saya bisa ngambil sisi itu nanti ketika nanti berikutnya ketika mas panen saya harus
0: membayar. Berarti ada ekstra pengeluaran dong nanti untuk di masa panen akan datang karena harus membayar utang tadi.
1: Iya, tapi kan nanti tidak ada sistem bunga. Jadi ya dulu saya ngambilnya berapa kilo, nanti ketika saya membayar ya harus sejumlah itu.
0: Oke, menarik sekali nih.
1: Iya. Wah, salah satu bentuk gotong royong ya. Di desa karena itu.
0: Berarti oke, nampak ada yang bergabung. Kita coba angkat dulu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Wawan.
0: Iya.
2: Awan.
0: Iya, ini Mas Wawan ya?
2: Nggih.
0: Nggih, monggo Mas Wawan, kita lagi
2: Sugeng Dalu, Pak. Tulis.
1: Sugeng Dalu Mas Wawan.
2: Jawane pundi sampean?
1: Kula Sragen.
2: Kula Demak,
1: Pak. Oh, Demak. Wah, Demak itu juga
2: desa Ringin Jajar.
1: Oh nggih, berarti tahu paceklik nggih.
2: Alhamdulillah nate sempat tahun ini sampai apa? Jalan nih Mas Awat, dulu waktu Jawa itu jalan sampai belah jadi dua itu.
0: Oh, belah jadi dua gara-gara musim paceklik.
2: Istilahnya tuh orang Jawa bilang telau.
1: Oh iya.
2: Ini pada nelau aja belah-belah itu, jalan-jalan di kawasan pada nelau itu kan.
1: Iya.
2: Nah, ini kalau nak di Jawa Pak Anam sama itu kalau pas kita panen padi itu kan diketam.
1: Iya.
2: Itu diikat atau digantung dijemur Mas Awan.
1: Oh iya betul.
2: Jadi nggak diinjak-injak, diketam baru diikat baru digantung, kalau sekali dimasukkan.
0: Tapi kalau Mas Awan sendiri apakah juga salah satu orang yang memang fokus dalam bidang pertanian juga nih selama di Jawa dulu Mas Awan?
2: Iya, kalau saya itu kan nggak punya tanah.
0: Nggak punya
2: cuman
0: tanah.
2: Cuman kakek saya.
0: Jadi garap tanah orang.
2: Kakek nenek saya.
0: Oh, kakek nenek.
2: Yang tawah sendiri. Itu sampai kerja itu apa pasti itu diikat baru diikat. Nanti kalau sudah kering baru dimasukkan. Nanti kalau mau kita mau numpuk diambil baru diinjak-injak. Perlunya.
0: Oh, jadi kalau mau masak baru digiling gitu ya, Ki?
2: Nggak digiling.
1: Nggak digiling.
2: Pakai lesung. Pakai orang Jawa bilang alu.
1: Iya.
2: Lumpang.
0: Oke. Jadi supaya sama, berasnya keluar dari ininya ya, benihnya ya, Ki?
2: Iya, sama kalau kita panen jagung nanti itu dijemur sama kulitnya, berdianut, di apa, diambil berapa untuk ngikat. Kalau sudah kering, baru disimpan. Nanti kalau kita perlu dikupas terus dirontok pakai tangan.
0: Oke.
2: Jadi yang saya pertanyakan apa bedanya kemarau sama musim ketiga? Oh, cuma kan ada ketiga sama rendang, Pak.
1: Iya.
2: Yeah. Ada istilah mongso ketiga, yeah, mongso rendang. Nah, itu, Pak.
1: Oke.
2: Okay. Masya Allah,
0: nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wawan sudah bergabung. Monggo ki direspon. Oke,
1: dalam pranata mongso di Jawa ya, sebetulnya musim itu tidak cuma 4 ya, meskipun nanti ya secara sederhana ini kaitannya dengan mata air ya. Karena nanti ada musim banyak hujan dan musim yang tidak ada hujan yang namanya kemarau tadi ya. Secara sederhana ya. Kalau musim hujan itu disebut mongso rendeng. Sementara kalau mongso tidak ada hujan disebut ketiga. Kenapa ketiga? Nanti kan ada mongso apa ya, siji loro telu. Nah, ketiga itu artinya yang ketiga. Nanti ya itu tadi, ketiga itu ya ketika mas sedang kemarau tadi. Nah, di dalam mongso Jawa sebetulnya ada banyak ya, sampai ke 4, 5, 6 itu. Saya tidak hafal betul ya sampai ketujuhnya itu seperti apa, tapi yang paling terasa ya sama rendeng sama
0: itu musim ki.
1: Ketika musim.
0: Oh, musim. Jadi ada 7 musim di dalam masyarakat Jawa.
1: Iya, begitu. Jadi ya nanti ada perbedaan ya. Tapi yang secara signifikan anu kan ya rendeng sama ketika itu, karena perbedaannya sangat drastis. Mongso rendeng itu ya ketika hari-hari hujan. Ya itu biasanya kalau bulan Januari itu kan mongso rendeng. Sementara kalau ketika biasanya ketika itu seperti bulan ya bulan-bulan Juli, Agustus kan memang
0: kemarau ya.
1: Kemarau panjang. Seperti itu ya perbedaannya. Nah, kemudian ya seperti yang disebutkan tadi ya, ketika sedang kemarau sampai lemah itu nelo. Nelo itu ada lubang-lubang begitu. Sehingga tidak ditanami kalau orang zaman dulu. Ya, kalau zaman sekarang kan orang membuat sumur yang sangat dalam sekali ya, bisa sampai 20 meter, 30 meter. Ya, untuk mengangkat air. Ya, sehingga sekarang sebetulnya relatif di Jawa semua ini sekarang nyaris ya sawah tetap ditanam meskipun
0: masih
1: sedang kemarau.
0: Oke. Berarti apakah sudah tidak relate lagi nih kayak paceklik zaman dulu dengan sekarang, karena kan kita juga banyak mendengarkan informasi ya bahwa di musim kita tidak berbicara masalah musimnya, tapi pada saat tidak setelah habis masa panen begitu, kadang juga lahannya dialihfungsikan untuk menanam apa begitu ki?
1: Enggak, kalau di Jawa sebetulnya paceklik itu sekarang sudah relatif tidak ada ya, karena ya di termasuk di tempat saya di Sragen sekarang ini ya sawah sama semua ditanami. Ya baik dengan sumur yang tadi sangat dalam tadi bisa sampai bahkan bisa 100 meter ada yang seperti itu, ke bawah itu ada yang seperti itu. Nah, kemudian juga termasuk ini ya pengairan yang dari entah dari bengawan atau dari waduk ya, dari bendungan itu kalau diserahkan relatif.
0: Berarti sekarang tidak seperti dulu lagi, pada saat musim kemarau orang benar-benar akan istirahat total dan membiarkan lahannya mengering begitu saja, tapi untuk sekarang musim kemarau pun juga akan tetap terus ditanami.
1: Iya, betul. Kalau masa kecil saya kalau pacekle itu terasa sekali. Salah satunya harus makan
0: nasi jagung tadi.
1: Nasi jagung tadi salah satunya itu. Tapi di sisi lain juga selama kemarau itu nanti akan ya bagi anak-anak itu adalah masa-masa untuk bermain ya dengan tanah-tanah yang sawah yang bisa pakai untuk main layang-layang, mengembala sapi dan lain-lain.
0: Oke. Okay. Apakah kita bisa bahas nih Ki, dari pandangan Ki Sulisno sendiri begitu, di zaman sekarang plus minusnya tidak lagi ada paceklik Ki?
1: Bagi saya ini ya ada hal yang bisa kita petik dari obrolan saya tadi tentang bagaimana orang Jawa dulu, karena kalau kemarau sudah bisa dipastikan orang tidak menanam, sehingga menjelang kemarau itu orang akan tadi padi, jagung, hasil panen itu mereka tidak tidak semuanya akan dijual atau dimasak, mereka akan simpan ya, simpan baik itu dimasukkan di dalam kotak itu atau di kantang. Di kantang itu biasanya kalau seperti jagung itu dia akan di kantung di atas dapur ya.
0: Oke, nampaknya begitu. Ada yang bergabung lagi, kita kita coba angkat. Halo. Oke, terputus nampaknya. Silakan, mungkin ingin kembali bergabung sana perempat, atau juga Anda ingin bergabung melalui live chat kami di what, apa di YouTube ya, karena kita juga sekarang sedang bersiaran di YouTube Perempat RRI Banjarmasin. Mungkin ada yang ingin Anda tanyakan atau yang ingin Anda sharing, silakan nanti di channel YouTube kita juga boleh. Mungkin silakan dilanjutkan dulu.
1: Ya, jadi soal antisipasi itu yang menurut saya penting ya. Nah, itu bisa kaitkan dengan sekarang ini ya. Kemarau panjang, kalau di Kalsel kita tahu sekarang sedang asap yang luar biasa.
0: Betul.
1: Dan itu sebetulnya terjadi juga rutin setiap kemarau panjang. Nah, artinya sebetulnya kalau sebelum kemarau itu terjadi, mestinya harus sudah ada antisipasi. Ya, kalau dulu orang dengan menyiapkan makanan. Nah, ya, kalau lanjut, beda lagi.
0: Berarti ada esensi yang hilang kaki?
1: Soal antisipasi itu yang penting pertama. Itu yang kedua juga, orang-orang Jawa zaman dulu ya saya kira lebih, kalau saya bilang lebih bahagia ya, meskipun situasi seperti itu kan orang hidup itu enggak ngoyo. Hidup itu tidak, ya sekarang ini kan orang selalu diburu ya, diburu, harus bekerja, harus ya begitu. Nah, kemudian juga saya pikir soal rasa syukur. Ya, jadi kalau hidup itu enggak ngoyo ya, seberapapun rezeki yang kita terima ya, ya disyukuri. Nah, itu disadari betul orang Jawa, sehingga itu tadi ketika kemarin sudah mereka tidak akan menanam. Nah, sementara sekarang ini kemarau pun orang akan tetap menanam. Ya, kemudian juga sawah itu tidak ada waktu untuk istirahat. Nah, dan nanti dampaknya adalah terutama ya pada tingkat kesuburan
0: tanahnya,
1: tanah itu sendiri. Ya, terlebih tanah di Jawa sekarang kan juga sedang, kalau dalam bahasa Jawa itu bantat.
0: Bantat ya?
1: Bantat itu apa ya, kehilangan unsur haranya ya, sehingga tidak subur lagi. Dan itu dimulai ya sejak era 70-an ya, dengan revolusi hijau yang digaungkan oleh pemerintah Orde Baru saat itu. Nah, waktu itu kan ada gencar-gencarnya program pertanian dengan apa yang disebut dengan bimbingan massal dan ini ya, intensifikasi massal dengan cara itu tadi, bagaimana petani itu supaya hasilnya
0: maksimal
1: berlimpah. Kemudian juga dengan pertama ada Pansa 5 itu ya, ada penyediaan bibit unggul yang semuanya itu bibit-bibit itu pada umumnya waktu itu diimpor terutama dari Filipina. Ya, ada Pak nanti padi IR ya dan lain-lain yang didatangkan dari Filipina. Kemudian penyediaan obat-obatan, pestisida dan lain-lain, termasuk pupuk ya. Kemudian peralatan ya modern dengan traktor dan lain-lain. Yang itu kemudian ya ada masalah terkait dengan tanahnya, termasuk budaya pertanian ya, orang di sawah dulu yang membaca dengan sampai perlahan-lahan ditinggalkan, diganti dengan traktor gitu. Nah, kemudian juga penggunaan pupuk-pupuk berbahan kimia yang satu sisi membuat tanah itu menjadi subur, tapi di sisi lain penggunaan pupuk itu semakin lama semakin banyak ya, sehingga kemudian terjadi ketergantungan pada pupuk kimia, termasuk pestisida yang kemudian tentu saja dia punya dampak terhadap makanan. Jadi kalau buah ya terong misalnya disemprot supaya apa? Supaya binatang, hewan, hama tidak mau makan. Binatang saya nggak mau makan kok malah disuruh manusia makan. Nah, itu kan, nah pestisidanya kan mau tidak mau tetap ya membuat ya buah itu nggak sehat lagi.
0: Betul.
1: Sebetulnya. Nah, itu yang menimbulkan ya banyak masalah, baik masalah tanah termasuk masalah kesehatan. Nah, itu sejak era 70-an sampai sekarang ini.
0: terjadi, bahkan ya, lebih terjadi lebih masif ya Kia.
1: Ya betul, dan orang tidak bisa meninggalkan yang namanya pestisida maupun pupuk kimia.
0: Apa yang menjadi faktor akhirnya itu terjadi Ki? Apakah karena money orientasi, apa money oriented, atau memang kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi karena populasi pun juga meningkat? Tapi kalau kita lihat ya faktor yang kedua begitu Ki, ini agak riskan begitu karena Indonesia tuh bisa mengekspor dan juga bisa mengimpor beras begitu Ki.
1: Ya. Nah celakanya kan kalau musim panen raya tiba, justru harga beras turun, itu jadi masalah, sehingga petani itu nyaris selalu merasa jadi korban ya.
0: Betul.
1: Apa panen raya hasilnya tidak baik, sementara harga pupuk, harga pestisida tidak pernah turun, selalu naik. Gitu. Nah ini keluhan-keluhan yang bisa, kemudian juga nasib petani tidak pernah merasa baik, sehingga ya tidak ada anak petani yang bercita-cita jadi petani.
0: Nah, kalau dulu masih Ki?
1: Ya dulu kalau di desa kan
0: dulu makmur.
1: Kesuksesan orang kan tergantung pada sawah ya. Jadi semakin luas sawahnya, ya dia ya akan semakin kaya. Ya jadi ukuran kekayaan,
0: kesuksesan kekayaan orang
1: itu ya
0: dari lahan persawahannya.
1: Sawah itu. Nah sekarang kan enggak. Sekarang bukan dari sawah ya, bahkan kalau tempat saya orang-orang nggak mau jadi petani, memilih menjadi TKI, ya, dan gajinya jauh lebih besar.
0: Betul, tanpa
1: gaji
0: apa ya, tanpa petani. Usaha yang keras begitu ya Ki ya.
1: Iya betul.
0: Ini yang terjadi saat ini ya, berarti ya. Apa yang mungkin orang-orang zaman dulu lakukan itu sebenarnya adalah satu hal yang baik ya, karena kita hidup aja perlu jeda begitu ya.
1: Iya betul.
0: Apalagi tanah mungkin begitu ya, yang kalau dipaksakan dengan sebagus apapun obatnya atau apa namanya padinya dan lain sebagainya, tapi kalau tanahnya udah apa sih orang bilang tuh udah nggak mau lagi bekerja sama, ya tetap akan sia-sia ya.
1: Iya, dan saya merasakan ya, karena saya merasa bisa melihat dua sisi itu ya, ketika dulu di sawah itu masih banyak ikan, masih banyak belut. Ya, kemudian juga situasi sawah itu menurut saya sangat menyenangkan sekali ya. Ya, meskipun ya dulu saya bekerja di sawah, nah sementara sekarang ini saya sudah nggak banyak ke sawah ya, saya hanya menjadi penonton. Tapi ketika saya melihat sawah sekarang rasanya kok ya beda sekali.
0: Ada yang hilang. Gitu.
1: Ada yang hilang. Ya soal itu tadi, ikan-ikan yang mati, kemudian juga penggunaan pestisida, kimia itu bagi saya cukup mengkhawatirkan, sehingga kenapa banyak orang sakit, banyak penyakit sekarang salah satu dari sumber makanan.
0: Oke, kita tunggu sebentar apakah orangnya ingin benar-benar masuk. Halo, selamat malam.
2: Mas Wawan?
1: Bisa lanjutkan.
2: Zaman sekulon itu kalau kita kehidupan itu tanpa menggunakan pupuk kayak pupuk kimia, semua alami. Atau kita kalau nyari belut tuh banyak di pinggir di lubang-lubang itu. Cuman modal senar atau dua jengkal dapat belut itu. Di pagi jalengan sawah nyari ikan apa sekarang susah, karena sudah terbiasa menggunakan pupuk kimia tadi. Susahnya bukan main kawan. Jadi kalau bisa tetap digalakan kembali ke tahun-tahun dulu, yaitu era 90-an apa itu, menggunakan organik. Pupuk apa, sapi, apa itu, semua itu tidak pernah menggunakan pupuk kimia. Kita suka kimia. Jadi kita contoh, kita mau ke sungai nyari cacing, susah cari cacing sekarang karena terbiasa menggunakan pupuk kimia. Dulu aja kita nyabut rumput, keangkat, di situ ada cacingnya. Sekarang tidak bisa. Nah dulu di bawah pohon pisang, membuat cangkul. Nah cacing gampang, mas. Sekarang tidak bisa. Karena terbiasa menggunakan pupuk kimia tadi. Kok nyari ikan di sawah, belut apa, gampang. Sekarang susah pak, wartawan. Karena apa setelah itu sudah kayak cacing, apa itu tidak ada. Dan di ladang tidak ada, susah sekarang. Meskipun itu musim hujan. dulu dia permisi kamu di kering-kering semua itu tetap ada satunya. Tidak perlu pakai sangkol, pakai apa, nyabutin apa robot-robot itu kan di tanah itu tasnya masih keluar. Ya sekarang nggak bisa.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya Mas Wawo itu seusia dengan saya ya.
2: Sama umur berapa?
1: Saya 51 sekarang.
2: Ya, seumur lah. Ya. Jadi kalau kita tuh waktu di Jawa itu sama itu tadi kaki diikat, tadi apa Pak orang Jawa Pak Pol itu yang pakai kayu itu.
1: Iya.
2: Jagung digantung di situ kan anak ada saya Pak. Jadi kalau kita mau foto ambil satu ikat ditumbuk coba di apa orang Jawa apa lumpang.
1: Lumpang, ya.
2: Nah, sama apa jagung nanti baru diupas, taruh di situ tunggu.
0: Ya, oke, okay, Mas Wawan.
2: Kalau bisa itu petani digalakan mengenai pupuk apa organik kayak itu. Yeah. Syukur sangat syukur sedikit ke mana, Pak. Kalau kita mengenai pupuk apa organik atau itu hijaunya hijau hitam hitaman. Yeah. Itu secara alami. Kalau mengenai pupuk kimia hijaunya hijau cerah. Sawit itu hijau cerah.
0: Oke.
2: Okay. Yo. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Susah ya kalau kita kita hanya bisa menampung ya Ki ya.
1: Iya. Dan faktanya juga petani itu susah untuk diajak pindah ke organik. Karena hasilnya tidak langsung.
0: Betul.
1: Ya, jadi perlu bertahap. Ya, perlu mengembalikan unsur haranya itu perlu beberapa tahun. Nah, petani sering tidak sabar. Ya, karena kalau pupuk kimia kan langsung kelihatan. Nah, begitu tahun ini diganti dengan kompos misalnya tidak langsung kelihatan hasilnya. Nah, orang tidak sabar itu. Nah, kemudian sekarang ini organik itu kan ada, nah kalau pertanian organik itu kalau mau dijual itu kan harganya lebih mahal.
0: Betul.
1: Dan satu sisi untuk diakui sebagai organik harus ada sertifikat dari lembaga ya, sekarang ini kan semua serba disertifikasi. Nah, termasuk pertanian organik itu, nah untuk mendapatkan sertifikat itu juga ternyata harus bayar mahal. Nah, itu yang jadi masalah sekarang ini ya. Jadi ya di beberapa tempat ya, salah satunya di Seragen itu ada pertanian organik yang ya akhirnya difasilitasi oleh pemerintah. Nah, ini pentingnya ya. Jadi pemerintah perlu memfasilitasi ya para petani untuk kembali ke organik ya, salah satunya dengan cara itu memfasilitasi misalnya soal sertifikasi sehingga nanti petani juga merasakan begitu nanti panen mereka misalnya dijual ya dikemas harganya lebih mahal. Dan kalau di Seragen itu beras-beras organik itu justru larinya ke kota-kota besar. Ya, bukan di kampung situ. Ya, kota-kota besar orang-orang kaya banyak yang ya memilih untuk mengkonsumsi organik ya, baik beras maupun termasuk sayuran.
0: Berarti pola pikir para petani pun juga sudah mulai berubah, Ki.
1: Sebagian kecil, dan itu juga perlu didorong oleh pemerintah. Karena tanpa dorongan, tanpa termasuk fasilitas misalnya bantuan untuk sertifikasi itu susah. Ya, di akar rumput ya, termasuk dulu almarhum bapak saya, ketika saya bilang tentang pertanian organik ya susah karena orang perlu cepat mendapatkan hasil. Nah, kemudian juga apa ya, saya melihat kadang-kadang ini semua tanaman itu kan akan dimakan orang.
0: Betul.
1: Ya, kadang-kadang kita juga harus peduli lah pada ini akan dimakan orang. Orang itu harus yang makan harus sehat. Gitu, sehingga ya tanda petik kadang apa orang nggak peduli itu ya, sehingga
0: betul,
1: orang masih nekat pakai
0: kimia,
1: pakai semprot, pakai ini ya, pakai pestisida, kemudian juga bahkan kalau di Seragen itu sekarang ini karena salah satu hama di sawah itu adalah tikus. Di Seragen justru sawah itu dialiri dengan kawat listrik. Dan sudah berapa kejadian orang meninggal karena kesetrum
0: listrik.
1: Dan itu tidak membuat kayak jera gitu. Jadi faktanya sampai sekarang masih ada sawah-sawah yang kemudian dialirin
0: listrik.
1: Dialirin listrik yang kalau orang kesrem betul-betul bisa mati. Hanya untuk itu, untuk tikus supaya tidak
0: melewati masuk ke dalam situ.
1: Nah, ya. Nah, itu ya. Jadi kalau zaman dulu kan sebetulnya kan alam itu sudah punya sistem untuk menjaga keseimbangannya, salah satunya dengan ya ada ini ya, kalau tikus itu kan nanti yang makan ular. Jadi dulu di sawah juga banyak ular ya. Dan itu ular-ular yang enggak berbahaya sebetulnya. Nah, itu juga sebetulnya perlu dikembangkan ular-ular.
0: Jadi rantai makanannya akhirnya hilang.
1: Nah, betul, rantai makanan hilang. Nah, salah satunya adalah ya karena di sawah itu ada banyak pestisida, ini sehingga sekarang juga ikan
0: binatang juga nggak mau hidup di situ, kia.
1: Ya, binatang sih nggak bisa hidup di situ karena adanya pestisida di situ.
0: Malah dimakan oleh manusia. Karena balik lagi, ya. Money oriented tadi, kia.
1: Ya, kita hidup dalam ini ya materialisme yang
0: betul,
1: luar biasa. Ya, orang ingin ya mendapat keuntungan
0: tanpa memikirkan nyawa orang lain. Itu yang terjadi saat ini,
1: ya, jadi salah,
0: dan tidak bisa dipungkiri.
1: Kenapa sekarang kok banyak orang sakit ya? Ya, salah satu penyebab orang sakit itu kan salah satunya adalah dari makanan.
0: Banyak yang tidak berumur panjang, lebih tepatnya, Kia.
1: Iya, betul.
0: Kalau orang dulu memang umurnya sampai puluhan, sampai bahkan ratusan tahun begitu ya.
1: Selain kayak hidup juga, makanan adalah bagian penting ya, karena
0: betul,
1: makanan masuk ke dalam tubuh ya, menjadi darah, menjadi daging itu dari makanan. Ketika makanannya nggak sehat ya, orangnya ya nggak sehat juga.
0: Betul. Jadi kalau masih melihat ada nenek atau kakek-kakek yang umurnya sudah 9 sampai 100 tahun lebih begitu, masih terlihat sehat dan bahkan mungkin ingatannya masih kuat, berarti memang beliau tuh betul-betul hidupnya alami begitu saat itu, ya.
1: Dan sekarang susah cari
0: orang seperti itu,
1: orang yang usianya panjang. Nah, ini saya pikir perlu menjadi renungan bersama.
0: Tapi balik lagi, kalau memang sudah ya tujuan utamanya adalah money oriented, memang semuanya akan diabaikan.
1: Iya, betul.
0: Lalu apa nih, Ki, yang setidaknya begitu yang bisa kita lakukan, langkah-langkahnya sebagai masyarakat begitu? Karena kan kalau kita berbicara masalah pemerintah susah ya, untuk levelnya juga banyak gitu. Kadang yang terjadi hari ini adalah apa yang kita sampaikan pun juga kadang tidak terdengar. Lalu apa langkah-langkah yang bisa kita antisipasi sendiri, Ki, agar setidaknya untuk kita dan keluarga dulu nih, Ki?
1: Ya, kita juga harus ini ya, ya semuanya dimulai dari diri kita sendiri. Ya, kalau saya sendiri yang saya lakukan ya selain olahraga juga makanan itu harus hati-hati ya dari sumber makanan yang masuk dalam tubuh kita. Ya, kemudian bahkan saya juga ini ya, meskipun sekarang juga sedang ya, saya punya tanah di Banjarbaru, itu saya tanami kemarin, pernah juga nanam jagung, nanam ubi yang betul-betul tanpa obat, tanpa pupuk. Ya, jadi ya pupuknya kompos itu saja. Jadi saya menghindari untuk ini, apalagi ya makanan yang untuk kita makan sendiri. Nah, dari diri kita. Ya. Kemudian kalau ya kita berharap para petani di Jawa juga mulai sadar, tapi mengajak orang lain ternyata juga tidak
0: susah,
1: mudah ya.
0: Betul.
1: Bahkan dari keluarga saya sendiri ya, ketika mereka petani, kemudian saya ajak untuk bertanam organik, ternyata juga
0: tidak bisa,
1: tidak mudah. Nah, itu persoalan yang begitu.
0: Berarti sulit-sulitnya masa paceklik zaman dulu masih lebih selamat dibandingkan hari ini ya?
1: Betul, itu salah satu poin pentingnya ya. Jadi zaman dulu paceklik-pacekliknya apa yang dimakan sehat. Sementara sekarang ini meskipun tidak ada paceklik yang betul-betul orang kelaparan, tapi di sisi lain makanan yang kita makan nyaris tidak ada yang betul-betul sehat ya, dari beras, kemudian sayur, sampai kepada misalnya ayam. Nah, kalau zaman dulu orang hanya makan ayam kampung, sekarang ini kan ayam yang diternak ya,
0: betul,
1: betul-betul makannya pakai ini ya, yang dibeli termasuk ya semua mengandung obat.
0: Betul.
1: Ya, dan saya berada di ya masa kecil saya berada di lingkungan itu ya. Bapak saya seorang petani juga peternak dan bapak saya pernah menanam banyak hal ya, melon, semangka, cabe, bawang, banyak tanaman yang pernah ditanam, kemudian juga pernah banyak peternakan yang pernah dilakukan ya, ayam petelur, kemudian ayam yang ayam potong itu sampai ikan lele, kemudian burung lahbet, ya semuanya sampai bebek, kambing, sapi itu pernah pernah pelihara itu semua ya bersama bapak saya, sehingga saya tahu betul ya, tahu termasuk obat-obat yang digunakan untuk ya terutama yang ayam, baik ayam petelur maupun ayam yang dipotong itu betul-betul makan obat.
0: Jadi sudah merasakan hidup di dua zaman itu Ki?
1: Iya, saya merasa di dalam dua zaman yang berbeda itu. Dan ya selalu apa ya, kita selalu beromantisasi tentang masa lalu. Satu sisi juga ada kesusahan-kesusahan, tapi di sisi lain juga ada hal-hal yang penting untuk saya sampaikan tadi soal makanan-makanan yang sehat.
0: Setidaknya Ki Sulistyo sudah mengusahakan bahasanya tuh sudah mengusahakan semampunya Ki Sulistyo lewat siaran ini begitu ya.
1: Iya, betul. Saya ingin mengajak para petani untuk ya jangan terlalu mikir diri sendiri, jangan mikir keuntungan saja, tapi juga mikir ya kesehatan orang banyak, salah satunya ya tanamlah makanan-makanan yang betul-betul sehat begitu.
0: Oke. Okay. Closing statement Ki, apa yang mau disampaikan Ki?
1: Ya menurut saya ya bahwa di era sekarang ini ya, era kemarau panjang, kemudian di kalau di Jawa memang tidak terasa betul dampaknya, tapi di Kalsel terutama dampak asap ini, pertama soal bagaimana kita mengantisipasi itu ya, bahwa selalu ada dua sisi itu ya kan? Jadi setelah ada musim kemarau, musim hujan, kemudian juga ada saat-saat makanan berlimpah, ada saat-saat kita kekurangan, jadi ya itu harus diantisipasi. Kemudian yang kedua soal gotong royong itu, kalau di Jawa dulu ya di desa hidupnya serba gotong royong, baik lumbung desa termasuk apa yang disampaikan oleh Mas Wawan tadi, ketika orang ini ya lesung itu ya misalnya sedang menumpuk padi, itu biasanya dilakukan bersama-sama ya, beberapa rumah yang berdekatan akan bersama-sama menumpuk padi, suasana gotong royong itu sangat terasa. Nah di era-era modern ini kan orang cenderung semakin individual.
0: Betul.
1: Nah keguyupan, kegotong royongan itu juga hal yang baik yang ya, perlu ditumbuhkan. Tidak peduli di desa atau di kota. Ya karena manusia hidup, manusia adalah makhluk sosial, hidup bersama dengan orang lainnya. Mari bersama-sama ya, dalam satu solidaritas hidup bergotong royong, sehingga ya ketika ada masa-masa paceklik, masa-masa sulit pun juga sebetulnya ya kalau diatasi bersama juga akan saling meringankan. Saya pikir itu yang penting.
0: Saya agak berat menarik napas nih Ki, karena memang perjuangan kita hari ini tuh lebih berat dibandingkan orang-orang zaman dulu gitu ya. Dan saya tuh selalu, kalau saya sering menulis juga Ki di sosial media saya tuh, saya selalu akan menulis kita tuh tidak pernah akan lepas dari berkat orang lain begitu ya, dalam kehidupan. Jadi kita nggak bisa jadi orang yang sangat individualisme, karena suatu saat kita juga akan perlu orang untuk menolong kita pada saat kesusahan gitu ya. Termasuk juga sama seperti hal yang guyup yang tadi Ki Sulistyo bilang ya, bahwa sekarang tuh sudah sangat kurang sekali begitu Ki ya, untuk di masyarakat. Jadi kayak napsi-napsi begitu ya.
1: Termasuk di desa.
0: Desa pun juga akhirnya sama begitu juga Ki.
1: Ya, desa lebih sekarang cenderung ya dia sekedar geografis ya, tapi ya kehidupannya seperti orang kota yang juga cenderung semakin egois, kemudian juga yang semakin materialis. Ya termasuk sekarang ini di desa juga ini ya, pabrik-pabrik muncul di desa ya, kemudian juga orang berlomba-lomba untuk mobil dan
0: betul.
1: Lain-lain ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya ada sisi baiknya, tetapi mm-hmm. sisi lain juga kalau kita terlalu buru materi nggak mm-hmm. akan ada habisnya. Kemudian juga kalau sampai menyampaikan hal-hal yang sifatnya sosial kebersamaan itu mm-hmm. saya juga sangat disayangkan.
0: Betul. Oke, mudah-mudahan setidaknya dari diri kita dan keluarga dulu ya untuk ya, memperbaiki betul. Itu begitu ya. Dan silakan kalau orang lain mau menerima, alhamdulillah, pelan-pelan begitu ya, Kia. Terima kasih banyak ya Sulisno sudah memberikan pandangan yang baik untuk malam hari ini untuk para pendengar kita. Dan sehat-sehat, nanti kita ketemu lagi dengan kesempatan Kia Sulisno dan dilancarkan segala urusannya. Dan Dansanak Pro 4, Sewan Kahvi dan Fadil Akbar pamit undur diri dalam Sambung Rosso pada malam hari ini. Tema paceklik yang punya makna mendalam ternyata setelah kita kupas Dansanak Pro 4. Dan mungkin bagi Anda yang mungkin terlambat mendengarkan siaran kami, silakan nanti untuk dengarkan kembali atau tonton kembali di channel YouTube kami at Pro 4 RRI Banjarmasin. Kami pamit, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

masa lalu, hutan-hutan di Jawa Timur menyimpan sebuah rahasia kelam. Sebuah biji pohon liar yang jatuh ke tanah, ditakuti dan dijauhi masyarakat. Mereka mengenal sebagai ramuan ilmu hitam. Siapapun yang berani memakannya secara langsung akan tumbang dalam hitungan jam. Karena di balik cangkangnya yang keras seperti batu, tersembunyi senyawa asam sianida murni yang sangat mematikan. Namun disinilah keajaiban dan kecerdasan sejati leluhur Nusantara dimulai. Tanpa laboratorium modern ataupun peralatan canggih, nenek moyang kita menemukan metode detoksifikasi yang sangat jenius. Biji-biji mematikan itu mula-mula direbus, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikubur jauh di dalam abu vulkanik selama berhari-hari. Cara kuno ini sempat membuat para peneliti barat kebingungan. Bagaimana mungkin abu vulkanik ternyata secara alami mengisolasi panas dan memicu proses fermentasi alami. Proses inilah yang secara ajaib melarutkan seluruh racun sianida tanpa menyisakan bahaya sedikit pun. Ketika cangkang batunya akhirnya dipecahkan, sebuah transformasi luar biasa telah terjadi. Ikatan racun maut di dalamnya hancur total, lalu bermutasi menjadi black gold. Cairan hitam pekat yang meledak dengan kandungan super antioksidan, zat besi, dan vitamin C murni. Dari biji mematikan yang semula dihindari, lahirlah Kluwek, bumbu magis yang memberikan warna hitam legendaris, aroma pekat yang khas, dan rasa gurih yang mendalam pada sepiring rawon, salah satu sup terbaik di dunia. Kuliner Nusantara kita bukan sekedar tentang rasa yang memanjakan lidah, melainkan sebuah bukti ilmu pengetahuan dan warisan abadi dari leluhur. Jadi, sudahkah dan sanak mengapresiasi keajaiban Kluwek di dalam mangkuk rawon Anda hari ini?

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habar Prompat pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
2: Dan anak Prompat, Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR menegaskan perlunya langkah strategis jangka panjang untuk mengatasi krisis air bersih yang terus berulang kali setiap tahun. Yamin menginstruksikan jajaran direksi PDAM Banjarmasin segera menyusun roadmap ketahanan air daerah sejak sekarang, di mana sebagai upaya menghadapi fluktuasi kondisi air baku dan ancaman krisis yang bisa berlangsung hingga awal tahun. Nah, dan sana perempat, sang wali kota tak menafikan bahwa pembangunan infrastruktur ketahanan air memang butuh biaya yang besar. Namun, menurutnya sinergi lintas pemerintah menjadi kunci agar kelangkaan air maupun fenomena air asin dan keruh yang sering dikeluhkan warga tidak terulang dan semakin parah. Dengan mempertimbangkan dinamika pasang surut air dan kondisi air baku yang kerap berubah, Yamin meminta pengelolaan air minum ini bergerak cepat agar pelayanan dasar bagi masyarakat tetap terjaga secara optimal. Demikian dan sudah kabar perempat kali ini. Terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Campur sari dan informasi-informasi menarik seputar lagu-lagu dan juga informasi dari daerah Jawa untuk Anda. Tetap di Suara Budaya Banjar, kami hadirkan satu lagu lama yang akan direcycle ulang untuk Anda, Caping Gunung.

isu listnya itu menarik banget ya, dimana memang kita hidup sekarang tuh apa ya, sesenang-senangnya kita hidup sekarang tuh lebih menyenangkan hidup masa lalu gitu, walaupun susah gitu dan terpuruk, karena memang semuanya masih sangat alami, tidak seperti sekarang yang dari kehidupan yang sekarang lebih terburu-buru dan juga orientasinya tuh memang sudah berbeda dan sudah berobat, dan itu tadi guyupnya tuh sudah mulai hilang dan sekarang hari ini dimana memang sekarang tuh lebih kayak individualisnya masing-masing orang yang memang akan semakin lebih tinggi dibandingkan solidaritasnya, dan susah ya untuk

0: Kota Salatiga, kota kecil di sebelah timur Gunung Merbabu, menyimpan banyak keindahan dan keunikan. Menyandang predikat sebagai kota paling toleran, Salatiga juga menyuguhkan keindahan alam dan keunikan lain termasuk kulinernya. Dari sekian banyak kuliner yang ada di Salatiga, enting-enting gepuk adalah kuliner yang terlintas di benak setiap orang ketika berkunjung ke Salatiga. Adanya kuliner khas enting-enting gepuk ini berawal dari seorang Tionghoa bernama Ho Chong Hok yang berasal dari Fujian, Cina. Setibanya di Salatiga, Ho Chong Hok bekerja menjadi penjaga kelenteng Hok Tek Pio, dan di sela waktu luangnya ia membuat camilan yang disuguhkan kepada tamu kelenteng. Camilan berbahan dasar kacang tanah ini kemudian dikenal masyarakat dan akhirnya diproduksi untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini usaha dari Ho Chong Hok terus berkembang dan diteruskan oleh anak cucunya di beberapa tempat di Salatiga. Berikut penuturan salah satu pengusaha enting-enting gepuk dan juga cucu dari Ho Chong Hok, Hartono.
1: Saya adalah generasi yang ketiga. Terus ya kira-kira udah saya jalankan ini sekitar hampir 20 tahun lah. Pekerjaan ini sih sebenarnya pekerjaan dari peninggalan kakek. Sejak tahun 40-an, sejak tahun 1940, saya mengerjakan ini ya setelah mama tidak ada itu, baru saya kita gantikan. Ketika bikin zaman kakek saya belum ada kertas seperti ini, jadi masih pakai daun bambu yang disetrika, jadi itu sekitar tahun 40-an. Ini mulai dikerjakan ini pakai kertas sekitar tahun 60.
0: Hartono mempekerjakan beberapa karyawan yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda untuk menjaga kualitas dari enting-enting gepuk yang diproduksi. Seperti Jumari yang bertugas untuk menyangrai kacang tanah dan Rumini yang bertugas untuk memilah kacang yang telah disangrai sehingga kacang yang dipakai adalah kacang tanah pilihan.
2: Saya kerja di sini kurang lebih 1,5 tahun. Bagian goreng atau sangrai ini, kenapa ini kacang harus disangrai? Karena mengurangi kadar minyak. Tapi kalau digoreng itu akan terlalu banyak minyak, jadi malah susah jadinya.
3: Saya kerja di sini sudah 30 tahun. Saya sebagai memilih kacang supaya kacangnya nggak kotor. Diambil yang hitam-hitam sama yang gosong, sama sentilnya supaya nggak pahit, supaya bersih, nggak ada kotorannya.
0: Proses pembuatan enting-enting gepuk juga tidak bisa dibilang sederhana. Ada beberapa proses yang dilalui hingga siap untuk dikemas dan dipasarkan. Salah satu proses paling unik adalah proses memukul-mukul adonan enting-enting ini, atau dalam bahasa Jawa disebut digepuk, sehingga kemudian disebut enting-enting gepuk. Seperti ditambahkan Hartono berikut.
1: Untuk proses pembuatan ini, awal mulanya adalah bahan bakunya adalah kacang dan gula, air. Untuk awalnya kacang kita goreng dengan goreng sangrai, terus kita pisahkan antara kulit ari dan kacangnya, dibersihkan mata kacangnya, lalu kita campur dengan gula yang sudah kita masak. Setelah tercampur rapi, kita gepuk, isinya gepuk, makanya dinamakan ting-ting gepuk. Setelah digepuk, kita press, ya, kita pressing, terus diisi dengan kacang, kita tarik untuk dipress dengan kayu, untuk dibentuk segitiga seperti ini. Baru kita packing, terus di packing lagi, di ini pakai kertas, terus di packing pakai plastik, dan kita pakai karton untuk dikirim ke suatu kota.
0: Selain memiliki cita rasa yang lezat, enting-enting gepuk khas Salatiga juga mempunyai manfaat bagi kesehatan jika dikonsumsi. Bahan dasar kacang tanah mengandung banyak protein yang baik untuk regenerasi sel serta manfaat dari bahan-bahan lainnya. Seperti dituturkan dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Kristen Satya Wacana UKSW Salatiga, Kristiawan berikut.
4: Ya, enting-enting gepuk merupakan salah satu jenis panganan tradisional yang ada di Indonesia, khususnya di Salatiga. Kandungan utama dari enting-enting gepuk yang ada di Salatiga, antara lain kacang tanah. Di dalam kacang tanah ini mengandung banyak sekali protein yang baik untuk regenerasi sel. Kemudian ditambahkan pula sebagai salah satu sumber energi utama bagi tubuh kita. Kemudian ditambahkan air. Dan yang terakhir, beberapa produsen juga menambahkan essence sebagai penambah cita rasa atau aroma dari produk enting-enting gepuk tersebut. Dalam 100 gram enting-enting gepuk, kita bisa mendapatkan energi mencapai sekitar 500 kilokalori. Kemudian ada beberapa zat gizi mikro yang bisa kita dapatkan, antara lain fosfor mencapai 250 mg, kalsium mencapai 75 mg, dan zat besi mencapai 2 mg. Kemudian ada zat gizi makro, zat gizi utama untuk menyusun energi bagi tubuh kita, antara lain ada karbohidrat mencapai 50 gram, lemak 30 gram, dan protein mencapai 15 gram. Selain itu, manfaat lain yang bisa kita dapatkan dari mengkonsumsi enting-enting gepuk adalah kandungan vitamin, antara lain vitamin B kompleks, vitamin E, dan vitamin K. Untuk vitamin B kompleks, ini sangat baik sekali untuk proses metabolisme bagi tubuh kita. Kemudian vitamin E berperan kuat sekali untuk reproduksi dan juga kesehatan kulit. Dan yang terakhir, vitamin K baik untuk proses regenerasi atau perbaikan tulang kita. Selain itu, ada juga zat yang bernama polifenol. Ini merupakan zat antioksidan dan juga asam kumarat yang ternyata memiliki manfaat yang sama, yaitu sebagai antioksidan yang merupakan zat yang bersifat anti kanker. Secara keseluruhan, konsumsi enting-enting gepuk sangat baik bagi kesehatan tubuh kita.
0: Berawal dari coba-coba, enting-enting gepuk kini menjadi panganan khas yang dicari banyak orang. Sejarahnya yang unik, serta keunikan proses pembuatannya menjadikan cemilan tradisional satu ini terus bertahan di tengah gempuran kuliner modern yang semakin banyak. Kuliner tradisional adalah aset bangsa yang perlu dilestarikan, agar generasi mendatang masih bisa merasakan lezatnya cita rasa kuliner khas buatan pendahulunya. Salam budaya.

Cuplak Cuplak Suang dan Sadak Perompat adalah sebenarnya ini lagu dari daerah Jawa Tengah, di mana lagu tradisional ini tuh digunakan sebagai pengiring dalam permainan tradisional Jawa yang memiliki nama yang sama, yaitu dolanan Cuplak Cuplak Suang. Permainan tradisional Cuplak Cuplak Suang biasanya dimainkan oleh anak-anak yang ada di desa di Pulau Jawa, khususnya di daerah Jawa Tengah dan Sadak Perompat. Dan permainan cublak-cublak suwong diawali dengan hompimpa untuk menentukan siapa yang kalah pertama. Anak yang kalah akan berperan sebagai Pak Empong dan berbaring telungkup di tengah. Itulah setelah itu dan perempuan anak-anak lainnya akan duduk melingkari dan meletakkan satu tangan di atas punggung Pak Empong dengan telapak tangan terbuka ke atas. Kemudian biji atau kelereng mulai dipindahkan dari telapak satu ke telapak tangan yang lainnya dengan iringan lagu Cuplak Cuplak Suwong. Nah, anak-anak, lagu ini tuh memiliki makna simbolik di mana suwong atau biji atau kelereng ini digunakan sebagai representasi pengetahuan atau informasi yang bernilai dan perlu dicari. Informasi tersebut dapat kehilangan maknanya atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak memiliki pemahaman atau yang memadai begitu dasar perompat. Sebaliknya, individu yang memiliki pengalaman dan juga pemahaman akan mampu membedakan antara hal yang benar dan yang keliru, termasuk mengenali unsur ketidakbenaran yang kemudian dipandang sebagai sesuatu yang tidak layak untuk dipercayai.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya. Pernah dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, tapi saat diangkat hanya ada keheningan. Hati-hati, itu adalah modus call hening. Para penipu sedang memancing Anda, mereka mengecek apakah nomor Anda aktif. Atau yang lebih berbahaya, mereka merekam suara Anda untuk diproses dengan teknologi AI. Dengan merekam suara Anda, mereka bisa menipu keluarga atau teman terdekat Anda. Jangan biarkan data pribadi Anda dan mBanking Anda terancam. Ingat 3 langkah ini. 1. Abaikan nomor asing. 2. Jangan bicara duluan jika sudah terangkat. 3. Jangan pernah menelpon balik. Lindungi diri Anda dan keluarga, terutama orang tua, dari bahaya scam terbaru. Tetap waspada, tetap aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

0: pendengar, apakah Anda baru memarkir mobil di bawah terik matahari? Anda pikir semuanya aman? Eits, tunggu dulu. Apakah ada satu benda yang lupa Anda keluarkan masih ada di cup holder atau jok mobil, sebuah botol plastik berisi air mineral? Tahukah Anda, saat matahari sedang terik, botol air mineral bisa berubah menjadi lensa pembesar. Ia memfokuskan cahaya matahari ke satu titik panas yang ekstrim. Hanya dalam hitungan menit, jok kulit atau plafon mobil Anda bisa berlubang, hangus, bahkan memicu kebakaran besar yang melalap habis kendaraan Anda. Jangan anggap sepele. Pastikan tidak ada botol air yang tertinggal di bawah sinar matahari langsung. Jaga kendaraan Anda, cegah bahaya sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

suara Bude Banjar ya, ada lewat angin wengi ya dan ada perempat. Mungkin sedikit kita mau flashback ya tentang sosok apa namanya, Bapak patah hati Indonesia, seorang Didi Kempot dan ada perempat, dimana kita sedikit menjelaskan tentang biografi beliau ya. Didi Kempot atau Didik Prasetyo lahir tanggal 31 Desember 1966 dan meninggal pada 5 Mei 2020. Lebih dikenal dengan nama panggung Didi Kempot, adalah seorang penyanyi dan juga pencipta lagu Campursari dan juga Congdut dari Surakarta atau lebih dikenal dengan Solo. Dia merupakan putra dari seniman tradisional terkenal Hadi Winarto atau Ranto Edi Gundel, dikenal sebagai Mbah Ranto, dan suami dari penyanyi asal Makassar Dian Ekawati, serta adik kandung dari pelawak senior Sri Mulat Mamik Prakoso. Dan di sana beberapa lagu yang ia tulis bertemakan patah hati dan kehilangan. Ia sengaja memilih tema tersebut karena rata-rata orang pernah mengalami dan ingin dekat dengan masyarakat, juga menjadi alasan Didi Kempot menggunakan nama-nama tempat sebagai judul lagu di liriknya. Nah, dan sekarang kini Didi Kempot banyak diminati oleh kalangan muda dari berbagai daerah yang menyebut dirinya sebagai sad boy atau sad girl, tergantung yang tergabung maksud kami dalam komunitas Sobat Ambiar, dan mendaulat Didi Kempot sebagai Godfather of Broken Heart dalam panggilan Lord Didi. Julukan tersebut berasal dari lagu-lagu Didi Kempot

Desa Anak Perompat, kembali lagi dengan Didi Kempot ya. Kehidupan awal Didik Prasetyo lahir dari keluarga seniman, ayahnya yang sudah saya jelaskan gitu ya, seorang seniman dengan nama Ranto Edi Gundel, main ketoprak yang berasal dari Surakarta, dengan ibunya Umiati Siti Nurjana adalah pesinden yang berasal dari Kecamatan Kedung Galar, Ngawi. Kakaknya adalah Lilik Subagio, kurang aktif di dunia seni, dan Mami Prakoso, pelawak Sri Mulat. Adiknya ada Eko Gundel, pemain ketoprak serta penari latar dalam video-video musik Didi Kempot. Didi Kempot memulai karir sejak 1984 sebagai musisi jalanan dengan alat musik ukulele dan juga kendang. Didi mulai mengamen di kota kelahirannya Surakarta selama 3 tahun. Pada 87, Didi memulai karirnya di Jakarta. Ia kerap berkumpul dan mengamen bersama teman-temannya di daerah Slipi, Palmerah, Cakung, maupun Senin. Dari situ terbentuk julukan Kempot, yang merupakan kependekan dari kelompok pengamen trotoar, yang menjadi nama panggungnya hingga saat ini. Sembari mengamen di Jakarta, Didi dan teman-temannya mencoba rekaman. Kemudian mereka menitipkan kaset rekaman ke beberapa studio musik di Jakarta. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya mereka berhasil menarik perhatian label Musika Studio. Pada 1989, Didi mulai meluncurkan album pertamanya, di mana salah satu lagu andalannya adalah Citro. Citro diangkat dari kisah asmara Didi yang pernah gagal. Jalinan asmara yang ia jalani bersama kekasih yang tidak disetujui oleh orang tuanya, dan itulah yang membuat lagu Citro begitu menyentuh ketika sehingga membuat pendengarnya terbawa perasaan. Sejak itulah, Didi Kempot mulai sering menulis lagu bertemakan patah.

4 sebenarnya masih banyak yang harus kita bahas tentang Didi Kempot. Mungkin kalau nanti ketemu saya lagi di malam Kamis, saya akan lanjutkan ya. Tapi sedikit lagi nih dari sana 4 ya. Saya akan sedikit bacakan begitu ya tentang saat dia sudah mulai mengawali kesuksesannya di 1993 sampai dengan 99. Dimana Didi Kempot mulai tampil di luar negeri, tepatnya di Suriname. Lagu Cidro yang dibawakan sukses meningkatkan pamornya sebagai musisi terkenal di Suriname. Dimana setelah Suriname, Didi melanjutkan kakinya menginjakan diri ke Eropa dan sana perempat. Jadi fun fact ya sedikit, dan sana perempat di Suriname itu banyak banget orang-orang Jawa di sana. Jadi kenapa akhirnya banyak orang yang suka dengan lagu-lagu Didi Kempot saat itu. Pada tahun 96, ia mulai menggarap dan merekam lagu berjudul Layang Kangen di Rotterdam, Belanda. Kemudian Didi Kempot pulang ke Indonesia pada tahun 1998 atau 3 tahun setelahnya untuk memulai kembali profesinya sebagai musisi. Tak lama setelah pulang kampung pada awal era reformasi, ia mengeluarkan lagu berjudul Stasiun Balapan. Kembalinya Didi Kempot ke Indonesia ternyata membuat karirnya semakin populer. Hal itu dibuktikan dengan keluarnya lagu-lagu baru di awal tahun 2000-an. Didi Kempot kembali terkenal setelah mengeluarkan lagu Kalung Emas pada tahun 2013 dan Suketeki 2016. Lagu tersebut mendapatkan apresiasi tinggi dari warga Indonesia. Dan pada April 2020, ia menggelar konser langsung dari rumah dan mengumpulkan donasi sebesar ya 7,6 miliar untuk melawan COVID-19. Dan pada 1 Mei, ia merilis lagu Ojo Mudik yang berisi imbauan supaya masyarakat tidak balik kampung halaman selama Idul Fitri untuk mencegah penyebaran COVID-19 meluas. Nanti kami akan bahas tentang kehidupan pribadinya, tapi tidak sekarang. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau nanti saya akan hadir lagi di ruang di ruang siaran malam Kamis, saya akan kembali menemani Dang Sanak Perempat dengan membahas lainnya dari cerita Didi Kempot. Karena setelah ini kan ada jazz musik, lagu-lagu campur sari.

0: Panitia Dieng Culture Festival di Dieng Banjarnegara, Jawa Tengah memastikan pelaksanaannya masih sama dengan 2 tahun sebelumnya, yakni dengan pembatasan yang ketat. Dengan cara hybrid dan pembatasan peserta, maka keamanan dan kenyamanan saat acara tetap terjaga. Yang hadir hanyalah tamu undangan dengan jumlah sangat terbatas. Ketua Panitia DCF 2021, Arif Fauzi, mengatakan, DCF diisi dengan festival tari di hari pertama dan doa bersama, serta hari kedua puncak acara cukur rambut gimbal yang penyelenggaranya pun secara terbatas.
1: Hampir semua pelaksanaannya ada di area Pendopo Dieng, tapi memang ini lebih simpel sih ya.
2: Rangkaian awalnya adalah aksi Dieng Bersih dan penanaman pohon. Ini tidak lepas kita sebagai orang Dieng tentu tetap harus merasa memiliki dan tanggung jawabnya ada penanaman pohon.
0: Kidung ritual anak wajang mengawali puncak acara cukur rambut gimbal di komplek rumah budaya Dieng Banjarnegara. Pada DCF tahun ini, ada 5 anak rambut gimbal, 2 diantaranya dari Kabupaten Wonosobo, 2 dari Banjarnegara, dan 1 dari Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Ketua Panitia Dieng Culture Festival 2021 mengatakan ruatan harus dilakukan berdasarkan keinginan anak rambut gimbal. Orang tuanya tidak boleh memaksa menjalaninya.
3: Ayumna.
4: Minta apa, Dek?
3: Sepeda buat sekolah kelas kali SD Jatilawang.
4: Nama bapak siapa, Pak?
2: Taribin, dari Jatilawang, Banjarnegara. Tuan Yasa. Ini memang dari anaknya itu minta cukur sini di Dieng itu.
4: Untuk apa nantinya?
3: Main.
4: Alwi, senang gak mau dicukur?
3: Senang.
5: Anaknya mulai rambut gimbal itu sejak umur berapa, Pak?
6: 2 tahun setengah. Ini minta rewo-rewo kesenian topeng ireng sama Honda Trail.
5: Bapak bilang apa?
6: Ya udah nggak apa-apa, yang penting potong rambut.
5: Tapi kalau nggak diturutin
6: rambut tumbuh kembali biasanya kalau nggak diturutin.
3: Syafira.
7: Syafira.
5: Dari mana?
7: Dari Singapura. Dari usia 1 tahun setengah. Mintanya apa?
3: Sepeda.
7: Sepeda, semua minta sepeda aja ya.
4: Nama anaknya siapa, Bu?
8: Nur Asifa Aulia Putri. Saya Nur Ari Winarse. Saya asli Kulon Progo, Banten, jajah. Mintanya jajan coklat gitu, dia pilih sendiri tuh.
4: Gimbal siapa usia pertama?
8: 2 tahun kurang, dia udah keluar 1-2.
4: Sekarang usia?
8: 3,5 tahun.
4: Sejak keluar gimbal itu dicukur nggak?
8: Belum pernah, karena udah dikasih tahu sebelumnya. Pernah dipotong 2 kali, itu kejang kan, panas. Keluar itu baru tahu kalau dia tuh mau gimbal. Terus simbahnya baru bilang kalau dulu dia juga gimbal.

0: kegiatan-kegiatan yang biasanya mampu menyedot wisatawan belum berani dibuka karena aturan PPKM. Keinginan untuk menggelar event yang melibatkan warga dan pelaku wisata tetap ada. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah, Setio Irawan, mengatakan banyak wisatawan yang sudah merindukan DCF, termasuk masyarakat setempat yang berharap geliat ekonomi dari agenda wisata yang ada.
1: Masyarakat itu sudah pengen untuk berwisata, tetapi kan saat ini kan pemerintah membatasi. Hanya di daerah-daerah yang PPKM-nya di level 1 dan level 2.
0: Penyesuaian event acara wisata budaya harus ditata dengan baik karena ada kekhawatiran jika tidak disiplin, COVID bisa kembali meledak.
2: Apapun, kita harus mulai bergerak. Tapi protokol nomor 1 harus kita maknai, kita maklumi, dan kita sadar, sebenarnya sadar bahwa potensi pariwisata itu luar biasa. Potensi nguri-uri budaya ini juga luar biasa. Semua gotong royong, bahu-membahu dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Kita mengamatin ya, ketika situasi normal, luar biasa kan. Tapi kan memahami kondisi pandemi, beberapa adaptasi-adaptasi baru yang harus kita lakukan, mari kita lakukan tanpa mengurangi OUV-nya. OUV-nya tetap bertahan, menjadi dasar ya untuk berkehidupan masyarakat di wilayah ini.
0: Penyesuaian event wisata budaya di kawasan Dataran Tinggi Dieng bisa mulai ditata dengan baik, teriring ekonomi masyarakat sekitar Dieng pun mulai menggeliat. Penyesuaian ini menjadi pengalaman untuk pelaksanaan Dieng Culture Festival tahun depan. Masyarakat teredukasi agar mereka semua terbiasa berhati-hati dengan menjaga protokol kesehatan.

Wahai saudaraku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan modal yang sangat banyak kepada kita. Akankah kita sia-siakan modal yang sebanyak itu? Maukah kita meraih keuntungan dari modal yang ada? Berniagalah dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Dia adalah sebaik-baiknya pembeli.

rangkaian acara dari program 4 Radio Republik Indonesia Banjarmasin dan kembali mengudara esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Saya Wan Kahfi dan rekan operator Fadila Akbar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Pro 4. Inilah program 4 Suara Budaya Nusantara kembali menjumpai Anda untuk menghantarkan acara siaran sepanjang hari ini melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dan sahabat Pro 4, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sarang dimanapun berada. Berjumpa kembali kita melalui siaran Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pagi hari ini kami sudah siapkan berbagai rangkaian acara untuk menemani Anda hingga 24 waktu Indonesia Tengah mendatang. Kita akan segera awali perjumpaan pagi hari ini dengan pengajian ayat suci Al-Quran, bacaan surah Al-Hujurat ayat 10 sampai dengan 11 akan segera dikumandangkan oleh Ahmad Bayi Haki.
2: Aku berlindung kepada Allah

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Dan sana berupa, khususnya kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, tiba waktu sholat untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

sharing sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Thank you for watching.

0: Bagi masyarakat Banjar, pagi hari bukan cuma soal mengisi perut. Ada satu tradisi unik yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dilakukan. Mawarung, sebuah momen sederhana di mana kita berkumpul dan bercengkerama sebelum memulai aktivitas. Sejak usai sholat subuh, warung-warung di sudut kota hingga perkampungan sudah riuh. Di sini, sekat-sekat sosial hilang. Tidak peduli apa latar belakangmu, semua duduk berdampingan. Sambil menikmati teh hangat atau kopi, obrolan pun mengalir. Mulai dari urusan keseharian, berita terkini, hingga candaan ringan yang sering kali tidak penting, namun mempererat persaudaraan. Inilah yang disebut bepandiran. Meja warung berubah menjadi pusat informasi, tempat berbagi cerita sembari menyantap aneka wadah khas Banjar. Mawarung bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang kesehatan mental dan ekonomi. Tubuh mendapat energi dari sarapan, hati pun senang karena bersilaturahmi. Sekaligus kita ikut menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kita. Jadi, sudahkah pian mawarung? Mari lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan cintai kuliner Banua.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Tahukah kamu, di atas riak sungai Barito dan Martapura, ada jejak sejarah masyarakat Banjar yang terapung megah. Itulah Rumah Lanting, salah satu rumah adat Banjar yang unik karena dibangun langsung di atas permukaan air. Lahir sejak awal abad ke-19 sebagai solusi tempat tinggal para pedagang kayu dan nelayan. Rumah ini punya arsitektur cerdas, menggunakan pondasi batang kayu besar dan ikatan kawat kokoh. Rumah lanting selalu stabil mengikuti pasang surutnya air sungai. Bukan sekedar tempat berteduh. Rumah lanting adalah identitas budaya, penjaga ekosistem dan saksi bisu betapa harmonisnya kehidupan orang Banjar dengan sungai di masa lalu. Kini waktu perlahan mengubah segalanya. Seiring modernisasi, keberadaannya kian berkurang dan tergerus zaman. Mari bersama kenali dan lestarikan warisan berharga ini. Karena rumah lanting adalah bagian dari jiwa Kalimantan Selatan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

merasa lemas tak wajar atau haus terus-menerus. Itu sinyal gula darahmu sedang berulah. Gula darah tidak terkendali bukan sekedar masalah kecil. Dia seperti bom waktu yang mengancam kesehatan secara diam-diam. Di seluruh dunia, jutaan orang terkena dampaknya setiap tahun, dan angka itu terus naik karena gaya hidup modern. Dia merusak pembuluh darah halus di mata, menyebabkan retinopati dan kebutaan dini. Ginjal pun kewalahan, berujung gagal ginjal yang butuh cuci darah seumur hidup. Jantung dan otak tidak luput, risiko serangan jantung 2 kali lipat, stroke pun mengintai. Belum lagi, luka kecil yang tidak sembuh-sembuh, seringkali berakhir amputasi anggota tubuh. Sebaliknya, gula darah rendah atau hipoglikemia datang tiba-tiba dan berbahaya. Kamu akan gemetar hebat, berkeringat dingin, pusing berputar, sampai bingung dan kehilangan kesadaran. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berujung kejang atau koma, bahkan fatal bagi penderita diabetes yang overdosis insulin. Penyebab utama dari semua ini yaitu adalah konsumsi gula dan karbo olahan yang berlebih, olahraga minim, stres menumpuk, kurang tidur, dan genetik. Jangan anggap remeh gejala awal seperti penglihatan kapur atau nafsu makan malah melonjak. Sadari bahaya ini sekarang, periksa gula darah rutin, dan ubah kebiasaan sebelum terlambat. Jaga gula darah kamu, karena sehat itu mahal loh.

kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perempat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perempat RRI Banjarmasin.

0: Kompas Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Pro 4 di manapun berada. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan rahmat dan hidayah-Nya untuk kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ya alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di Hikmah Subuh. Dan pagi hari ini saya Rinda Riyanti tidak sendiri tapi bersama narasumber kita ada Ustadz Dr. Haji Muhammad LCMHI. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kabar baik ya Ustadz.
2: Alhamdulillah, kesehatan.
1: Iya. Dan kita juga berharap pendengar pemirsa saat ini pun dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga ya. Nanti kita akan undang Anda untuk beratensi di 0511325202 atau juga di WhatsApp 0895340509539 atau juga melalui live chatnya Pro 4 RRI Banjarmasin. Nah, hari ini kita akan bicara tentang remaja dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan masa remaja kita tahu adalah masa yang sangat penuh dengan warna ya. Ada ingin mencoba hal-hal baru sampai dengan pencarian jati diri ya. Apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali tantangan yang dihadapi ya. Kompleks sekali apalagi media sosial ini yang mempengaruhi banyak hal ya. Iya, jangan sampai nanti mungkin mereka punya figur-figur ya yang ada di medsos. Nah, ini yang sangat membahayakan ya, Ustadz ya. Nah, inilah perlunya kita bicarakan pada kesempatan pagi hari ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi teladan bagi kita semuanya ya. Baik, Ustadz silakan untuk mengawali atau menghantarkan terlebih dahulu topik kita remaja dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdani wa fi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam studio berempat ini dan juga yang mendengarkan serta muslimin muslimat dimanapun mereka berada khususnya di wilayah Kalimantan Selatan, mudah-mudahan senantiasa diberikan dikuatkan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dan diberikan kesehatan jasmani dan rohani khususnya untuk memasuki hari Kamis. Dan ini mungkin hari pertama, Kamis pertama dari bulan September, dan ini adalah menjelang Kamis terakhir lah dari bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang mana mudah-mudahan kita senantiasa di dalam keseharian kita senantiasa meminta senantiasa selalu untuk dikuatkan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita kadang mungkin melepas dalam kehidupan sehari-hari kita kecuali dari taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke dalam jalannya yang lurus. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama bisa berduduk di dalam majelis atau kajian subuh kita yang berkaitan dengan tentang 2R. Dalam hal ini kami mengangkat 2R yaitu singkatan dari remaja dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kami di sini meletakkan bukan Rasulullah yang di kata pertama, tapi remaja di dalam kata pertama. Nah, dan Rasulullah di kata kedua. Seharusnya kalau dari sisi urutan dan sisi kemuliaan jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru remaja. Rasulullah baru remaja. Ya, kalau sisi urutan. Nah, tapi di sini kami ingin menekankan bahwa pembicaraan di sini bagaimana maksud daripada itu apa judul yang dikemukakan adalah bagaimana seorang remaja itu sangat sangat memerlukan baginda Rasulullah sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi Rasulullah itu sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi maksudnya adalah bagaimana seorang remaja itu senantiasa sebagai menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kompas dalam kehidupan, sebagai cara untuk menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga mereka sebagai seorang remaja tidak terlepas dari kudratnya sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah disampaikan oleh Mbak Rinda tadi bahwa yang namanya remaja itu pasti adalah orang-orang yang masa-masa mencari jati diri. Ya, kalau remaja itu disebut remaja, ada beberapa kriteria remaja itu. Versi Kementerian Kesehatan itu remaja adalah anak-anak yang usia 10 tahun sampai usia 18 tahun. Usia 10 sampai usia 18 tahun, insyaallah. Nah, itu disebutkan untuk di Kementerian Kesehatan. Makanya mungkin pernikahan-pernikahan itu dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan pada usia 18 tahun atau 17 tahun, paling 18 tahun lah. Kalau versi BKKBN itu justru lebih tinggi lagi. Mereka meletakkan angkanya, kedewasaan itu atau remaja itu akan berakhir, apa, remaja itu akan berakhir usianya dari usia 10 sampai usia 24 tahun. Jadi 25 tahun baru diberikan mereka label dewasa. Jadi kalau masih sebelum itu maka masih disebut remaja. Nah, beda dengan WHO. Kalau WHO, Organisasi Kesehatan Dunia itu memberikan batasan itu usia 10 sampai usia 19 tahun itu adalah usia remaja yang relatif pencarian jati dirinya sangat-sangat kuat, sehingga untuk mengetahui bagaimana dirinya itu dan bagaimana kehidupan sehari-harinya. Adapun Islam sendiri memberikan kriteria remaja itu sangat-sangat bukan tergantung dengan usia biasanya, walaupun memang bervariasi. Jadi biasanya di dalam Islam sendiri kalau diberikan usia balig berakal itu disebut dengan masuk masa remaja. Dan ini di dalam fikih sudah dijelaskan bahwa usia yang paling cepat adalah usia 9 tahun secara usia hijriah atau usia tahun hijriah kita. Jadi 9 tahun berarti 8 tahun 10 bulan berapa hari gitu. Jadi lebih sungsung daripada yang telah disebutkan di awal-awal tadi. Dan biasanya itu pun tergantung kepada daerahnya. Nah, biasanya ditandai dengan haid bagi binian, terus bagi lelakian ditandai dengan keluarnya sperma, apa mimpi basah dan sebagainya. Itu biasa yang terjadi pada mereka. Nah, dan biasa itu jarang di Indonesia yang terjadi pada usia 9 tahunan atau 8 tahun yang saat ini. Wah, usia nasional 8 tahun berapa? 8

sampai 10 sampai 18 tahun. Itu disepakati oleh semua teori tersebut bahwa keremajaan itu adalah usia-usia yang luar biasa. Ya, bahasa kita ini kekanak-kanakan, sudah masuk kelas 6 SD, kelas 5 SD, SMP, SMA, Tsanawiyah, Aliyah, itu memang adalah masuk masa-masa yang luar biasa. Bagaimana mereka sangat-sangat mudah terpengaruh oleh mata, telinga, dan perasaannya. Nah, sangat mudah terpengaruh oleh mata, telinga, dan perasaannya. Makanya di sini kalau kita melihat bagaimana di dalam sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah dan para remaja, dan bagaimana remaja dan Rasulullah di masa itu sungguh luar biasa. Di mana remaja dan Rasulullah, dan Rasulullah serta remaja, dan remaja di masa Rasulullah luar biasa. Luar biasa. Kita mengetahui bagaimana seorang Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, seorang Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang di kemudian hari menjadi seorang khalifah yang keempat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta setelah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan setelah Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan Utsman, baru Sayyidina Ali. Yang disebutkan beliau disebutkan pada usia 10 tahun. Pada usia 10 tahun itu adalah usia beliau tadi masuk Islam. Usia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yang namanya menjadi seorang nabi dan rasul. Kan memang status sepupu Rasulullah tapi lebih muda dari Rasulullah, makanya disebutkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah seorang Rasulullah apa seorang Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ujungnya itu berbeda dengan para sahabat Nabi yang lain. Kalau sahabat yang Nabi yang lain biasanya radhiyallahu anhu. Biasanya setelah disebutkan nama sahabat biasanya radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Tapi untuk Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah berbeda dengan para sahabat yang lain biasanya untuk doanya, dan itu memang seperti itu dari para ulama kita, dan disebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kenapa jadi karramallahu wajhah? Karena disebutkan di masa muda beliau, ketika beliau memasuki masa balig, usia balig, tapi beliau tidak pernah sujud kepada berhala. Makanya muka beliau, dahi beliau bahasa kasarnya bersih, suci dari sujud kepada berhala. Yang itu berbeda dengan para sahabat Nabi yang lain rata-rata. Nah, memang berbeda dengan para anak-anak sahabat Nabi yang lain yang di kemudian hari masuk Islam karena memang keluarganya lebih dahulu. Dan memang disebutkan dalam sejarah ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati seorang nabi menjadi nabi dan rasul, seorang Rasulullah menjadi nabi dan rasul, Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul. Saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menerima dengan luar biasa dan ingin menyampaikan kepada abah beliau yaitu Abi Thalib. Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Nah, abah beliau Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Nah, jadi kita ingin menyampaikan kenapa? Ingin menyampaikan logika yang luar biasa ditujukan kepada abah beliau. Rencananya mau menyampaikan hendak memadahkan bah ini nah nabi apa kakak Muhammad menjadi nabi dan rasul dan memang akhlaknya luar biasa, telah menjadi seorang nabi dan rasul, mendapatkan wahyu dari Allah, sehingga di situ luar biasanya seorang anak usia 10 tahun ingin menyampaikan logika yang luar biasa kepada abah beliau. Itu 10 tahun tapi 14 abad yang lalu. 10 tahun usia 10 tahun tapi 14 abad nang lalu. Nah, begitu juga disebutkan di masa di ketika beliau masuk ke negeri Madinah, Rasulullah hijrah ke negeri Madinah. Di situ didapati ada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu wardah. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu wardah yang populer dengan sebuah kata-katanya, dengan sebuah statementnya, yaitu kuntu akhdumun nabi sallallahu alaihi wasallam, aku membantu kehidupan sehari-hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Anas 10 tahun, tapi dalam 10 tahun tadi kata Sayyidina Anas aku tidak pernah diperintah oleh Rasulullah, tidak pernah dilarang oleh Rasulullah. Itu yang kedua, dilarang, tidak pernah dipertanyakan kenapa engkau melakukan atau meninggalkan ini wahai Anas. Jadi tiga hal ini yang terkenal dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari usia 10 tahun sampai usia 20

0: tahun, karena Rasulullah memang di Madinah kan selama 10 tahun. Nah, Rasulullah dari usia 53 tahun sampai 63 tahun kan berada di negeri Madinah. Tapi di situ kata Sayyidina Anas, aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian beliau, membantu urusan rumah tangga beliau yang memang diamanahkan oleh ibunda beliau. Wahai Anas, wahai Rasulullah, ini anakku Anas bin Malik usia 10 tahun saat itu, masih tidak bisa aku berikan apa-apa kepadamu, tapi ku berikan anakku kepadamu untuk membantu keseharian pian wahai Rasulullah, tanpa ada upah dan gaji, tidak perlu. Kenapa? Ya, saat yang lain memberikan apapun untuk Rasulullah, si apa ibu beliau tidak bisa memberikan apa-apa kecuali anak. Jadi dengan tenaga. Jadi kalau kada kawa materi, tenaga silahkan. Kalau kada kawa tenaga, pemikiran silahkan. Tapi yang positif semuanya untuk kebaikan umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan itu mereka berlomba-lomba. Jadi jiwa pastabiqul khairatnya luar biasa. Nah, Sayyidina Anas selama 10 tahun enggak pernah kata Sayyidina Anas Rasulullah tuh menyuruh aku apa. Kada pernah jar Sayyidina Anas Rasulullah tuh menyuruh aku apa. Kada pernah menangati, kada pernah menakuni kenapa ikam menggawi atau kada menggawi ini. Ya, jadi ini antara dua, dan memang kedua-duanya sangat berperan. Siapa? Pertama Rasulullah. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan terkenal adalah seorang manusia yang memenuhi keperluannya sehari-hari dengan tangan dan anggota tubuh beliau sendiri. Artinya buudu, kada perlu nyuruh orang. Timba banyu di dalam sumur, buudu seorang. Tapi kalau ada orang, sama. Kada ada orang. Tapi para sahabat Nabi berusaha untuk meringankan apa yang ada pada Rasulullah. Jadi membaca bagaimana kegiatan Rasulullah sehari-hari. Oh, ini jam ini Rasulullah berwudu. Ya udah, siapkan banyunya dulu. Jadi Rasulullah ketika hendak mencibuk banyu, banyunya sudah siap. Ya udah, berwudu. Nah, dalam yang pekerjaan sehari-hari Rasulullah, nah seperti menjahit baju, kadang meminta Siti Aisyah dan para istri beliau, tapi beliau menjahit sorangan kadang-kadang. Dan artinya apa? Artinya Rasulullah kada perlu dibantu oleh orang dan biasa memenuhi keperluan sehari-hari sendiri. Jadi itulah yang mudah-mudahan menjadi jiwa kita dalam keseharian kita. Dan ini merupakan contoh dari Rasulullah. Merupakan contoh dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata ulama kita ada sebuah pengantaran yang luar biasa. Apa kata beliau? Rasulullah seorang jenderal. Rasulullah seorang nabi dan rasul. Rasulullah seorang kepala negara. Rasulullah ya seorang hakim. Rasulullah ya seorang apapun itu, seorang imam dan seorang ulama dan seorang tuan guru. Jadi semuanya porosnya di zaman itu selama 10 tahun di negeri Madinah adalah Rasulullah. Bagaimana sibuknya beliau, tapi tetap beliau memenuhi keperluan sehari-hari dengan diri beliau, tangan dan kaki serta mulut beliau sendiri. Jadi anggota tubuh yang ada digunakan. Sehingga kata ulama kita dari sisi situ, bagaimana sibuknya Rasulullah tetap. Nah, jadi ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Ya kalau apalagi yang kadang-kadang kita bisi jabatan atau bisi popularitas atau bisi apa, kadang-kadang ya berusahalah jangan berpaku tangan kepada siapapun juga, apalagi sing tunjuk, apalagi tertinggal tunjuk kan kasihan pulang. Nah, jadi artinya bagaimana baginda Nabi besar menjadi sebuah panutan untuk kita semua. Tapi di sisi lain kata ulama kita apa? Yaitu bagaimana dewasanya saat itu Sayyidina Anas bin Malik. Kada pernah diperintah Rasulullah, artinya apa? Kemungkinan juga di situ Sayyidina Anas berusaha untuk mengerjakan sebelum mendapatkan perintah Rasulullah.
1: Paham.
0: Jadi sebelum bahasanya nih Nabi hendak wudu, ya sudah sejam atau setengah jam sebelumnya siapkan banyu Nabi. Bahasanya. Nah, walaupun Rasulullah kada pacar yang menyuruh juga, paham?
1: Iya, karena beliau tadi seorang yang sangat mandiri apapun sorangan digawe sama yang jarpian tadi, bahwa ini kita nih saya suruh, apalagi mulai ada jabatan atau merasa lebih dari orang lain, saya suruh terus.
0: Kadang mesti ada jabatan, kadang-kadang sugih ya juga. Kadang-kadang harusnya sugih, kadang-kadang popularitas tinggi bisa juga.
1: Iya.
0: Ya kalau
1: kenapa kita selalu memanfaatkan kayak gitu lah,
0: memanfaatkan bahwa nih aku bisi asisten, aku bisi anak buah dan sebagainya, mungkin kak supaya gesan apanya bergaji misalnya bahasanya lah. Nah, ada ungkapan buai bahwa kadang-kadang orang nang dalam kehidupan sehari-harinya berusaha untuk memenuhi diri sendiri dan kadang mengalihi orang lain. ada anggapan dari orang-orang tua dulu, insya Allah matinya kadang alih.
1: Iya.
0: Ya lo pula. Iya. Pernah mendengar pula kira-kira. Iya. Nah, ulun biasa menamui itu tadi. Biasa menamui itu pada nenek. Jadi beliau tadi disebutkan oleh keluarga termasuk orang yang kada biasa menyuruh. Kada biasa menyuruh. Dan memang ketika meninggal dunia, ia sembahyang asar, sujud, hilang. Diantar ke rumah sakit, ya sudah pulih, hilang. Kada mengalihi orang, iya. Sehingga meninggal dunia pun kada mengalih.
1: Iya, kada mengalihi orang juga.
0: Kada mengalihi orang.
1: Karena juga sudah terbiasa mandiri lah.
0: sampai meninggal seorangan juga.
1: Ini sangat luar biasa.
0: Nah, jadi inilah yang kedua. Tapi di sisi yang lain, kata ulama kita, Sayyidina Anasnya lah, luar biasa. Bahasa kitanya pemahaman banget.
1: Iya.
0: Luar biasa faham.
1: Mungkin dari awalnya melihat keseharian dari Nabi kita yang memang tidak menyuruh. Karena paham kedewasaan Jarmian tadi, inilah yang membuat dia itu sangat paham dan mengerti. Sebelum disuruh, sudah mengerjakan.
0: Jadi dasar wujud memang pertama mungkin situ adalah laqad kanalakum fi rasulillah uswatun hasanah. Jadi uswahkan dulu bagaimana kehidupan sehari-hari kita sehingga melihat orang ini kada perlu dibantu, ya udah bismillah bagaimana supaya saya bisa membantu semaksimal mungkin.
1: Ya.
0: Apa yang bisa saya bantu?
1: Ya.
0: Makanya wajar kada pernah Rasulullah menyuruh Sayyidina Anas.
1: Ya.
0: Kada pernah ditangati kalau megawian dan kada pernah ditiwas bahasa kitanya.
1: Ya. Tadi dikit-dikit peniwas.
0: Jadi bahasanya mungkin kalau itu dengan praktek Rasulullah, dengan lisanul hal kalau bahasa agama kita dan bahasa anunya biasanya disampaikan oleh para ulama kita. Jadi bagaimana keadaan sehari-hari itu membentulkan orang lain, membentulkan orang lain. Jadi
1: dari contoh sini
0: lah. Dari contoh. Nah, tapi kalau paham, wih ini gak ada paham-paham kada diucapin. Tapi Rasulullah kada baca bacaan meniwas bang.
1: Yeah.
0: Kada bacaan meniwas. Itulah. Jadi bagaimana para sahabat Nabi yang muda-muda tadi seperti Sayyidina Mus'ab bin Umair, Zaid bin Thabit, ya Allah, dan Usamah bin Zaid yang menjadi jenderal perang pada usia 18 tahun.
1: Yeah.
0: Usia kelas 2 aliyah lah.
1: Yeah.
0: SMA lah.
1: Yeah.
0: Jadi jenderal perang.
1: Luar biasa itu.
0: Luar biasa. Jenderal ya Allah, mun jadi kroco jadi biasa nih jenderal. Yeah. Perang pulang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah wafat saat itu. Memang beliau rencana hendak mengangkat Sayyidina Usamah bin Zaid jadi jenderal, tapi keburu meninggal dunia wafat oleh Sayyidina Abu Bakar, dilanjutkanlah apa yang menjadi cita-cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usia 18 tahun menjadi jenderal perang. Jadi bagaimana para remaja dulu mengikatkan dirinya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nang kayak apa caranya nih nah di zaman Nuh ini yang kita lihat para remaja saat ini ya Allah. Amun kita lah mun malam-malam bulah.
1: Yeah.
0: Amun kalau saya nang tengah malam jam 10, jam 9 tuh nah. 9 berjalan dari Pal 1 sampai Pal 5. Pas itu 0 km berjalan arah kana. Insyaallah di tiga jalan tuh rame banar. Ya kalau usia-usia nang tuh aja lah itu kan
1: nongkrong
0: SMA mahasiswa ya Allah. Nah, jadi belum pulang kena nang kakanakannya nang pas hari liburan yang balapan trek-trekan ya belum pulang nang jam 2 subuh nang rami tuh usia remaja rata-rata insya Allah asal kada dapat masih 60 saat itu lah.
1: Itulah mungkin yang cari kita tadi penerangan mencari jati diri lah. Tadi sebenarnya tidak dengan hal-hal yang demikian ya Ustaz.
0: Nah, ya mungkin karena salah satunya adalah faktor yang saat ini ada lingkungan yang sungguh luar biasa
1: pengaruh ya,
0: sangat
1: besar.
0: Pengaruh. Jadi bujur banar ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ujar Nabi ar-rajul ala dini khalili falyanzur ahadukum may khalil. Siapa ujar Nabi seorang di antara kalian untuk menjadi seseorang yang lelaki sejati. Maka itu sangat tergantung kepada agama kawannya, agama komunitasnya, agama lingkungannya. Jadi bahasa di sini ar-rajul bukan seorang laki-laki tapi jiwa. Jiwa kesatria, jiwa rujulah itu sangat tergantung kalau ingin membentuk jiwa atau spirit seperti itu sangat tergantung orang-orang sekitar. Jadi bahasa kasarnya pulang kita hendak menutup mulai dari awal sebelum mereka memasuki usia remaja. Kita yang membentuknya sebagai orang tua, sebagai guru. Makanya ulun senantiasa merulang-ulang. Luar biasa benar. Ada di Semanda itu Semanda 6 itu ada seorang guru ngaji kada form. nama kadat, kalau kada salah kadat terdaftar di BP Paksi atau BKPRMI. Cuman ngajar, guru ngaji, masya Allahnya luar biasanya. Apa sih din tadi, biasa dalam misalnya hari Jumat atau hari Kamis lah mulai itu presiden mengajari baterbang bahamsi dan sebagainya. Jadi di situ selain ngajar ngaji, ngajar sholat, ngajar tata cara sholat, tata cara puasa, ngajar rukun iman dan sebagainya. Selain itu ditekankan kepada anak-anak, maka ditekankan juga bagaimana mencari
1: kegiatan positif,
0: kesenangan. Jadi kadang-kadang melihat ke anak ulun pribadi, kadang-kadang duduk santai nah ya. Main terbang.
1: Iya.
0: Terbang. Jadi kadang-kadang di jalan juga bolehkan bakalikan bersekolah tuh ambil kakan-kakan atau mantar-kakan sambil kadang-kadang nang kuitan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi bisa menyahut di belakang ini berdua. Bisa menyahut, bisa lawan terbang, bisa lawan suaranya, sahutannya. Nah, tinggal seorang ya hafal adanya lagi.
1: Jadi memang harus ini dibentuk ya anak-anak remaja kita sejak dini dengan hal-hal yang baik, yang positif tadi ya.
0: Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Muru auladakum bisalah lisab'in. Pada usia 7 tahun suruhi sembahyang. Bahasanya usia 7 tahun suruh sembahyang, puasa, hal-hal positif itu sudah mulai disuruh umur 7 tahun. Tapi kalau hendak menyuruh nang nyaman, artinya disuruh tapi nyaman gawi dan kada membantah, kita berdahulu menggawi.
1: Iya,
0: kalau kada menggawi, nah nak sembahyang pian ya kada sembah.
1: Tidak mencontohkan. Padahal Nabi jadi kada menyuruh tapi mencontohkan lah.
0: Luar biasa lakukan lakukan fi Rasulillah uswah hasanah. Jadi kita pun sebagai orang tua mencontoh Rasulullah itu jelas. Iya. Jadi usia dini. Nah, bahasa kasarnya ini adalah kalau memang dianggap terlambat kepada remaja-remaja kita, ya udah remaja yang akan datang, remaja yang saat ini mendengar, remaja saat ini melihat, ayo duduk di majelis dan sebagainya. Bagaimana Rasulullah? Gampangnya adalah dekatkan diri kepada agama dan ilmu agama itu pasti harus menjadi sebuah kewajiban. Makanya kan talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Wajib setiap orang muslim itu berilmu. Khususnya ilmu agama. Jadi ketika masuki usia remaja, kawin dan sebagainya, kawah membentuk. Nah, maka disinilah nang para terima kasih benar kepada ulama-ulama kita yang merekrut para remaja. Yang merekrut para remaja nang grup Hafsi kan rata-rata nang anum-anum. Kalau grup Hafsi itu rata-rata nang anum-anum usia remaja, maka terima kasih benar. Cukup Allah dan hanya Allah dan Rasulnya yang bisa membalas apa yang ada pada mereka. Yang luar biasa benar, kayak guru-guru Hafsi itu kan memenuhi seberapa itu, tapi di situ mudah-mudahan kawa memenuhi apa yang ingin mereka. Ya sedikit banyaknya bahasa kasarnya kawa gesen mengopi lah. Lima tetung Hafsi yang tadi misalnya kena apain nang kawa lima buahnya itu dijulungi buahnya kawa mengopi. Jadi himung buahnya. Sampai ada ulun mendengar bakal kalahan dua kembuan Hafsi ini. Ikam nih jar amun acara kegiatan, ada sebuah kegiatan sama kegiatan ekstrakurikuler, kurikuler menyambat. Nah, jadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah racu benar jar on time datang jar pasrahatan Hafsian lambat jar. Tapi kira-kira amun ikam tuntung acara ekskul tadi dapat duit lah. Mun ikam nih tuntung Hafsian nih jar berbagi paling kada berapa kan bahasanya. Nang nyatakan baju sama Nah, jadi artinya di situ kan ada hal-hal yang membuat orang tuh tertarik dengan itu tadi.
1: Semangat lah.
0: Semangat. Jadi pembiasaan kayak Hafsian itu salah satu daya tarik. Nah, jadi tuman di situ, nah kayak pacaranya pembimbing Hafsi ini kada perlu jadi seorang ustaz, tapi tugas kita untuk menyampaikan apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
1: Iya, pekerjaan yang sangat luar biasa nih
0: Ustaz. Luar biasa. Nah, kayak pacaranya pasrahatan Hafsi. Nah, pintar. Nah, apa caranya? Dari ucapan, tutur kata, disitulah mendekatkan supaya nak ketina grup Hafsi ini. Namun kawa kita jangan ada nang membantah kuitan. Mun kawa kita mencari majelis pintarai. Anu.
1: Iya. Jadi sisipkanlah pesan-pesan kesehatan. Apa namanya? Kebaikan. Untuk akhlak mereka. Untuk
0: akhlak mereka dan tata cara, tata hidup mereka. Itu yang paling kecil, circle paling kecil. Iya. Apalagi misalnya kita menjadi orang yang bergaul dengan anak-anak, contohnya guru SMP, guru SMA, guru aliyah, guru tsanawiyah dan dosen.
1: Iya.
0: Nah, termasuk dalam hal ini adalah dinas pendidikan dan penais lah artinya kalau di Kementerian Agama itulah.
1: Iya. Karena pokoknya tugas-tugas berataan gitu lah
0: nang atasannya nang kayak apa bukan hanya ambil. Tekankan para gurulah, kepala madrasahlah, kepala sekolahlah, dari SMP, SMA, tsanawiyah, aliyah, dan SD, mulai dari SD juga tekankan akhlak, sisipkan dalam setiap pelajaran kita masalah akhlak dan masalah suluk. Jangan sampai di dalam masalah itu tadi lapas seminyan. Ya Allah, amun nang pelajaran agamanya sudah kurang, oke lah, bismillah. Kalau kadang-kadang lagi diperjuangkan tambahan pelajaran agamanya, sisipkan dalam pelajaran fisika, biologi, matematika, dan yang lainnya. Asal ada mungkin, Bang, 2 jam pelajaran matematika, belajar matematika.
1: Musik juga, salah. Jadi sebenarnya dalam segala hal ya, kita selalu bisa sisipkan hal baik ini dalam kehidupan kita, utamanya bagi remaja kita. Jadi lingkungan ini sangat,
0: sangat penting. Luar biasa penting. Jadi bagaimana kita membentuk circle-circle yang berkaitan dengan remaja, supaya ini dulu. Ini dulu. Jadi ketika itu luar biasa remaja kita, harapannya gitu. Utamanya Rasulullah, utamanya adalah orang tua. Jelas orang tua tadi nang kayak apa caranya dan nang kayak apa supaya circle mereka ada lepas, sehingga ketika mereka ingin mencari jati diri Rasulullah lah yang akan menjadi panutan. Melalui siapa? Orang tua. Melalui siapa? Guru. Makanya ulun meminta banar juga kepada para guru, khususnya guru-guru SMP, guru-guru tsanawiyah, guru aliyah, guru SMA, dan kawa guru SD juga, lawan guru madrasah ibtidaiyah. Amun kawa masalah salaman nang lawan jenis kena gen dulu. Bahasa aja gen. Itu buhet di rumah buahnya lawan mama abah juga cukup. Guru lakian salaman non guru lakian, guru binian salaman non guru binian. Supaya membiasakan inilah. Kenapa? Jadi kayak ini kenapa jadi berubah nih? Rasulullah nak kayak anu melami contohkan kepada kita supaya menjaga pergaulan dari usia 7 tahun. Umur 7 tahun itu sudah disuruh supaya bahasa kitanya bafik muamalah sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk lawan-lawan jenis kan. Dari SD belum menemui di tarim tuh boy, usia 7 tahun sudah mulai berkerudung bercadar. Usia 7 tahun.
1: Sudah dibiasakan ini
0: sudah dibiasakan. Ini. Jadi kan ada pasal biasa melang kepada Habib Muhammad bin Ali bin Abdul Qadir al-Junaid, seorang tokoh di tarim sana sudah meninggal sidin tadi. Jadi pelajaran kadang-kadang lewat anak sidin tak halus binian. Nah, jadi pas saat itu kenapakah? Berkerudung tahajud dulu. Ini anak kalau Habib. Iya sidin.
1: Sudah masuk.
0: Sudah masuk belum balik tapi usia.
1: Sudah masuk usia yang memang harus pakai cadar ya.
0: Bukan sebuah kewajiban tapi sudah membiasakan. Nah, sampai puncaknya karena memang ditarim tadi bercadar, saya puncak bercadar.
1: Ya inilah perlunya orang tua juga punya ilmu ya untuk bisa membiasakan ini. Kayak apa misalnya pun orang tua hanya ada bisa ilmu, ngalih barang setelah.
0: Nah, termasuk dalam masalah media sosial tersendiri sendiri kan luar biasa.
1: Iya, pada kemana-mana di rumah aja tapi medsos main terus. Nah, ini kalau enggak ada di filter
0: bahasa-bahasa anjir, cuk dan sebagainya tuh kayak
1: bahasa lancar. Kebun binatang gitu.
0: Maaf sen kebun binatang di Jahri Saleh sen. Jadi artinya apa? Artinya bagaimana kita berusaha tadi kepada remaja kita. Nah, itu yang pertama adalah bagaimana remaja-remaja kita supaya melek dengan agama, tahu tujuan siapa yang bisa dia sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari mereka.
1: Pergaulan tadi sangat penting, apalagi dengan kata-kata yang kebun binatang tadi keluaran. Jadi orang tua pun di sini harus bisa menagur lah, karena jarang bilang sebenarnya kalau Nabi kita aja kan ada menagur. Tapi kan karena beda
0: beda sudah zaman.
1: Beda zaman.
0: Paham untuk 14 abad yang lalu.
1: Ini kan kada paham benar ini kekanakan. Oh, karena ditagur dia masih kada paham. Itulah. Apalagi kan ditagur bisa lossnya kayak itu lah setelah bagi-bagiin malahan.
0: Jadi penting luar biasa bagaimana kita tadi tadi kepada para remaja kita mulai sejak dini tadi usia berapa, khususnya nih nenek-nenek anak kawin-kawin.
1: Harus ada pembekalan nih sebenarnya.
0: Jelas. Kalau di KUA tuh ada pembekalannya buat setiap hari Selasa tuh ada pembekalannya, ada sekitar 3 materi paling tidak. Nah, itu memang sebuah kewajiban, 3 materi. Pertama masalah fiqih, masalah mandi wajib, yang kedua masalah manajemen keluarga dan manajemen keuangan biasanya. Nah, di situ karena kadang-kadang para penghulu yang menyisipkan masalah akhlak dan sebagainya. Nah, jadi penghulu ini kalau biasa duduk di dalam majelis atau bahkan seorang tuan guru, makin nyaman. penghulunya tadi, kalau seorang tuan guru atau biasa duduk di majelis, oh paling nyaman luar biasa saat hendak menyampaikan. Jadi memotivasi setiap orang yang hendak kawin. Nah, kalau ikam kena beanakan, nah nyaman dong berkisah. Nyaman berkisah. Jadi artinya itu yang pertama. Nah, luar biasa mendekatkan atau mengenalkan diri mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Apa namanya pembekalan kalau di Indonesia ini cukup singkat, 3 hari, tapi kalau di negara lain apa di Malaysia mungkin berbulan-bulan lah ada pembekalan itu lebih dahulu sebelum kawin. Baik, Ustaz, mungkin kita jeda dulu saat selain ini, nanti akan kita sambung lagi dan kita akan persilakan juga nanti buat pendengar pemirsa yang ingin bergabung.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Disitu lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI digital saja toh.

0: masih bersama kami di Hikmah Subuh Pagi hari ini tentang remaja dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih bersama Ustadz Dr. Haji Muhammad LCMHI. Silakan untuk Anda dan saudara yang ingin bergabung, boleh di telepon kita 0511325202 atau WhatsApp 0895340509 atau juga di live chat kita ya. Oke, sudah ada penelpon, kita akan coba menyapa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan Ibu Nana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Rinda kayaknya
0: iya,
1: nih.
0: Iya, betul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan Bu Rinda. Ulun sangat setuju kata Ustadz tadi, itu menyisipkan di satu pelajaran. Karena guru itu ujar kita orang kampung tuh masih kadang-kadang suara orang tua kalah, tetapi ketika guru mengajar di sisi pakan titin, ada anak ulun tuh berkisah, sekalinya pujur mai ujar pian tuh ujar guru ulun ya tadi kayak ini jar. Nah berarti nya kan lawan mamanya asalnya kada percaya. Tetapi setelah gurunya menjelaskan, sekalinya menaguk benar. Nah, berkisah. Nah, ya kalau ujar mama kada salah. Kalau mama on pian anu nak ini. Nah, jadi ulun setuju benar Ustaz tadi ujar Ustaz menyisipkan kaitu nana itu aja ulun.
2: Setiap
1: mata pelajaran itu walaupun artinya pelajaran umum, apalagi kalau pelajaran agama kaitu nah. Nggih, ulun setuju benar Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz.
0: Nggih,
1: makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nana, kalau ada salah sih ini guru juga.
2: Iya,
0: mungkin bisa biar langsung tanggapi nih.
2: Inggi, itu memang sudah kewajiban kita. Makanya kan ada istilah ulama kita, nahnu du'at qabla kulli syai' wa ba'da kulli syai'. Yeah. Kita ini adalah orang-orang yang mengajak orang kepada kebaikan pada setiap pekerjaan kita, yeah, apapun profesi kita. Yeah. Makanya Bu Imun, ya apalagi kita sebagai guru, makanya tolong benar ditekankan dalam MGMP dan sebagainya tuh. Yeah. Kita minta tolong benar supaya ditekankan mengingatkan kembali lah, yeah, bahwa kita ini sisipkan,
0: yeah,
2: kada jangan terus juga kepala dinasnya mengkawa kada hanya sekedar program dan program, kada sekedar hanya laporan dan laporan, kada sekedar kombel dan kombel, yeah, tapi di dalam itu tadi melalui WA dan sebagainya bisa,
0: yeah,
2: ayo Bu ajak boy kepada, yeah, anu kita, kepada anak-anak kita yang Kristen ajak kepada Bunda Maria, yeah, dan sebagainya, yang Islam, yeah, itu pasti sudah, yeah, yang Hindu ajak kepada, yang Buddha ajak, yang Katolik, yang Protestan ajak, yang Konghucu ajak. Jadi artinya setiap dari kita kan kalau memang itu adalah sebagai kepala dinas atau bagi, yeah, kabitnya apa yang di bawah-bawah yang jelas yang sangat berkaitan dengan itu tadi itu sangat-sangat pasti.
0: Yeah.
2: Sangat pasti.
0: Saling mengingatkan ya kita.
2: Saling mengingatkan. Itu bujur gue kadang-kadang, yeah, tamasin pandir guru daripada pandir kuitan. Padahal kuitan itu tuan guru.
0: Yeah.
2: Bahasa kasarnya lah.
0: Yeah.
2: Tapi tetap kalah dapat guru di sekolahan.
0: Yeah.
2: Nah, jadi memang luar biasa. Jadi harapan itu menjadi sebuah harapan benar. Artinya setiap dari kita bersinergi nangkai apa membentuk, yeah, karakter para remaja kita.
0: Yeah.
2: Jangan sekedar hanya memikirkan dunia dan dunia, dunia dan dunia, kepekerjaan ekskul, ekskul, ekskul, ekskul, tapi untuk rohaninya kosong.
0: Yeah.
2: Sehingga kalau rohaninya kosong, jangankan nang mano hantu gen kawa masuk. Bahasa kasarnya amun, yeah, kosong tadi kan.
0: Yeah.
2: Kan jadi saking-sakingnya tadi. Nah, itu yang pertama tadi luar biasa nang kayak apa setiap kita tadi berusaha membentuk para remaja, yeah, kita mulai sejak dini DSD, yeah, itu khususnya, yeah, lebih khusus lagi pada masa SMP namanya SD Bang tadi.
0: Yeah.
2: Nah, mulai dari SD ibtidaiyah nang kayak apa mendekatkan diri, makanya luar biasa mendapati juga di madrasah ibtidaiyah, di sebuah madrasah ibtidaiyah nang mereka tadi mulai sejak dini nang ngarannya Yasi, nang ngarannya Tabarok, nang ngarannya Waqiah, yeah, sembahyang Tuha, habis itu pulang kena kegiatan-kegiatan nang disuruh membaca doa selamat, kakanakan suruh baca doa selamat,
0: yeah,
2: kakanakan
0: ya nah, kebiasaan pokoknya istilahnya
2: ya Allah jurung kalah nang Tuha. Nang Tuha kan bisa baca doa selamat sini ini kawa, yeah, artinya kan bagus di madrasah ibtidaiyah tadi,
0: yeah,
2: dan mudah-mudahan itu jangan di ibtidaiyah aja, jangan mentang-mentang di bawah Kementerian Agama bahasanya nang, yeah, agama, nuansa agama nang
0: sekolah umum juga.
2: Apalagi kan di rata-rata wadah kita berapa banyak di wadah kita tadi kan memang menyampaikan tentang Islam tuh kadang ngalih. Kenapa? Maksudnya berapa banyak kelas-kelas yang di situ tapi memang Islam sembilan. Jadi kadang perlu ngalih. Bahkan pun ada agama yang lain pun memang disuruh menyediakan gurunya seorang, silakan. Karena masing-masing dari kita saat ini perlu dengan ajaran agama, khususnya kita perlu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Ya, ini pentingnya memberikan pendidikan agama sejak dini kepada anak. Pasti. Kalau perlu mencari sekolah yang memang basicnya agama lah maksudnya.
2: Munkawa.
0: Kalau bisa.
2: Jangan menjadi sekolahnya. Sekolahnya menyediakan sembilan. Iya. Jadi dandang bahasa kasarnya dari SDN 1 sampai SDN berapa? Sumian, ayo bismillah kuatakan. Kuatakan. Ya lu enggak asal miris dua bang kayak sebagian nih. Ada WA yang masuk wadah ulun. Ada masak. Ini kan momentum nih, bulan Maulid nih. Yeah. Momentum bulan Maulid. Kadang kena insyaallah ada maulitan buahan guru SD. Ada maulitan guru gugus anu. Yeah. Maulitan guru SMP se Banjarmasin. Maulitan banyak lah. Yang diharapkan adalah nang kayak pacaranya dari sisi maulitan tadi kita sebagai orang-orang yang mengisi tadi ada misi yang kita sampaikan apa? Menjadikan setiap yang di dalam ini tadi diisi misi ketika keluar. Kayak pacaranya tuntung dari maulitan ini diisi misi. Kadang misi tertawa aja.
0: Kadang menyimak lah dari apa yang sudah dilaksanakan.
2: Menyimak kadang-kadang. Yeah. Tapi ada itu.
0: Aplikasikannya di luar itu.
2: Apa WA yang masuk pada dulu tadi berkisah. Urun hadir 3 maulitan. Setelah dua maulitan ini kan bepander kusuk, bepander lucu nang carubu pulang. Ya. Jadi apa nang dibawa keluar ya? Misi apa nang dibawa keluar itu maulitan? Akhirnya ulun ampih ke maulitan ya. Kada anak lagi hadir maulitan nang kayak kisahnya kan. Ya jurun mungkin pertama panitia nang mengundang. Mencari raminya aja. Panitia nang mengundang mencari raminya. Terus sedang kadang-kadang bisa juga boy instansi atau apa cari nang lucu lah ya. Ya kalau dasar dari awal mencari nang lucu. Jadi wajar hasil dari tuntung maulitan kada dapat apa-apa. Karena memang niat dari awal cari nang lucu. Bahkan ada panitia masjid yang berucap nang kayak itu, guru kaulah manajer, kaulah pemajelis, tapi syaratnya lucu guru ay.
0: Bukan mencari makna ini balik itu lah.
2: Ada mencari ilmu memang. Jadi satu ya itu perlu diingatkan. Misalnya siapa nang di atas. Ya makanya para pejabat kita jangan memikirkan jabatan aja. Nang kawa ini nang kayak apa program nang kayak ini nang membentuk para guru, membentuk para remaja masjid, membentuk panitia masjid, membentuk orang-orang sekitar nang kayak apa melek ilmu agama ada nang rami tetawaan aja. Memang abah guru mengajarkan ilmu selipannya tetawa. Kada sebaliknya, tetawa selipannya ilmu. Mending juga ilmu disampaikan.
0: Tidak menyampaikan hal yang utama terlebih dahulu. Mendahulukan itu.
2: Atau kadang-kadang menang yel-yelnya aja. Ayo kita manu, molah yel-yelnya aja tutupnya artinya. Ya Allah, jadi artinya nah, kayak apa? Itu menjadi sebuah hal yang miris. Sebuah nang miris luar biasa nang kayak pacaranya tadi kita membenahi itu sembilan. Nah nang kedua adalah selain circle-nya, nah dalam circle tadi penting banget juga mengingatkan dan memberitahukan bahwa tujuan akhir hidup di dunia bukanlah dunia tapi akhirat. Nah ini dari siapa pun kada dari para orang-orang nang tua mengajarkan kepada remaja kita. Nak hidup di dunia paling lama 67 tahun kayak. Habis itu mati nak kayak. Ini nah, di masa hidup inilah nang mencari bekal dan bekal cari bekal dan terus bekal untuk hidup di alam kubur dan hidup di alam akhirat. Talawas hidup di alam kubur daripada dunia. Nih, tahun 2026 meninggal umur di dunia berapa? Anggaplah paling lama 70 tahun. Amun 2026 meninggal 2025 gitu supaya nyaman hitungannya. Kalau hitungnya 2025 misalnya kiamat terjadi tahun 3000 lah anggap.
0: Berapa lawas itu dari 3000, alam kubur?
2: Tahun 3000. Jadi di alam kubur berapa lawas? Berarti di alam kubur 975 tahun lah. Di alam kubur 975 hidup di dunia 70 tahun. Lawas di alam kubur. Jadi mun di alam kubur ni lawas. Nah, hal-hal nang kayak ini nang penting mana juga disampaikan kepada kakak anak supaya walal akhiratu khairul laka minal ula. Nang kayak apa kehidupan akhirat lebih baik untuk kita juga. Bukan hanya Rasulullah, dan Rasulullah menginginkan supaya kehidupan akhirat kita Bahkan Nabi Muhammad tuh bukan hanya hari akhirat nang luar biasa pada beliau, bahkan kemudian hari di bulan berikutnya, tahun yang akan datang itu lebih baik daripada tahun sebelumnya untuk Nabi Muhammad. Dan ini berlaku buat siapapun yang mengikuti Nabi Muhammad. Jadi keberhasilan kakanakan pian nakai berhasil itu tergantung piannya saapa lawan Rasulullah. Saapa lawan Rasulullah, seitulah pian berhasil. Bahasa kasarnya memang patokan berhasil nih pulang nya ada jebong juga.
0: Iya, beda-beda orang tua tuh.
2: Membadahkan berhasil tuh kalau bisi jabatan lawan bisi mobil lawan iya. Bisi sugih
0: lebih kepada materi.
2: Pulang kuitan nang kayak ini juga lah. Ada nang seorang iya. Orang tua membanggakan anaknya kalau lebih makan anak nang bisi duit, bisi jabatan dan parak lawan urang sugih iya. Daripada nang hanya modal ilmu.
0: Iya.
2: Ada.
0: Iya. Tapi kalau misalnya motivasinya dia sugih, berilmu, tapi memanfaatkan hal ini dalam hal kebaikan, ya nggak apa-apa.
2: Iya, nggak ada masalah. Yeah. Tapi yang jadi masalah ini ada terbanding. Uh-huh. Ada dua orang, satu nang hanya santai ilmu, santai tapi modalnya ilmu, yeah. ilmu dan sebagainya. Tapi satu bejas, bano. Kadang-kadang lebih membanggakan nang ini nih.
0: Nang bejas.
2: Nang bejas. Nang bejas. Walaupun yeah. kadang-kadang yeah. ilmu, kan pulang. Ya Allah.
0: Susah itu kalau ada ilmunya.
2: Pulang seikung, pulang kan jadi PR juga kuitannya. Yeah. Jadi PR-nya. Jadi artinya nang kayak apa? Memotivasi seseorang supaya ke negeri akhirat itu lebih.
0: Karena dunia hanya menjadi perantara jembatan. Ya.
2: Jembatan. Hanya sebatan. Kalau jembatan dijadikan sebagai tujuan, ya gimana ya sudah.
0: Paket jembatannya mau runtuh.
2: Runtuh pulang kan. Jadi artinya apa? Orientasi seseorang nang kayak apa? Menjadikan akhir sebagai orientasi. Yeah. Yang ketiga terakhir adalah nang kayak apa? Jasa mengingatkan jasa Rasulullah kepada para remaja kita. Mengingatkan jasa Rasulullah kepada para remaja kita. Oh banyak jasa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hutang kita kepada Rasulullah yang enggak perlu dibayari tadi. Tapi perlu kita tunaikan supaya Rasulullah himung itu aja.
0: Iya. Jadi sudah rasul kita laksanakan.
2: Nah, bagaimana apa yang ada pada Rasulullah itu tadi ada pada diri kita, baik dari hal fisik atau mental kita. Kadang-kadang fisik iya, mental kada. Fisik iya, mental kada. Artinya, oh, masya Allah, minum berduduk, makan pakai tangan kanan, masya Allah luar biasa. Tapi mentalnya kada.
0: Harus luar dalam.
2: Rasulullah. Luar dalam kita mau berusaha untuk membersihkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan kita memperkenankan kepada para remaja kita mulai sejak dini tadi. Ya mungkawan mulai dari madrasah ibtidaiyah dan yeah. SD lah. Jadi ketika SD tadi menyambung ke SMP kah, SD menyambung ke tsanawiyah kah, SD menyambung ke pondok kah. Jadi sudah ada modal kata Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Ali Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin sampai kepada Adnan, itu sudah ada pada jiwa kekanakan kita. Iya. Tapi mun kadada paksa mulai dari bahasa pulak SMP tsanawiyah apa pondok iya. ini. Amun kadada juga di SMP tsanawiyah paksa mulai bahasa pulang aliyah babila hendak menuntungakannya.
0: Yeah.
2: Jadi bahasa kasarnya bagus benar amun kawan mulai SD yeah. memperkenalkan wahai para guru-guru yang dimuliakan oleh Allah yang ngajar jurusan misalnya bagian PPS, IPA dan sebagainya, sisipkanlah bagi yeah. Nabi besar Muhammad dalam pelajaran-pelajaran kita, ceritakanlah akhlak Rasulullah. Modalnya kada dayar. Modal kita sebagai guru itu insyaallah sudah kawa bandar. Tinggal kita mencari materinya, carilah yeah. materi di para majelis kita, para iya. guru-guru kita di majelis-majelis.
0: Yang disesuaikan juga dengan kemampuan anak ya, dalam menerima ilmu persis, itu ya. Dan persis. Yang pasti juga dalam rumah lingkup terkecil, madrasah pertama ya.
2: Persis. Jadi dan, ibu adalah iya. seorang madrasah al-ula bagi kehidupan seorang anak. Jadi iya. ibu yang dipentingkan. Makanya iya. pakai gandengan dalam al-guru jukdi, silahkan para pembinaan jadi profesor, tapi untuk anak. Maksudnya ilmu profesor tadi untuk anaknya
0: iya.
2: bukan untuk para mahasiswa saja iya. utamanya nomor satu adalah untuk anaknya. Kasian juga anak orang pintar, anak seorang kata kasian juga kan
0: iya. Baik Ustaz, di penghujung waktu kesimpulan Ustaz dari apa yang sudah kita pandirakan di Baisikan ini.
2: Jadi remaja-remaja kita sangat memerlukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka kada pacangan merasa memerlukan Rasulullah kalau buhannya kada tahu. Dan kalau buhannya juga kadang merasa nang kaya apa kehidupan di alam selanjutnya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada remaja kita melalui berbagai platform kita, media sosial langsung dari atau langsung tatapan PTM langsung, tatap muka langsung dan sebagainya. Perkenalkanlah kepada para remaja kita, ajarkanlah mereka, dan kepada pian-pian yang sudah menghandle para remaja kita, terima kasih benar. Tambahi lagi bahasanya, tambahi lagi materi akhlaknya, materi suluknya, buat pian-pian yang mengajari maulid pada kisah para remaja atau melalui les-les dan sebagainya, sisipkanlah yang di dalam les-les tersebut, yang les-les nang apa, nang les-les rata-rata swasta pang les lah. Jadi sisipkanlah hal-hal yang baik tersebut untuk ges apa, untuk kita juga nang buli eser kita juga, kenapa menjadi amal jariah. Ida bahatab nu Adam yang kata amaluh illa min salas. Jadi kalau meninggal anak cucu manusia, manusia Nabi Adam, maka terputus amalnya. Artinya ada kiriman apa-apa. Ketiga, ya kalau yaitu amal apa anak soleh, habis itu ilmu yang manfaat, serta harta yang diwakafkan atau harta yang diberikan, dan terus ada awet sama menjadi amal jariah. Dan inilah ilmu jariah salah satunya yang penting. Jadi kada masalah kita guru seorang guru biologi, kada masalah kita guru seorang guru kimia, tapi modal ilmu agama akan terus menjadi bekal untuk inya, dan itu akan lebih awet abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga semian umat baginda Nabi besar Muhammad, dan mudah-mudahan Allah turunkan hujan. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah memperkenankan khususnya di wilayah Banjarbaru, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, dan umumnya di wilayah Indonesia. Mudah-mudahan hujan yang baik, hujan yang penuh rahmat, hujan yang penuh dengan barokah. Minta itu, minta halah. Terima kasih Barinda atas waktunya.
0: Ya, terima kasih juga Ustaz Pian, Ustaz Dr. Haji Muhammad LCMHI yang pagi hari ini sudah memberikan pencerahan buat kita. Dan semoga saja anak-anak kita semua, remaja kita, bisa tumbuh menjadi generasi yang menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan, sunnah sebagai jalan hidup, dan akhlak mulia sebagai identitas dirinya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih juga dan sanak perobat yang sudah bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Hikmah Subuh. Akhirnya saya Rinda Rianti undur pamit. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian Hikmah Subuh, Rumpat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

Selamat pagi, Habar Propat bersama Ulun Rinda. Dalsana Kapropat, Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo mengumumkan pagu anggaran RRI tahun 2027 ditetapkan sebesar 943 miliar 54 juta 134 ribu rupiah. Angka tersebut ditetapkan berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN tanpa ada perubahan dari pagu indikatif sebelumnya. Hendrasmo menegaskan pagu anggaran RRI 2026 ini setelah efisiensi tercatat 946 miliar 928 juta 739 ribu rupiah. Dengan demikian pagu RRI tahun 2027 mengalami penurunan sebesar 3 miliar 874 juta 605 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Ia memaparkan belanja pegawai naik dari 610,845 miliar di tahun 2026 menjadi 621 miliar 173 juta rupiah pada tahun 2027 akibat adanya penambahan pegawai. Dan sementara itu disampaikan pagu indikatif pada pagu anggaran 2027 tercatat pada angka yang sama tanpa perubahan komposisi belanja apapun. Disebutkan proses penanganan RRI berjalan sesuai pagu indikatif sebelumnya tanpa ada penyesuaian tambahan dari pemerintah. Demikian Habar Propat, Urida, Salam Budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: apa?
1: Duh, di sana
0: makanan luar negeri, duh.
1: Iya, ayo.
0: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, nge-level. Makan itu dah.
0: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuk, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
0: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Marasnya ih, aku miti anak aku ini pindah ke Garingan. Awaknya pindah kada gonol-gonol, pindah kada sehat. Penyakitnya apa yolah? Aku bawa jagain ke puskesmas.

0: ini sudah kami periksa Bu Aina. Dari hasil diagnosa anak Piani, ini nih ciri-ciri kekanakan yang kena keterlambatan pertumbuhan Bu Aina. Awak pina kurus, tinggi kada sesuai lawan umurnya. Rancak pulang lo terkena penyakit kalau bulah.
1: Pas bara ciri-ciri nangka itulah, kira-kira apa nangka ulun gawi segan anak ulun ya mantri?
0: Jangan khawatir, jangan takutan pian nih buai. Kegagalan pertumbuhan nih bisa dijaga wan di atas sih. Mulai memberi anak pian nih makanan nambah gizi bulah. Bari juga anak pian nih nutrisi protein hewani jorang tuh. Nah, lemak kalori nang sehat, imunisasi agan anak terhindar dari penyakit, awan bari anak pian perhatian penuh pada kesehatan inya.
1: Kau aja berarti anak uluni sembuh lah, minta rela lah. Ulunin handak bana masa depan anak uluni lebih baik wan lebih sehat. Ulun kada handak banar kedepannya maiti anak uluni gagaringan tarus, ulun kada handak inya kayak ini lagi.
0: Pokoknya bulah kami ini siap aja menolongi pian. Kalau butuh informasi nang lebih lanjut seputar stunting, habari akan juga ke sana keluarga wan tetangga pian, supaya anak-anak nang lahir di lingkungan pian tuh bisa tercegah dari stunting. Anak adalah investasi masa depan. Bersama kita paham dan cegah stunting sejak dini.
2: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

perjalanan Anda dari rumah menuju ke tempat tugas lancar atau ada sedikit kendala? Kendalanya mungkin di kabut asapnya ya. Kalau misalnya pakai kendaraan roda dua ya harus pakai masker ya supaya ya tidak terlalu terhirup banyak kabut asap ya dan senang ya. Ya baik, semoga juga hari ini semua pekerjaan Anda lancar, tidak ada kendala apapun. Walaupun ada sedikit kendala bisa teratasi dengan baik ya. Sukses selalu buat Adang Sanak Perompat dimanapun berada yang sedang bersiap-siap untuk melaksanakan berbagai aktivitasnya. Sementara sudah 20 menit dari pukul 7 pagi. Adang Sanak, belasan mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM se-Kalimantan Selatan ini turun langsung gasan membantu bubuhan pemadam kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Aksi ini berlangsung di area dekat Ring 1 Bandara Banjarbaru pada Senin lalu 31 Agustus 2026. Aksi ini menjadi langkah nyata mahasiswa atas ajakan anggota DPRD Kalimantan Selatan saat agenda penyampaian aspirasi beberapa waktu yang lalu. Nah, perwakilan rakyat sebelumnya meminta mahasiswa juga dapat terlihat langsung untuk membantu petugas di lapangan. Ada sekitar 10 hingga 15 mahasiswa dari sejumlah BEM yang hadir membantu aktivitas para relawan penanggulangan bencana. Gerakan mandiri ini diinisiasi dan dikoordinasikan langsung oleh Koordinator Pusat BEM se-Kalimantan Selatan Ahmad Munawir Sajali. Aliansi BEM se-Kalsel ini pun menegaskan aksi pemadaman api ini merupakan gerakan murni kepedulian mahasiswa. Pihaknya memastikan kegiatan tersebut tidak memiliki keterkaitan afiliasi maupun kepentingan dengan instansi pemerintahan manapun. Nah, pertemuan perwakilan BEM dengan jajaran Pemprov Kalsel dan Ketua DPRD di lokasi Karhutla itu terjadi secara kebetulan ya. Momen ini berlangsung spontan atas proses penanganan Karhutla oleh tim gabungan yang sedang berjalan. Sebelumnya Aliansi BEM se-Kalsel ini menyambangi kantor DPRD Kalsel pada Jumat 28 Agustus yang lalu. Agenda penyampaian aspirasi tersebut membawa 8 poin utama termasuk adalah evaluasi penanganan karhutla dan kabut asap.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran yang sehat membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih baik, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan berolahraga. Olahraga dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh lebih bugar. Tidak harus kok olahraga berat. Berjalan kaki, bersepeda, jogging, atau senam ringan selama beberapa menit setiap harinya sudah memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran kita. Di tengah kesibukan dan tekanan aktivitas, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk bergerak dan menjaga diri. Mari biasakan hidup sehat dengan rutin berolahraga. Karena tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang adalah kunci menjalani hidup yang lebih baik. Jaga kesehatan mental mulai dari langkah kecil setiap hari.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Aduh, hampir telat. Ada ujian lagi di kampus. Malah pusing.
2: Bentar. Kamu gak sarapan?
1: Gak sempat sarapan tadi.
2: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
1: Serius? Masa sih?
2: Iya dong. Kata dokter Karin, udah Dharma, dari klik dokter bilang kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
1: Oh gitu. Ya udah, kalau gitu besok sarapan dulu deh, baru on the way kampus. Temenin ya.
2: Ih, modus.

0: kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati serta potensi wisata alam yang sangat menawan, ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh, namanya Euis.
2: Euis, itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
1: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun, abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

hidup rukun, damai, ini adalah kunci kebahagiaan ya. Kunci kebahagiaan baik dalam keluarga, dengan teman, ataupun dengan sesama kita ya. Ya, tapi rukun itu bukan berarti tidak ada perbedaan ya, tapi bagaimana kemampuan kita untuk bisa saling menghargai di tengah perbedaan ya. Jadi menjaga hubungan untuk tetap akur ini akan jauh lebih berharga daripada memenangkan sebuah perdebatan ya, gitu ya. Ya, kita bisa menyebarkan kedamaian mulai dari senyum ya, senyum dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi jangan senyum terus keterusan. Nanti malah kesambang liuk. Ya, jadi kita bisa mulai dengan senyum kita pagi ini dan tetap keharmonisan ini dijaga dengan kesabaran ya. Saudara ataupun juga teman yang akur, ini adalah tempat yang paling nyaman buat kita ya. Apalagi kalau pas lagi lelah gitu ya. Kalau kita akur dengan saudara, dengan teman, itu akan sangat luar biasa. Ya, kalaupun ada beda-beda sedikit pendapat atau lainnya ya. Tapi kita bisa tetap menjaga tali persaudaraan kita, itu adalah hal yang harus lebih kita utamakan ya. Ya, seperti halnya lagu yang baru saja kita dengarkan ini di suasana pagi ini ya. Mudah-mudahan juga bisa memberikan satu semangat buat pian berataan pagi Kamis hari ini. Sing Akur itu judul lagunya.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: harusnya nih tas dari Korea nih. Rasa hendak juga menukar seorang nah.
1: Kenapa kada nukar produk lokal aja pian nih?
0: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi, nih nah material lawan teknologi nang dipakai nih nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sana. Nini stoknya terbatas. Pemenjer orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar ya
1: nak. Nah pian nih lah. Coba pikir-pikir lagi. Wah ini tuh banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nalihati nah. Kada kalah keren. Backpin menukar produk lokal nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba nanti lah. Banyak lo barang-barang bagus. Nang ini nih hasil buatan lokal ja.
0: Ayilah, bagus banar barangnya Nila. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga banget di mata ulun Nina.
1: Bagus kalo. Tahulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
2: Orang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang, pamali keluar maghrib, pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
4: Yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

Di setiap aliran sungai, hamparan rawa, dan luasnya danau di Kalimantan Selatan, tersimpan sebuah warisan leluhur yang tidak lekang oleh waktu. Orang Banjar mengenalnya sebagai Maiwak. Maiwak bukan sekedar menangkap ikan. Ia adalah cerminan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Sebuah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mengajarkan kesabaran, kebersamaan, dan rasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh Sang Pencipta. Dalam budaya Maiwak, alam bukan untuk dieksploitasi, melainkan dijaga. Menangkap ikan dilakukan dengan bijaksana, menghormati musim, menjaga kelestarian habitat, agar sungai tetap memberikan kehidupan bagi anak cucu. Mari lestarikan Maiwak, bukan hanya sebagai mata pencarian, tetapi juga sebagai identitas budaya Banjar yang syarat nilai, kearifan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Maiwak merawat alam, menjaga warisan, menghidupkan kebersamaan.